0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Woke up 2026. Hari 2, 23 bulan 6 2026 dalam grup J. Argentina berlawan ngau Austria pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup I, France ngelaban Iraq. Live bak TV OK. Pukul 5 pagi. Siti agi main dalam grup I. Norway bersatu ngau Senegal. Pukul 8 pagi. Live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup J, Jordan ngelaban Algeria. Boleh dipedak delayed pukul 4.30 ngali hari. Bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Ya, tentu ya. Lagi menang diatur di tu, ya ni oh. Ini tadi main antara France ngau Iraq ba grup I delay tadi ketika hujan. Oh, ini hujan kalau tengah main dia ni.
5: Lawan dari kode yang skor dekat kedatonya tadi. France 1, Iraq 0.
4: Okey, jadi skor France tadi di pasuk ke kilometer dalam minit ia ke 14. Sebenarnya sudah ia ngetu. Lalu dia tahu sudah ia dah masuk ke minit 49.
5: Ya, okey. Lalu kita lagi main tuan-tuan. Ia kebenaran diatur dia tu baru je berkaitan.
4: Ya.
5: Ianya Norway bersatu dengan Senegal.
4: Dia tahu baru masuk minit ia ke 5. Baru aja peringkah bermain. Lalu main tu tadi boleh dipedak kita bah channel Sukan Plus. Lalu bah TV OK dia tu France benung bersatu ngau Iraq. Dua channel boleh non berak tadi medak main bol bah grup grup I ngau pihak mega grup nama tiga seri channel.
5: Sama grup I tu.
4: Sama grup I duit tu ni benung main di bantai ke serta. Lalu bah grup City dagi tadi ya kebedah di atur tengah malam grup J Argentina mujur ngalah ke Australia 2-0 pagi tahun ini.
5: Austria tu.
4: Australia. Oh. Austria. Ini kami teriak.
5: Okey, denya tadi ia ke skor itu tu. Tu ia ke nariati tu. Goal scorer ya, ianya Lionel Messi.
4: Ya, kalau ya Lionel Messi udah muka sejarah baru ba World Cup kalau nakak kena tu ia udah mecah rekod di dipegai pemain Jerman sebelah tu Miroslav Klose nya 16 gol kalau dia tu ia udah skor 18 itu gol. Gol ia ke pemadu mayuh ba siku-siku main dia ke kala main ba dalam World Cup tu. Tang taja pihak ya benar tu boleh nyamai galaban dia tu nyoka semak dagi ngau ya inja tadi mape. Udah skor si tiga tu dah tadi.
5: Ya, Mbappe dia tu udah skor 15 gol. Lionel Messi 18 gol. Umum Mbappe kita sama nama tu.
4: Ya.
5: Baru 24 pihak kini 25 pihak.
4: Ya,
5: lagi banyak peluang Mbappe tu tadi nambah ke
4: koleksi gol ya.
5: Koleksi gol ya ba World Cup.
4: Lama ya renang ya lagi panjai awak main lah kita nemu nak ke dia tu Messi tu kira dah ba penghujung kerja ya ba World Cup lalu kelimpah ni mega bak ke tahun tu Messi mega mega City gi sejarahnya orang ya ke terubah ya nada skor peniti World Cup tahun tu.
5: Ya, ba main lawan Austria tu ya bisi namanya tadi bisi kira ke diberi peluang mah.
4: Ya.
5: Nyipai penalti tu. Ngai masuk ke penalti ya.
4: Yang kain dari no kalau pas skor gini. Lama kita nemu sebedau tu main di sebelah tu dia ya dah skor hat-trick. Lalu dini hari tadi udah skor 2 hat-trick gol 5 gol nak kagak tu.
5: Ya.
4: Top scorer dalam tahun 2026. Nakak ke dia tu. Lepas main lagi panjai.
5: Lagi panjai lagi bisik peluang yang nambah ke koleksi gol ya tuan. Bak main round of 32 kita sama dan mome.
4: Ya.
5: Argentina tu tadi udah kemenang lawan Austria. tentu ya sedaya masuk ke gairan of 32 atau ke knockout stage.
4: Ya, lawan sepiak kaki sudah udah nyingkang ke kriminal round of 32. Lalu Siti lagi main dekat di atur pukul 11 tu lagi. Mm-hmm. Ini jadi Jordan bersatu ngau Algeria. Mm-hmm. Okay, jadi berarti ke grup ya ke udah tap tangan sebut tadi deh. Mm. Ya sudah masuk gay Tetitu yang terlibat grup A confirm itu Mexico dah masuk dua kali menang. Hmm. Grup B lagi terbuka megang peluang lagi semua kenyingkang. Lalu pihak megang grup yang main yang kebuka grup C pun lagi pula terbuka megang. Grup D USA confirm sudah nyingkang. Lalu kalah ya dua kali sudah menang. Pihak megang Germany confirm sudah nyingkang dua kali sudah menang. Grup F lagi terbuka megang lagi semua empat iti tim kalai ya ke dia tu dia telan ngau pihak mega Jepun tiba kunci ya penuh dua bah satu dua tu dia tu sembilan menang sekali seri sekali lalu pihak mega grup G lagi terbuka grup H lagi ya terbuka France nanti cuma ya menang main tu lagi kumpul udah nyingkang sepiak kaki lalu Argentina City dah nampak slot lagi group of 32.
5: Berita ke pemandu baru France skor kedua. Yeah. Ke datuknya tadi minit ke 53 France 2 Iraq 0. Lalu bak group K ngau group L tun dini hari pergila pukul 1 dini hari Portugal beka bersatu ngau Uzbekistan pengaria Asia. Lalu bak group L England dekat ngelaban pengaria Afrika ini Ghana.
4: Lawa pihak mega apa nama dekat bertemu ngau Croatia. Jadi ya England ngau Ghana tu sinoya nang kini betul nanti City Aritium tu tadi menang. Jadi ya sudah tu nang cup mengerebut ke slot 32 ia ke dulu kira kak ngesah ke penurut laban sistem ke sekali tu 1-2 automatik layak dengan 8 ia ke pemandu-pemandu tiap iti nombor 3 bergerup dari dekat nyingkang ok round of 32.
5: Artinya ban nombor 3 kartin ada peluang lagi tapi masih peluang minat ke poin yang tadi patut mayu lagi hari tim ke nombor 3 kebuka dalam grup.
4: Ya, kelimpah harinya yang pun defisit gol. Bulus ngaunya megak dekat dikira. Nomilia 8 ya ke madu nyilu. Okey, jadi tadi info berkawal dengan World Cup ke benuang diatur jam ke dia tu duit grup stage tinggal lebih down eh, Niel. Banyak tentang kita lagi si City lagi round bak grup stage tu ya ke amat ya. Okey, jadi tentu ya RTM yang tadi ya, punya rasmi ya, Piala Dunia 2026 bak Malaysia itu. Lengkap aja dulu Niel. Sepagi tu lepas tu lagi berkait ngau World Cup gak utai ya ke dekat di sebuah tu atau lepas kita nemu World Cup tu berengkah di atur hari tengah malam. Pemadu tumu pukul 12 lalu kadang-kadang dalam pukul 1 dini hari. Jadi maya jam bakanya bisi orang ya ke bisi habit atau ke rindu kat makai salau. Kalau bagi bakaku tanya apa macam tu kamu itu dia ke penerang hari yang kita nyebut lutur ya apa mengalami pada ke kambannya kita mensia atau pengabih mana ya ini tadi nak tok makai sebedau 4 jam kita tidur. Ngambil ke ketinya betul pencernaan injen dalam geluang perut kita yang tadi mana lagi melaman kita tidur kita nemu semua otot tiap-tiap tubuh kita nak ada berfungsi ya ke berfungsi sebenarnya jantung kau kita yang pulang buang aja.
5: Ya, dan kebut bagian tubuhnya. Jadi, tika dempak kita yang tadi, dalam tempoh kurang hari 4 jamnya tu, ambil contoh, dah kita yang makan yang tadi, lalu tinduk dalam lebih kurang setengah jam atau sejam danya, ya nak ambil di tuno.
4: Nak ambil di injian.
5: Nak ambil di injian ya, dalam tubuh kita yang tadi.
4: Ya, tanya apa nombor kenyaknya, bisa gak orang, bahkan aku kelebih lagi, bisa setiap yang gue kelebih lagi, lebuh maya malam tu tadi pama puru lapar mata nggak tinua
5: apa nih
4: ngaku jago kita tu tadi 4 jamnya mesti puang puru deh keluar habis ke nginjen teh ke dalam pak tadi entang aku kadang-kadang dah ngului sejam kita tinua sagi-agi ya nak makai ya lu nggak tinua mata
5: rundi apa nih berundi angka nama tak dempak tu apa mai lagi bisa itu ni oh lalu lawak kasam tak lagi bisa
4: kadang-kadang mai yang masih tadi saya awak kadang lalu petukan tiang mai tadi akhirnya bertertuak tengah malam you masih yuri yang jadi ya nanti baka bak kita empu deh lebih lagi mai yang movie dan movie tahu kena kita tadi tahu mereka membual kadang-kadang mesti kau bisik kat kunyah-kunyah enggak buat mua TV. Ada si habit pun kenyataan?
5: Aku bisik habit kenyataan. Tang kuka nguji ngorang kia tuan. Cara aku ngorang kia, aku makai kuaci. Asal memuluh kuja kuja.
4: Apa memuluh kuja kuja? Jadi itu dia bukan nanti bisik kuacinya. Si tiar itu tak favorite. Dimpak mayanyak naik.
5: Iya. Dan kadang-kadang nama nak boleh nak tadi tuan. Makai kau tak ke berat-berat dah tak ke heavy-heavynya. Tang nanti oleh aku kurang kira lah ke namanya kan jaga pengerai lah aku jago
4: aman tapi pengerai tu patut dijaga bagi kita kalau bagi nyawa aku dah 4 series tu
5: aman tu
4: TBM lalu 4 series tu saya main maintenance
5: apa saya tu salah-salah hari ni masa dua lagi
4: ya aman speed part pun pernah buka buli ya tanya me utai tu tadi nak tu boleh diseliah kita kalau kita nemu bak selera makai kita siku-siku tu nah ya enggak cukup nyantang bisa ke cara alternatif no kita nyeliah hari makai utai kebara jadi makai salau kita nemu utai ke cukup selalu dipilih tak kenempak kita lebih maya no enggak TV jam ya kita tu orang nak dua pagi tak sebelah macam aku merah peningan Daniel tu dulu mai apa ninga berpening lagu hari kini di lampa pagi tu di ketiak aja dua pagi
5: why.

Dengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah ke datai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence.

0: serta Ulia Mega bertemu Gau Bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, beraminggau kami.
1: YFM, segulai sejalai.
2: Jadinya tadi pengraminya akan bersih dekat diatur ujung minggu tu ilak ni ni.
3: Pengramin ngilin tikai nama dah bulan tujuh ilak. Nyo, nak lagi, nak tun?
2: Oh, anak nguji ke pegawai lagi. Okey, okay. Jadi pulai ke kaya cerita kita ya pagi tu. Dua pagi yang ngenang ke Pak Perut ya ti lapan lebih yang mendati bina mau tay ti adi ambil toh kedi kenal tak? Isi lunduang berperuat ku yaku tuai menyata dina. Jadi sama pagi ngagaya peninggal kita mami nini ke pagi tu nanti bakal yang puluh bermaya muda tibi malam riyan nang suah oh bakal dia tu nil nyedia ke kuaci laban mata nak ngatua nanti ngelesiat ke kuaci seraya ke Meda TV. Kelebih lagi cerita ini, lama cerita ini tu kita nemu kayaknya sekejam kayak okay, sejap kayak tiga jam baru biar lagu aja udah ke empat jam. Jadi nanti dah kalau lapar alternatif kau pernah

0: tengah pukul 12 tengah malam. Gagas timbun nak bergaul orang benar.
1: Kena namanya tadi kena makan steamboatnya air tin. Air tin biasanya deh. Kena ngangat kisik kau ya. Sambil mendak tim ke bermain. Yang ada ke Tuan Argentina baru champion World Cup kau ya.
0: Ya tim ke disokong ya deh.
1: Tim ke disokong ya.
0: Tang berdak temu bunyi ke bayi wang. Masa buat kawal ngajak selalu yang nanti ngajak program muda TV alu ngajak steam boat yang menyuk ya ujung-ujung nah daya muda TV TV muda kita ya selalu ya
1: ya selalu ya nanti bekerja tuan segi nanti muda TV nar ya
0: betul lah iban tu nanti yang muda live ya nato kena pengawal ya kebekerja selalu ya lapan ujung-ujung ya lu kali yang ngajak YouTube sekali ingatnya ujung ya kedekat itu ngah
1: udah ngajak YouTube tadi alu bluetooth
0: Ya. Lupa Bluetooth. Yo, Bluetooth is already connected. Yeah. The speaker is already paired.
1: Okay. Oh, nada GTV dan ya.
0: Betul. Tangan kena ke sekedar gentu orang nak pergi bawa orang ya ke buka kedai pemakai tu tadi ni lah. Kadang-kadang maya musim main bol tu meh nurus dia yang mulai extra income. Tu ngasai ke aku nak kagak tu bedau pasal di rumah lepas kerja pagi. Tentang seberapa tu tim ke musim main bol yang beranya World Cup atau ke maya Euro ni lah. Aku suah lagi milih kedai makai 24 jam jadi palan nur aku lipat medak main bol. Lepas tu siti ya ke buah ya. Kita itu tadi nak kira nyumai, nak kira berapi.
1: Oh, nah.
0: Kerimpa hari makai mie goreng, kutia goreng, ketika bisik membija. Mbal ke ngau kopi, oh, tengah malam. Mendagi main bol, poh, ramai.
1: Awalnya kebuai orang kebenar ya bisiknya tadi bisik mai TV baru mai tang kak ngiga mood mendak main bolnya bukulai ngau orang mayu tadi kelebih lagi maya tau perhati kira tu maya final lah
0: aman lapan nasi kelebih lagi tiga ke bisik kedai ke bisik projek tu sayanya lapan mood di mendak balal mayu tu punya mai lagi nanya setiap rindu bersaiko pangan diri lapan otomatik nanti kita itu tadi nanti bakal bawa World Cup tentu MC tim terimpu mainnya meh beranu-anu berperak-perak panggil diri tanya positif pun kalau aku boleh kelayak sebenarnya itu psycho itu ngerami lagi nanti bakal cup bawa Malaysia tu nggak jadi semua nanti dia contoh buka ya green screen bakal dia tahu kucing City benar-benar semua nyukucuk nyukung kucing City siapa kan dana udah dia
1: sama juga kucing tentu bisanya rindu ke Brazil bisanya rindu ke France tim ke Rizukonya tadi nak sama
0: aman peningkat kita sekolah lagi Jonical Juan ke pagi tu nanti bakal ya malam-malam meda TV sekian hari bukan main perlu lapar ya milih dua gigi telur manu rebus udahnya tadi pesi ngau kitchen namanya
1: pesi
0: ngau kitchen
1: pes
0: oh sumpah pada formnya kira asal kok aku umumnya tadi udahnya irup ke kopi oh kia nadai gula pekau amatnya maya malam hari matapan masuk muda TV ya aku apa ni kita Jonical Juan pagi tu
1: okey tu bisa situ lagi hari Ana Peter tu selamat pagi kau ya tajak Ana minat main bol kau ya ya tu tadi semampai makai selalau ke makai selalau kau ya maya perut lapar matapan lalu ngai nyadi tindua nanti perut lapar makan day tu tuan ngai nyadi tindua maya lapar
0: entah kia tu tadi bukan masalah tibi kia tu tadi
1: masalah perut lapar
0: pala masalah ngai tadi unduangnya ngai badung kuda semalam kang kuda
1: kan diberi kan dulu lundungnya baru nang kuda lagi
0: nyak boleh ke jenuh okey datu lagi itu orang datai kata aku macam komen peninggal kita ya ti buka ba Facebook Daniel
1: terus kena datang ke komen kita datu lagi nampak baru macam ya
0: okey datu lah bajak ke pagi tu baru ngenang.

0: Ya, berita pemaduk baru grup I pagi tu ni. France leading 3-0 gol di pasuk ke mape minit ia ke 54.
1: Jadi tu Siti hari Siti lagi koleksi gol Mbappe mentu tuan.
0: Hanya munyi ketua kata ni nanti anang gue kalau gagal misi. Ngai ke ku jaku ke muka sejarah pani mu tahun tu nang nanti lama Mbappe.
1: Ya.
0: Tau ngagai dulu.
1: Oh, ia ke pemain bukainya tadi nadai boleh ni gitu lah bang lagi jauh agak koleksi gol pemain bukainya tadi.
0: Amai-amai ti dibanding ke ngau di koto. Lalu aku tu kan nama nyebutnya Nel. Mata aku tu nyo bagi dua kejap nyengok TV ba tua tu. Laban dia tu Norway ya, ngau Senegal pada tua. Jadi ba TV sida WFM bidaya sekiranya yang beda ke aku France katanya Irak menung laban.
1: Awannya bakal juga yang mata aspek.
0: Ya, kemudian uji kata kita nak uleng-uleng palak ngagak palak ke tunggu kan boleh bagi dua atau ke matang ke ruangnya sepia mai kita sepia balik
1: dan berapa mata makin nyata.
0: Ya pengelebihan ya bisa tentang pengurang orang muda kita nyutapan dia mata. Oke, jadi mulai baru ngagai 2 pagi wai kita pagi tu makai salam semua pagi ngagai amana mosaik nanti ya manu gulai upa pisang tuan pun malam ini enggak
1: ya. Manu upa pisang nah. Semadi menyalah luah pagi pagi enggak de malam
0: nah. Malam kita makan malam baik enggak. Dapat tu tiap kali nyo ka makan salau nyo upa pisang dulu aku nak sanggup ku malam-malam upa pisang.
1: Ya selalu makan salau tu tuan selalu lah nanti kita nya tadi panduk ke bakal mie instan tadi ya, mie instan kari campur telurnya selalu ya lah.
0: Selalu yang tang nanti bakal tai mie instannya nadai bubur Siti ari alternatif deh lebang buburnya mah itu ambengkah hasil yang beri memayu hai nadai mayu lemah nasa bisi kicap garam
1: cukup. Bubur nah
0: bubur ya ke add on nya telo jarang kita tinggal punya bubur tu barang banyak kita lupa asal si berau aja jarang kita tinggal rumah kita iban dan dari berau mana dia merau aman senak mayu.
1: Tahu ke yang tadi bangsa orang ke Western Western food.
0: Nah tu makai berau tang. Aku teringat ke pesan jakur tu wae wakil ku kalau biar gede nil nama kebuah aku tu tadi nantu kak nyumai malam laban kalak dembar dia subah rindu subah nyumai malam deh. Kadang-kadang pertuluh tua membunyi lesuang nung agak asik gurian tutup pusuk semua sekali ingat ku wakil kalau ngara anang nyumai malam kita tu ngangan tu rangka datain tu rangka lagi menyentuk letak aku kadang tanya aku nemu tanya mitos laban tu rangka dia kaman tadi ukai antu rangka tak urus pihak rumah kekanju kita makan sekali.
1: Ya kantor angka.
0: Ya kantor angka. Kamu nyentang kadang-kadang asyik kena punya gua lu punya kan jumai batas.
1: Okey tu bisa hari melintai imai tuan. Tu kapan kita hari cangkul tu. Lubuan tu.
0: Ya.
1: Maya menda live World Cup ko ya. Snack tau ke kuaci ko ya. Snack tu kira ke bakal keropok mai apa bakal
0: ni. Ya. Lepas nanti bisa buat ke kerupuk atau sebab mai pedih hingga laban kedai jarang kedai buka tengah malam deh. Tang dia tu nyam mai ke pemaduknya mai di giga laban dini dini menua asai aku dia tu bisi aja convenience store 24 jam dibuka. Kedai 24 jam mai nak beli ke kerupuk atau instan ngau beli I guess bisi aja pemenua dia tu.
1: Ya, nanti nyemak tertengok malamnya tadi. Tahu ke apa-apa aku, orang kerindu makan keropok tuan, sikit bisa aja, bekal ya, apa tanyanya? Ya, macam mari buat kabinet TV, kabinet dapur dah.
0: Oh, nama dah ke bekal ya, bekal anak pakai ada produk ya. Ngan jumpa orang, aku kenyak selalu.
1: Aku lebih kurang itu. Itu yang main dah, aku tak ada.
0: Yang nampak, yang berkata pagi, bak dihulti ku bak, entah taban tikus kini ni, siapa yang jadi tikus malam tadi. Okey, nampung baru. Rana kita udah tu entah sebenarnya. Agi ngergas ke mata pagi hari ke sekali tu. Tresita Clara, anda berasa.
1: Dua pagi, wai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Dua pagi rewind.
4: Berjual kami sobat ko ya. Keliak buah mudah harga buah sobat ko ya buat nya ari indai bila mari sungai pelanya pengawal ya nama pemisi hujan tahun sobat ne.
5: Nama
4: ngibun berian.
5: Oh ngibun.
4: Ngibun ngau aki ini ya bermalam balangko kebun.
5: Oh
4: nyamai man.
5: Very good indai bila.
4: Di kala bermalam balangko kebun buat. Kalau ngau ini di malam ngau kebun.
5: Okay, bermalam git. Baik rum langkau kebun rumah pun aku tu kala.
4: Baik okay di malam.
5: Aku tu okay rum pasar tu angkat sem.
4: Matuat dengan mulai hari langkau kebun ni buat.
5: Kak, taban langkau kebun rumah.
4: Taban di Rino.
5: Tapi rumah siang hari ya angkat sem. Tapi ngawak. Nya tengah malam benung. Benung beribun ke buah.
4: Nama
5: udah lari hujan.
4: Aku nanya deh nama langkau udah di ini di rumah.
6: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
7: YFM Segulai Sejalai.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Satu, dua, tiga. Tanda nyamak ya saya tu. Tabar rasa tambah gula nyamak ya kaki. Kayaknya berbayar berkedai tu.
2: Hei, main main gula empat, Ilan.
1: Eh, kati kena dah. Tabar.
2: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit terutai dari gula namu deh. Kuma di mana makai gula ngamayohnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik bluan.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Tang lebih ke pemanis dalam tujuan kita.
5: Pesan terutai dari YFM bergulai ngeupis pengerai benua Sarawak.
6: Ya, Norway benar leading 1-0 dari Tuan Daniel.
7: Gol dipasuk ke bawah minit ke-43 tadi, Tuan.
6: Ya, kalah yang tadi gol dipasuk ke Marcus Hamgren Pedersen, pengudah defender. Sini gol tadi ilap. Kau jatuh ke mui keluar, nemu diberi lagi kaki orang.
7: Ya, lalu tu kebenarnya dah penghujung first half, Tuan. Ya. Nyukang itu sidak yang itu 15 minit dan yang nampun baru second half.
6: Ya, dia tu extra time yang 4 minit diberi lalu masuk minit yang ke dua extra time. Lalu mudah TV Respiak Tentu Daniel game antara Scotland France enggak tanya apa. Dia dah ada tanya pengunjung Wira pun dah ada tanya bak pengunjung kalainya. Dia tahu extra time bisa dua minit dah. Lalu pernah aku bar France tu agak benar ngesak kubu tahu kenyataan di tiang gol Irak. Jamiah itu baru dah habis ya.
7: Ya, baru habis nah.
6: Baru habis ya. Pemutus ya 3-0.
7: Jadi France ngau Irak tu sedak ya tahu kedua grup dalam grup I. Gol France dipasuk ke Mbappe 2 gol. Ngau Usman Dembele City goal.
6: Jauh. Lalu ngujuang kekira dah tap tangan sepiak kaki sida France tadi udah nyingkang ke final. Oh, Mimet lagi. Ya, Haaland. Kena Abang. Tiang.
7: Norvenga Senegal.
6: Mimet dah. Baru aku belum menguang ke TV kita itu pada aku. Lalu kena tiang. Haaland baru gak? Oh, kena tangkap.
7: Goalkeeper.
6: Amat payah main ke Uban sekoto.
7: Amat tu, lebih tinggi tu.
6: Ya, amat. Setinggi. Nanti mesti sekedar tu tadi. Tanya apa tinggi Belanda. Nyuau-nyuau. Nanti bakalan tu Belanda dipenglaju ya.
7: Ada. Tuh, skor tu ke
6: tu? Tuh, tanya tadi. Replay tadi. Yang mimpin lagi nyuka skor.
7: Kena tiang tadi.
6: Penglaju ya.
7: Dua peluang Haaland dalam tempoh. Dalam lebih kurang dua minit tu, Tuan.
6: Baik extra time ke sekali tu. Tang, tanya pihak Senegal pan. Nanti dia ke statistik. Sidak ya mayu lagi ke defense jam ke dia tu. Tanya pihak sidak pun counter attack cukup bahaya. Sidak tu kena main strategi dia tu. Ngarap ke counter attack dia kena ngalah ke tim Ari Menua Norway itu.
7: Okey, nyadinya ke pemadu baru bekal ngau World Cup kalai dia tu nya tadi Norway leading 1-0. Ngau megak Siti Agi main tadi France ke udah menang 3-0 lawan Irak.
6: Okey, jadi pulai baru ngai okay. Randau 2 pagi kita ke pagi tu ngendang bekaul ngau makai salau. Jadi Siti Ari tren ke maya hari utai ke dipilih orang makai tengah malam tu orang dia tu pun rindu berpakai ke utai ke ketika dia nyawa fast food ni lho. Burger semua tu pizza lama dia tu utainya ni boh perlu di ngalu. Kita mayu apps kita mesti apai panda mesti ya kegaduangnya nama lagi macam-macam ke utai ke mesti apps tu mesti yang disedia ke jam ke dia tu.
7: Amat tuan laban utai tu ini yang baka trend tuan orang kengagak pemakai pan nyak-nyak di trend dia tu nyak meh ke nyak nguntung ke sedak ya dia tuan sedak yang nak ngira pemakai nyak mayah kalori atau ke manis ke nama ke asal yang untuk tadi masuk
6: ya man
7: utai ke trend tadi ianya utai ke cheese
6: amai
7: pistachio
6: amai
7: utai ke mayo sauce
6: macam-macam dunia ke dia tu. Lepas aku alit hati deh nya me ketika ke nama ke nyelai-nyelai kata sebut tadi saya bisi bunyi France bunyi utai empat latin-latin mimin utainya di pedal kita tetap premium entah nanti bakal dimakai utainya mamai nanti harga utainya
7: andai kena
6: kadang-kadang bakal utai tanya, tekumbanya nemunya tadi kadang-kadang jabang tadi temu dengkah ke cheese Nama yang Encik. Sekali pernah naik namanya Jabang.
7: Kata namanya Cassava leaf with cheese.
6: Okey. Cangkua macam-macam. Tapi bunyinya tadi bukan macam kita ulang agak terimpu. Tadunya dia tahu bunyi ko aku bunyi apa tadi. Dunia utai makai ke melita. Melita mesti kempat nombi itu jarang deh. Pada ada yang sudah makai fries dan friesnya. Nanti kita coba bampang nyambil kena suas
7: ya, dia. Tabur ke garam.
6: Tabur ke garam. Udah. Jadi biar aku makai utai itu. Nyonya pada lagi friend fries ni tadi. Nyonya temanya lagi temelita-melita namu kejapnya putih lah. Celuang macam kalau
7: mayonis semuanya dia. Siti kita ke viral sampai lama. Dan kau mendak tu kelalu mat lah pada aku. Kelik pistachio ni. Ni gadong kalau gemak kelinya. Kini ke apa kayak klip pistachio.
6: Aku ke pula. Nanti nak kenal mau bawa orang ah. Aku saya kemudian utai je tanya gadong pun dia awal tadi. 2-3 aku ke makai lawan ya penemu kita pama gadong tu nanti bukai mati kena racun.
7: Kini
6: aku sih nak lalu sekali aku nanti ke makai dia jadi
7: ni mudah ke viral itu tu, maka macam festasi orang kau tengah perisa macamnya lah.
6: Ya. Tengah kerja begini, okay, bapa pemakai aja. Ba air pun bukannya meh. Kita berarti ke selalu ya utai tu simple aja. Dia bukan sebab kita mayu mayu bahasa kopi. Tang semuanya disebut kopi megang. Bakar itu nyow bisi kopi moka menya, kopi arabica menya, macam-macam jenis kopi.
7: Latte
6: tang tiba dirah. Kau dan murah bukai. Supaya aku mata kopi kau megang saya tanya tadi.
7: Aku kalau menda cerita menda reality TV baka game show baka bak Korea dan sidak ya selalu ngada americano. Nama kini masa americano kau. Sekali itu ngada aku americano tadi. Tak kelat saya tu.
6: Kopi pahit.
7: Kopi pahit. Nah, nama lah teh ke kopi ke betul.
6: Kita ni sarau dengan saya je
7: nak. Nama yang mana Ahmad tu?
6: Ya, Ahmad. Anak kita itu tadi nyau terpejuah rindu ke stasi tanya ketinggal ke nama. Kadang-kadang nama tu marketing aja. Ni kali aku jaga jaga kita ni nanti. Bukan contoh Amerika nong sebulan tadi. Nama yang tadi saya tadi kopi kelat. Ujian kah kita dia kena nama kita ibar kopi kelat. Kadang orang kan melakainya. Kadang
7: mereka.
6: Tang tinggal ke namanya branded aja. Namanya ke grand main bunyi deh.
7: Ya.
6: Nya kubah kita tertarik hati. Tanya namanya kopi kelat.
7: Nah dah itu kopi kusung ni sepeko.
6: Kena dah sana nama. Hati kopi kusung. Si kopi O nya.
7: Udah gemal. Mak kedai. Nemu dia bukan kedai di sejak lainnya tu. Sekarang kedai orang ke namanya.
6: Hipster jaku dia tu leh.
7: Hipster. Kedai hipster nya.
6: Kedai hipster. Nemu kunya macam kadang-kadang. Kena hipster tu. Ya mara ukai ketegal ke asainya selalu ya. Dia ketegal apa yang mayar ekon kena yang ipas pekerja ngau ke share yang pun.
7: Amat tuan ngau teka dia soran dia tadi mana ya.
6: Ya.
7: Kita maya emar labang tanya mah.
6: Nah, ketegal kenganyo mata benda bunga yang wapi ya. Okey jadi ya nyata tadi dekat kita mulai unggah ke pagi tu laban kena magi nak boleh fokus nanti aku tu ni. Okey nak boleh fokus sama. Umat jadi kemasat kemudian main bola. 45 minit lagi bertemu Senegal ngaupia mega Norway.
7: Terjap ya, terima kasih yang ngagai kita ke mendeng ke YFM pengerap pagi sehari itu.
6: Ya, ditemu baru kita bawa ya ke buka yang punya kamu dan Daniel nyurut ke diri dulu.
7: Bye-bye.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 12 Warnai Harimu.
1: Ustazah Nur Hidayuh Ahmad Kamil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita akan berbicara tentang satu topik, subhanallah. Kalau kita bincang tentang beratur ni, tuan-tuan, puan-puan, selalu kita dengar dekat mana? Dekat sekolah lah mungkin ya, dekat tempat-tempat yang perlukan kita beratur. Tapi biasa kan kita lihat orang potong barisan, subhanallah. Maka tuan-tuan, puan-puan, kita lihat ini. Apa kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Ya, Syekh menyebutkan, orang yang berakhlak lebih dikagumi berbanding orang yang berilmu. Kenapa Syekh menyebutkan sebegitu? Kerana kalau orang yang berilmu, iblis itu lebih tinggi ilmunya. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, bila kita bincangkan tentang jangan memotong barisan, ia sangat rapat dengan akhlak. Sebab itu, tuan-tuan, puan-puan, cubalah kita bayangkan sekejap, ya, ketika mana saat kita memandu kenderaan, ya, ketika mana dalam keadaan jam yang sangat teruk, yang sangat hebat, kemudian dalam keadaan cuaca yang tak menentu, hujanlah sebagai contoh. Dan ketika itulah, saat itu, ada orang memotong barisan. Kita bayangkan saat itu apa perasaan kita. Maka tuan-tuan, puan-puan, cuba tanya pada diri kita, saat kita nak potong barisan, kita bayangkan balik, kalaulah ada orang yang buat perkara sama pada kita, apakah perasaan kita? Sebab itu, tuan-tuan, puan-puan, akhlak ini kita bincang bukanlah akhlak semata-mata akhlak yang kita nak jaga dalam masjid, kerana itu rumah Allah. Akhlak yang kita nak jaga dalam menuntut ilmu bukan semata-mata, tapi akhlak ini adalah secara holistiknya dalam kehidupan kita. Dalam berjalannya kita perlu jaga akhlak. Dalam memandu kenderaannya perlu jaga akhlak. Maka tuan-tuan, puan-puan, hatta dalam memandu kenderaan, hatta dalam jalan raya, dalam perjalanan sebagainya, kita perlu tetap menjaga akhlak. Kerana inilah kita sebut, akhlak inilah antaranya boleh menjadi sebab kita dapat redha Allah dan akhirnya syurga Allah kita dapat. Dan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sama-sama kita motivasikan diri kita, hatta sekalipun yang berlaku, kita sama-sama rasa, bukan rasa pentingkan diri sendiri, tapi rasalah supaya apa? Jaga akhlak itu penting untuk orang lain juga mendapat kebaikan daripadanya. Maka jangan potong

0: Parisan, moga-moga ini juga akhlak yang kita nak pamerkan sebagai seorang Muslim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Spektra 912 Warnai Harimu. Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: 1.5 MHz. Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus TV.

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
0: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

dan salam Malaysia Madani Jiwa Merdeka sama-sama untuk pertemuan Spektra 912 Warna'i Harimu. Jadi kita bersua di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi pertemuan hari ini Selasa 23 Jun 2026 dan hari ini bersamaan dengan 7 Muharram 1448 Hijrah. Jadi ditemani saya Mulia Ahmad ataupun Emi, sentiasa mendoakan semoga anda semuanya dalam perkabaran yang baik serta sihat sejahtera ya. Dan yang pastinya anda terus mendengar siaran RTM teman setia anda, dan RTM juga merupakan penyiar rasmi untuk apa perlawanan bagi perlawanan bola sepak perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Dan teman setia anda, okey, dan kita akan berakhir pada pukul 12:30 nanti. Jadi kita akan sajikan anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi yang bakal kita selitkan bersama untuk pertemuan ini. Baik, terima kasih atas sokongan dan juga perhatian anda bermula jam yang pertama dan berakhir jam yang ketiga nanti ya. Oh, 3 jam kita bersiaran untuk siaran tempatan, siaran dalam bahasa Malaysia. Dan sebentar lagi siapa saja satu lagu pilihan yang kita siarkan, saya akan kongsikan bersama Jodoh

Baiklah, saudara, kita teruskan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam ya. Pada sebelah pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang dan juga malam dijangka tiada hujan. Tiada amaran cuaca buruk

0: hai Nur Lela.
1: Spektra 912, warnai harimu.
2: Cuaca panas dan kepanjangan kini semakin kerap berlaku. Suhu yang tinggi bukan sahaja menyebabkan ketidakselesaan, malah boleh memberikan kesan serius kepada kesihatan manusia. Apabila tubuh terdedah kepada apa yang melampau, ia boleh kehilangan air dengan cepat. Tanpa penggantian yang mencukupi, keadaan ini boleh membawa kepada dehidrasi. Dan lebih serius lagi, strok haba. Strok haba adalah keadaan kecemasan perubatan yang berlaku apabila suhu badan meningkat secara mendadak dan tubuh gagal menyejukkan dirinya. Antara tanda-tanda awal termasuk rasa pening, keletihan melampau, sakit kepala dan badan terasa lemah. Dalam keadaan yang lebih serius, kulit menjadi lebih panas dan kering, degupan jantung menjadi laju dan mangsa mungkin pingsan tanpa amaran. Bayangkan, seseorang berjalan di bawah terik matahari terlalu lama tanpa minum air yang cukup, tubuh mula berasa lemah, penglihatan menjadi kabur, dan dalam beberapa minit, mereka mungkin rebah tanpa disedari. Jika anda berdepan situasi ini, tindakan pantas amat penting. Alihkan mangsa ke tempat yang teduh atau berhawa dingin, longgarkan pakaian, dan bantu menyejukkan badan mereka dengan kain basah atau air. Jika mangsa masih sedar, berikan air minuman secara perlahan, dan yang paling penting, dapatkan bantuan perubatan dengan segera. Pencegahan adalah langkah terbaik. Minum air secukupnya walaupun tidak merasa haus, elakkan aktiviti luar pada waktu tengah hari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, dan sentiasa peka terhadap keadaan diri serta orang di sekeliling. Cuaca panas bukan sekadar isu keselesaan, ia adalah ancaman kesehatan yang nyata. Jangan tunggu sehingga terlambat, lindungi diri anda, keluarga dan komuniti. Ambil langkah hari ini sebelum ia menjadi kecemasan esok.
3: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam Dunia 10 pagi. Iran mahu Strait Hormuz ditakbir oleh Tehran selaras undang-undang antarabangsa. Ketua Perunding Republik itu Mohammad Baqir Khalifah menegaskan laluan maritim berkenaan tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Dalam video yang dibuat naik ke akaun telegramnya, Khalifah berkata rundingan yang berlangsung di Switzerland telah menghasilkan pencapaian yang baik, khususnya perbincangan yang menyentuh Selat Hormuz, isu Lebanon, pengecualian sekatan minyak serta perkara berkaitan dana yang dibekukan. Sementara itu, Khalifah memaklumkan persetujuan Iran untuk mewujudkan talian komunikasi khas berkaitan laluan kapal di Selat Hormuz. Ia bagi mengelak sebarang insiden dan konflik di laluan strategik itu. Di Washington, Presiden Donald Trump mengeluarkan amaran keras bahawa beliau akan melakukan apa sahaja yang perlu sekiranya Iran gagal mematuhi perjanjian yang dipersetujui. Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian sebelum ini telah menandatangani satu perjanjian interim pada minggu lepas selepas lebih 3 bulan konflik ketenteraan tercetus antara kedua-dua pihak. Laporan terdahulu menyebut Amerika bersetuju menggantung sementara sekatan ke atas sektor minyak Iran bagi membolehkan Republik Islam itu mengeluar, menjual dan menghantar minyak mentah serta produk berkaitan sehingga 21 Ogos depan. Keputusan itu diumumkan Jabatan Perbendaharaan susulan komitmen Tehran terhadap laluan transit bebas dan terbuka di Selat Hormuz. Naib Presiden Amerika J.D. Vance berkata, kelonggaran itu dicapai selepas kedua-dua pihak memeterai memorandum persefahaman di Switzerland. Liga Arab mengesahkan pelantikan diplomat veteran Mesir Nabil Fahmi sebagai setiausaha agung yang baharu. Pelantikan itu diputuskan dalam mesyuarat menteri-menteri luar blok itu di Amman, Jordan. Beliau bakal menggantikan Ahmed Abdul Qaid yang memegang jawatan tersebut selama 2 penggal berturut-turut. Tempoh perkhidmatan Fahmi selama 5 tahun akan bermula awal bulan depan. Bekas menteri luar Mesir itu dicalonkan sebulat suara pada Mac lalu. Kes jangkitan Ebola di Republik Demokratik Kongo melepasi 1,000 dengan lebih 250 kematian direkodkan. Institut Kesihatan Awam Kebangsaan mengesahkan 1,003 kes positif dan 254 kematian dengan kadar kematian sebanyak 25%. Majoriti kes dikesan di wilayah Ituri di timur laut yang bergolak akibat konflik kumpulan bersenjata. Beralih ke sukan, melalui sepak Piala Dunia 2026, Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu penyandang juara Argentina menumpaskan Austria 2-0 sekaligus membawa La Albi Celeste ke pusingan 32 terbaik. Kejayaan legenda berusia 38 tahun itu menjadikan gol pada setiap babak melonjakkan jumlah gol peribadinya di pentas Piala Dunia kepada 18, memecah rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Bagaimanapun, kejayaan itu pasti lebih manis jika Messi berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada separuh masa pertama. Kemenangan di Stadium Dallas menyaksikan Argentina mengukuhkan kedudukan di puncak kumpulan J dengan mengumpul 6 mata. Perancis turut mengesahkan tempat kepusingan kalah mati selepas menumpaskan Iraq 3-0 dalam saingan kumpulan I di Stadium Philadelphia. 2 daripada gol Lee Blue dijaringkan oleh penyerang berbisa Kylian Mbappe masing-masing pada minit ke-14 dan 54. Manakala gol ketiga juara dunia 2 kali itu diperoleh menerusi Ousmane Dembele pada minit ke-66. Terdahulu, perlawanan antara kedua-dua pasukan terpaksa ditangguhkan lebih 2 jam akibat ribut kuat. Sebentar tadi, Norway mengalahkan Senegal 3-2 dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Penyerang Manchester City Erling Haaland muncul via Norway apabila menyumbat 2 gol selang 10 minit. Pukul 11 pagi nanti, Jordan dan Algeria pula akan bertemu dalam kumpulan J di Stadium San Francisco. Tiada masalah kecederaan dalam skuad England ketika ini. Semua pemain The Three Lions bersedia untuk perlawanan kedua Piala Dunia 2026 menentang Ghana awal pagi esok. Demikian tegas pengendali England, Thomas Tuchel. Katanya, pemain sayap Bukayo Saka juga semakin pulih daripada kecederaan dan melengkapkan kedua sesi latihan pasukan. Saka yang kebiasaannya menjadi pilihan utama England diturunkan sebagai pemain gantian ketika pasukannya menewaskan Croatia 4-2 dalam aksi pembukaan kejohanan minggu lalu.
Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Lagi setelah kita mengikuti Dunia 10 Pagi yang disiarkan dari Nasional FM. Terima kasih kepada semua yang setia bersama di Seri Aman FM, terutamanya RTM teman setia anda yang mendengar melalui RTM Click, Rusi, Portal Radio Online ya, dan seterusnya. Facebook Seri Aman FM. Okay, jangan lupa untuk like dan juga share, follow IG dan Twitter Seri Aman FM. Baiklah saudara, program Sarawak Ku Sayang berikutnya akan berlangsung di bahagian Kapit. Jadi jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan program yang bakal diadakan selama 3 hari bermula 26 hingga 28 Jun 2026 ini bertempat di Pekarangan Dewan Suara Kapit. Panjang 3 hari diadakan pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung, termasuklah aktiviti pameran agensi kerajaan, perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan, aktiviti komuniti serta pengisian santai untuk seisi keluarga. Jadi datanglah beramai-ramai ke Pekarangan Dewan Suara Kapit untuk sama-sama menyaksikan dan juga menyertai aktiviti yang berlangsung dalam program Sarawak Ku Sayang ya. Bolehlah berkunjung ke sana. Orang Siaman Betong boleh ke sini, Ndak Miri Kuching boleh datang ke Siak ya. Jadi untuk kita di bahagian Betong dan juga di bahagian Siaman, program Sarawak Ku Sayang akan diadakan pada 4 hingga 6 September 2026 ini di bahagian Betong ya, dilangsungkan nanti di Kompleks Sukan Betong. Manakala di bahagian Seri Aman bermula 25 sehingga 27 September 2026 bertempat di Kompleks Sukan Seri Aman. Jadi kita masih lagi menanti ya. Selesai saja dari Mukah pada bulan 8, iaitu 28 hingga 30 Ogos 2026, maka siap sedialah kita ya untuk lokasi seterusnya di Betong 4 hingga 6 September 2026 dan seterusnya di Seri Aman 25 sampai 27 September 2026. Baik, Jacqueline Victor dengan Racun.

0: program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
3: Maaflah
1: dalam kat sini bising Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Dengan santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
4: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
5: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
4: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1:30 minit tengah hari.
6: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kendara rasang tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

kita teruskan lagi perjalanan Spektra 912 Warna Harimau pada hari ini Selasa 23 Jun 2026 bersamaan dengan 7 Muharram 1448 Hijrah dengan salah satu hebahan mengenai latihan menembak. Ini kita terima maklumatnya daripada pihak Ibu Pejabat Batalion 11 PGA. Baik, Ibu Pejabat Batalion 11 PGA akan mengadakan latihan menembak bermula hari esok 24 Jun Rabu sehingga Jumaat ya 26 Jun 2026 bertempat di lapang sasar Batalion ke-23 PGA Sri Aman. Untuk itu, semua orang awam ya, orang awam sebenarnya yang melalui kawasan sekitar lapang sasar yang mungkin juga membuat aktiviti memburu atau mencari hasil hutan agar menjauhi sekitar kawasan tersebut ya. Baik, latihan menembak bermula 24 Jun sehingga 26 Jun 2026 di lapang sasar Batalion ke-23 PGA Seri Aman. Satu maklumat yang kita terima ya. Untuk informasi kita bersama-sama. Eni Zakri dan Ada Govinda dengan masing-masing untuk pilihan lagu yang seterusnya.

0: 2026 bersama kami. Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Satu Jiwa, Sejuta Sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Okay, masih lagi bersama dalam Spektra 912 Wanai Harimu di Sri Aman FM. Baik, edisi Selasa 23 Jun 2026 bersamaan dengan 7 Muharram 1448 Hijrah. Baik, kita teruskan dengan uji bakat dalam talian bintang kecil dan bintang P. Ramli 2026. Jadi adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik ataupun mempunyai suara yang merdu seakan-akan seniman P. Ramli. Jadi inilah peluang anda, silakan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil dan Bintang P. Ramli 2026 Anjuran RTM Sarawak. Jadi penyertaan ini telah pun dibuka semalam 22 Jun sehinggalah 20 Julai 2026 ini nanti, ya, bulan harapan. Untuk syarat-syarat penyertaan bagi bintang kecil, ia adalah untuk kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan tidak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini.

Nah, kalau bintang P. Ramlee ini untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja berumur 18 tahun hingga 60 tahun dan juga tidak pernah menjadi juara kemuncak bintang P. Ramlee pada sebelum ini. Dan apa yang perlu anda lakukan? Anda dihendaki untuk merakam video nyanyian, ya, merakam video nyanyian secara horizontal, maksudnya secara melintang. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa sundingan menggunakan format MOV, ya, to original. Si boh diedit, disunting kita, ya, diedit kita orang si payah, ya. Orang rakam je video nyanyiannya secara melintang, suara jelas. Dan muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching, selain tag FB section TV RTM Kuching. Dan rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di section tvkucing@gmail.com, ya, bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat anda. Itulah antara syarat-syarat yang perlu anda patuhi, ya, syarat-syarat penyertaan bagi bintang kecil dan bintang P. Ramlee untuk tahun 2026. Ini uji bakat dalam talian, ya. Jadi mudah-mudahan jelas dengan perkongsian yang kita bawakan mengenai uji bakat dalam talian bintang kecil dan bintang P. Ramlee 2026.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan,

0: RTM Click.
1: Spektra 912 warnai hari.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 untuk hari ini, Selasa 23 Jun 2026 bersamaan dengan 7 Muharram 1448 Hijrah. Maksudnya solat fardu Zuhur pada tengah hari ini 12.39 minit tengah hari, manakala fardu Asar pada pukul 4.05 minit petang. Dan seterusnya fardu Maghrib 6.45 minit petang dan fardu Isyak pada pukul 8 malam. Untuk esokan pagi, maksudnya solat fardu Subuh 5.16 minit pagi dan Syuruk 6.31 minit pagi. Jadual info solat bagi Zon 6 itu tadi telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
1: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabung, Lingga, Seri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Tengah hari nanti anda akan mengikuti berita tengah hari dan seterusnya rancangan-rancangan yang disiarkan dari YFM RTM Kuching. Terima kasih kepada semua pendengar yang bersama sejak 9 pagi tadi dan akan berakhir seketika nanti 12 tengah hari. InsyaAllah kita akan bersua lagi untuk pertemuan yang akan datang. Ya, sekian dulu untuk hari ini Selasa 23 Jun 2026 bersamaan dengan 7 Muharram 1448 Hijrah. Jumpalah untuk pilihan kita yang terakhir daripada Hazama Mandunan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani Jiwa Merdeka.

Selamat tengah hari peningat mulai ngaku min Melisa Ryan bab berita tengah hari 2, 23 bulan 6, 2026. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngau cara berjenaka madah Kediri bedau terundang ke pengawak berpilih besai menua Sarawak. Ia madah jam ke diatuk Perintah Sarawak agi numpu ke rundang ngagai agenda pemansang serta berjalai ke mayuh macam inisiatif ke rakyat. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari ti lalu nyadi Presiden Gabungan Parti Sarawak GPS madah ke pengawak ngau agenda pemansang ke di Perambu Kenyau hari tahun 2020 subak patut lebih dikemeran ke kena ngemansang ke Sarawak. Ya mansut ke Jakut tu ngagai pengarang berita udah ya kebejadi palan main asa bidayuh BCC di Bau. Hub komuniti ti bungkus 9 juta ringgitnya ke digagak ngena pelanja hari baru projek rakyat tembuk gagak kena 28 hari bulan 1 tu kemarin. Jula ati Raban Bangsa Bidayuh ti dekat ngembuan sebengkah palan ti nyadi lambang identiti pesaka ngau penyerakup sidak dia tu udah nyadi nyata pengudah palan main asal Bidayuh BCC ke tembuk gagak. Sapit Menteri Pengangkut Bak Sungai Ngau Tasik, Dato' Henry Harry Jinab, madah ketuk undang Asia Ari Perambu Strategik, tinjau keterang ngau kerjasama ke diberi semua raban. Tundang setipak bendar ngau juluati ke dirintai ke dalam blueprint pelilihan menua bau 2020-2016-2030 ngau inisiatif Greater Bau 2030. Yang maksud ke Jakoto ngagai pengarang berita bak pengrami berjadi palan main asa bidayuh BCC di Bau. Palannya nyerangkum Dewan Serbaguna ti ulih muat lebih ari 1,000 ikut mensia ruai pemandang palan endur Bau ngau barok ti nyadi lambang identiti ngau pesaka bangsa bidayuh. BCC temegak sama dekat nyadi palan dor ngatur maya macam program korang mayuah yang kaum pengrami berjalai berbala mayuah berserimai ngau ari gawai Bau program nembiak ngau program pelajar. Pengawak ti nyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak diperhati ke dekat sama nguntung ke Perintah Besai ngau Sarawak. Direktur Institute Eco Science Borneo Universiti Putra Malaysia Sarawak Dr. Syed Salfuzari Osman Al-Idrus madah ketuk ngayan ke perintah nama bendar dekat Mantai Kesemangat Sempekat Malaysia 1963 tau ke MA63 senutuk ngau Perlembagaan Persekutuan. Perkara tu megak ngayan kedua-dua pihak endang sama bersawup nempak ekosistem pengawak dagang ngau kawo ti lebih tegap serta uliah dikemansang kagi Jemahila. Tiap pemujur ke uliah ari penyangkai kapal Bintulu Jemahila megak sama dekat nguntung ke Malaysia. Pengawak tikak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu nyak sekedar ari perkara ari baruah MA63 ti mujur diputar ke ngena awam antara Perintah Besai ngau Sarawak. Pengawak ti nyerah ke penyangkai kapalnya ngagai Sarawak berungkus 1.8 bilion ringgit. Polis Semarahan diatuk benung ngiga 3 ekor orang ke ngerumpak ngena senyata bak kes kenyadi di Asa Jaya kena hari Minggu tu tadi. Bak kes tu kenyadi bak kampung Semara Ulu Sadongnya, si korang berkebun ke bungur 70 tahun direport ke kena rumpak. Pemangku Kepala Polis Pilihan Menua Kota Semarahan DSP Barry William madah ke bak kes tu kenyadi urung pukul 9 malam rumah mangsa ditamak 3 ekor orang tindak dikelala serta berbaik ke dukuk ngau besi ketamak ari pintu belakang. Mangsa tidak report ke diau Kediri ajak serta endak ulih ngelaban ditancang perompak kesama besengkabung mua ti lalu nyerungkai rumahnya. Bak kesnya kenyadi dalam penglama kira 15 minit, perompak tu ngencuri duit kira RM3,000, sitik telefon bincang, sitik inye rumput ngau jala. DSP Barry William madah kesidak bisik tertemu ke sitik baju getah, ngimbai rumah mangsa tu ngenak sawup ari ukui K9.
Kes tu dipansiak ngena Seksyen 395, 397 Penekot laban kengerumpak ngena senyata. Berbangganya di Roban, polis ratuak kemari udah ngetan ke dua ikut pengerja pengawal ti dipelabak ke ngamang sikut mekanik ngena senapang. Kepala Polis Pilihan Menua Seratuk DSP Matthew Manggi madah ke suspek kebumur 33 ngau 53 tahunnya ditan ke bak dua endur ke berbeda. Waran tangkap dikeluarkan pengudah mangsa tu ngagak report polis kena arinam laban ti irau ke penglikuan diri. Pansiak ngayan ke suspek nang bisik niat adakah nimbak mangsa tu ngena peluru buckshot lalu ti endak berpuas hati ngau mekaniknya ti mancar ke lampu picit bak malam sebedaunya. DSP Matthew mansut ke penerang tu ngagai pengarang berita RTM di Kuching. Polis mega udah ngerampas sitik senapang patah, sitik senapang guli gagak kediri ngau 10 itik strom senapang patah. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 506 Penal Code ketegar penyalah ngamang orang ngena ulah jenayah ngau Seksyen 8 Bracket A Akta Senyata Api 1960. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari nyadi berita tu tadi ditusun Penny Ribot ari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Kita datuk dekat terus gulai ngau YFM Bintulu bak ngelah tengah hari.

Peningah, bertemu baru kita hebat awak ngelah tengah hari hari tu. Peningah 23 hari bulan 6 tahun 2026. Aku pengelola program Syara Ludan. Datang baru buku lengok kita bawa ngelah tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Jadi terima kasih ngagai DJ Min kita hari YFM Iban Kuching ke beritanya tadi serta mega nanti hari Bintulu FM itu. Dia kita tadi baru dah buku lengok DJ Zana bawa rentak 97.5. Dia tu tusun program kita sehari tu peningah. Nadai berubah pukul 12.30 tu lagi. Dia aku maca pesan berat. Dia kebisik di kenatai ke bala peningah. Udahnya pukul 12.45 minit tengah hari. Dia kita boleh buat program Hanmu kita boleh ngau pengelola program Rut. Udahnya pukul 1 kita boleh ngau pengelola program Flora Lipat ngau temua yang keminggu tu. Lalu pukul 2 bakal selama aku mai kita rawun buat program Kini kita saritok serta setengah jam ke penudi ianya pukul 2.30 dia aku berengkah maca pesan rindu hati ke bisik di kenatai ke kita banyaknya tadi dengar live Facebook RTM Bintulu atau ke live TikTok Bintulu FM. Ya tadi tusun program kita saritok peningah 23 hari bulan 6 tahun 2026. Lagu keterubah kita sehari tu peningat kena kita muka lawak ngelah tengah hari kita. Lagu hari Isali, Sweetie Sayau.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Ya, nyak tadi lagu, jadi aku terus maca pesan ke bisik di terima kami. Jadi pesan ke Terubatu datai hari Christopher Leo Bangau, ngojeni janah Bangau, madah kapai sidak ya. Ianya Bangau Matuh, tau kapai Leo, Bangau Matuh tau kapai Leo, udah nadai kena lemai 21 hari bulan 6, ba Spital Kapit. Jadi niang dekat dintu ba rumah satu Malaysia Kapit kena malam hari 2, ianya malam tu 23 hari bulan 6. Ngau malam hari 3 24 hari bulan 6 serta dikubur kena 25 hari bulan 6 ianya hari 4. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan ba rumah andan, Sungai Asap, rumah tuan, rumah Jampung, rumah Banyau. Kaban belayan di Julau, Kenawit, Seratuk, seluruh air pakok. Kaban belayan di seluruh air Melinau, air Majau, ngau air Baliah. Serta semua kaban belayan kenalah dirindai dituk kengelala niang Bangau Batuh, niang Langau Batuh tau ke Apelio. Kita dipinta datai ngesah penusah Rabatu. Jadi sebarang tanya, kita tau bertanya bak janah, bak lumur kusung 11-25-15-16-25 tau ke ngagai Leo bak lumur kusung 19-891-6-39. Ya tadi pesan pemati madah ke Bangau Batuh, Bangau Batuh atau kapel Leo udah nadai kena lemai 21 hari bulan 6 tahun 2026 bak Spital Kapit. Lalu ni yang dekat dintu balam mayuh bak satu Malaysia Kapit kena malam 23 hari bulan 6, ianya malam tu ngau malam hari 3 24 hari bulan 6 serta dikubur kena 25 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi pesan ke Siti tu, pesan getah sulit datai hari bintang anak Jemariang, bintang anak Jemariang tau ke Indai Jimbau, tau ke Indai Nanai. Jadi madah ke niang Indai ya, Banun anak Buyo tau ke Indai Jimbau. Banun anak Buyo tau ke Indai Jimbau tu dekat Dewan Ulit kena lemai 27 hari bulan 6. Lalu pengawal getah sulit kena tumu pagi 28 hari bulan 6. Bak rumah membuas ke Subak tau ke Tuan Masangan Kebaru bak Ulu Sungai Salim Sibu. Lalu pesan tu dituju ngagi semua kaban belayan bak Tuan Masangan, Tuan Rumah Alin, Tuan Rumah Cabok, Tuan Rumah Antoni, Tuan Rumah Gagat, Tuan Rumah Kayak Salim Kibak, Tuan Rumah Kennedy Salim Kibak, Tuan Rumah Kristina bak Salim Kibak Sibu Jaya. Kaban belayan di Tuan Rumah Birai Sungai Salim, Tuan Rumah Philip Sungai Salim. Kaban belayan di Batu 16 Jalai Oyak Junako, Spiring Pulau Dudung, Kemuyang Sungai Nibung, Menyan Sengan, Salim Belalang, Belingian Rumah Libak Nanga Buah Julau. Jadi penerang kesiliak kita tak buka telefon ngagai Indai Jimbau bak lumur kusung 19-555-2161 tau ke ngagai Nanai bak lumur kusung 13-562-1064. Ya tadi pesan kertas sulit madah ke pengawal Nguan Ulit kena lemai 27 hari bulan 6. Nguan Ulit Banun anak Buyo tau ke Inik Jimbau. Lalu pengawal ngetas ulit kena tumu pagi 28 hari bulan 6 tahun 2026 bak Tuan Rumah Membuas Kelemak tau ke Tuan Masangan Kebaru bak Ulu Sungai Salim Sibu. Jadi ke sidik tu pesan pemati datai hari Tuan Rumah Nyanggau tau ke Janggau Anak Ngelambai hari Nanga Batang Ulu Krian Seratuk. Madah ke pesan pemati menantu ya, ianya Ivan anak Asui. Ivan anak Asui tau ke laki Cikgu Devi Nyanggau dah nadai kena hari Minggu 21 hari bulan 6 tahun 2026. Niang disenggai balam mayuh kena malam hari 3 24 hari bulan 6 tahun 2026 bak rumah Yempu bak lot 29-1877 Taman Lili Seratuk. Lalu niang Ivan anak Asui tu tadi dekat dikubur
kena pagi hari 4, 25 hari bulan 6 tahun 2026, Bak Pendam Seratok Memorial Hill. Lalu pesan pemati itu dituju ngagai semua kabar melayan, kediau di Batang Krian, Batang Buduk, Batang Melupak, Batang Rimbas, Batang Pakuk, di Batang Layar serta semua rumah panjai ke sepemakai ngau rumah nyanggau atau ke janggau anak ngelambai nanga Batang Krian Seratok. Nya tadi pesan pemati madah ke Niang Ivan anak asue, Niang Ivan anak asue ke Udan Nadai kena hari Minggu 21 hari bulan 6 tahun 2026 serta Niang Disenggai Balamayuah kena malam hari 3 24 hari bulan 6 bak rumah empu lot 29 nombor 1877 Taman Lili 100 serta dekat dikubur ke kena hari 4 25 hari bulan 6 tahun 2026 Bak Pendam Seratok Memorial Hill. Jadi ke sitik tu pesan datai hari Timothy anak jaga dekat madah ke pemati menyadi ya yang Tuan Mahendri anak jaga. Tuan Mahendri anak jaga tau ke dikelalang ngau apai rawun udah nadai kena 21 hari bulan 6 pukul 11.10 pagi bak hospital Nyabau Bintulu. Niang diintu Balamayuh bak Fu Siu Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu kena malam hari 2 23 hari bulan 6 tahun 2026 serta dikubur kena hari 3 24 hari bulan 6 tahun 2026 Bak Pendam Arsi Setiam Bintulu. Jadi getah sulit yang dekat diatur kena 25 hari bulan 7 tahun 2026 Bak Fu Siu Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan di Kuching, Serian, Kampung Kerangan, Tekalong Kerangan Terusan, Kerangan Jaya, Kampung Menyang, Tamah Mawang, Tanah Mawang, kabar melayan di Balai Ringin, Semunjan, Seri Aman, Betung, Pakan, Skimbi, Julau, Serikai, Sibu, kabar melayan di Sepemanjai Batang Sebawah, Sungai Mas, Tatau Bintulu, Bakung, Niah, Miri, Brunei, Darussalam, ngau semua ke ngelala niang tuai rumah Henry anak jaga tau ke apai rawun. Lalu penerang ke silik kita atau bertelefon ngagai Timothy anak jaga bak lumur 019-010-9027 atau ke Roland bak lumur 011-8622-422. Ya, tadi peningah pesan ke bisik diterima kami peningah. Kita berperinan dulu. Udah tu lagi kita bergulai dengan pengelola program Ruat Ampung. Bak program Nemu Kita. Dia lagu ke sekali itu. Lagu Arif Fazil, Lelengau.

Okay, jadi peningkat jam kita dia tu 12.45 minit tengah hari. Nyalai aku masuk dalam mak laban maya tu jam. Kita bukulai dengan aku buat program nemu kita. Dikeluar ke bawah ngelah tengah hari. YFM Bintulu. Ya. Jadi berita ke dekat dikunci aku. Bukulai kita peningkat buat program nemu kita ke tengah hari tu. Ianya berkawal ngau ulah jelu, ya, ulah jelu. Lo pengawak saya dah ya ke bisik kawal ngau siku orang, ya. Jadi nyalai ya tau nyalai di dinga laban kebuah lepiak peninga jelu tu pan tau ya mega kena hukum, ya. Ukai kitai mensiajak kena hukum tang jelu mega tau kena hukum. Jadi nyelai di dinga tang utai tu nang bisi amat nyadi lalu bisi mega di record di surat tu ke di bisi di catat di surat ngambil ke bisi ke pedak ke cerita di tu suai tanpa menampung tang ya bisi dalam surat ukai reti ya sebenak di tu suai cerita di mulut ke mulut tang mega andang ya amat nyadi nyak kebah ya bisik di surat pasuak nyadi sejarah ya nyadi ba menua tungak ke Sudan Selatan tu peninga bisik de sikuk kambin tau ia nyak tadi di tetap ke salah ngerja penyalah ya ukah kita mesti aja oleh ngerja penyalah. Lalu kita mesti ya laban tentang segi siti-siti menua bisi undang-undang bisi adat nyalain ti kita yang tadi orang gitu kita mesti yang tadi bisi ngerja penyalah ya lalu ditetap kesalah ya dekat kena hukum nyalai jelupan bansanya mereka tau bawa menua Sudan Selatan siku kambin ya dah udah ditetap kesalah laban dia tadi ngemedias ke siko indo ngucuang ke indo nya tadi parai toka mati ya. Bekeni ke kambien tu tau ngasuh indo tu parai ya ngau caraan tadi engkau nya baik ya ringat kini ngeransi kini anak ngomai kita mesti aja jelu penemu ringat tu peninga jadi kambien tu di pedak bisi saksi mata madah ke kambin tu tadi nanua kai bisi tandua nanua induk tu ngucuang ke induk tu parai ya. Jadi nitih ke surat berita ke dikumai Daily Star bermenua din jadi kot tu ke mahkamah netap ke ia ke bempu kambin tu tadi orang ke ngempu kambin tu nyerah ke tu ke merik lima ikut kambin ngagai orang ke sebiliak ngau induk ke udah nadai ke Tegal Tegal ke di namanya kambian ke bis nanduak medias kian tadi nyalai hukum ngagai tak jauh kambian ke ngerja penyalah tadi tameh hukum tadi ngagai uya ke ngempu kambian tadi nyalai ya ke ngempu kambian tadi dipinta meri lima ikut kambian ngagai orang ke sebilia ke di tengah pengusah bala ke nada induk ke nadainya tadi ya. Jadi induk ke nadainya tadi berumur 45 tahun. Lalu nang awak peningan ya segi patut gapi ya ke bempu kambiannya tadi meri lima ikut kambian ngakai ya ke kena tengah pengusah sedak sebilia ke kena tengah pengusah induk ke nadainya tadi tang ya kenyalai tu peninga kot to ke mahkamah tadi hakim tadi mega ngasuh kambin ya ke nandua induk ke ngujung ke induknya tadi parai kambinnya pan dipasuk ke ngagai rumah jil artinya dihukum jil pengelama 3 tahun ukainya jil sengapok peninga de nur kambin nyata jil ya nya tadi dihukum jil dipasuk ke ba kem Zadu, kem askar ba mesti kem askar ba menua Sudan Selatan kambiannya dihukum jail pengelama 3 tahun nya 3 tahun bai mako kala de
nadai bukitai, nadai mah nanti kita ke medak jelun tadi. Nak ganya ngawak di hukum mak nak saya kita ke nak bakal orang kita nak bakal mensia tentu ya. Bisik berasai rundiang ya, bisik te, namanya bisik penanggul rundiang, tusuk rundiang, kini nanti kita dipasuk dukum cil semua. Tuk kambian, nak kita nemu rundiang ya berkeni pihak gagal makini. Ya dalam jilnya, tak patut kena beri makai pihak ya. Ya. Nyalai, nyak mah pengujung tu dah cerita kambian tu tadi, kambian tu nadai ke pada habisik nama nadai. Tamiya tadi, ya pan nak uleh nyeliah, nak uleh lari dari kena hukum, hukum jel megak laban dah ngujuang ke siku induk tadi parah ya. Ya nandua induk tadi, mau kaitak ke sekali nandua suah. Nah, tanah daripada bak sentang ni tu buah induknya ke kena tandua kambian tu peningah ya. Nyak kisah kambian. Ya, lalu ke sitik tu, tungak ke bak menua India peningat tu nyadi dalam tahun 2015 siko burung acang ya, burung acang ditangkap ke Tegal ke Tegal kian tadi bisi kata kurang nyebutnya deh nyubua ngintai ya, nyadi pengintip nyadi spy ya, nyadi tu nyadi dalam tahun 2015 ya kalai burung acang tu tadi siko okay berabaraban siko burung tu tadi dipadah ke yang tadi bisi ingap atau ke ya bisi ngelawak siti menua siti siti genturung peniau tu sempadan menua garis sempadan menua Pakistan India dia ya. Jadi udah burung acang tu ditangkap dia dia sidak ya medak. Nah, ada daripada ke siapa kenangkap. Bak tubuh burungnya bisi dilekat ke siti pesan, message. Ya, bisi di nak berkeni ke surat mit kini, tang bisi ditemu bak tubuh burungnya, burung acang tu, siku burung acang tu. Nadai dipadah bak tentang ni, tang kita medak ni, nanti kita medak bak cerita, bak TV, orang keliat-keliat tadi, ngenak burung tadi. Gulung sedak ya, surat mitnya tadi gulung-gulung-gulung tancang kebak kaki burung acang ke bekenyak kini seminat ditok madah tadi bisik surat message pesan surat mit tadi kertas mit dalamnya bisik pesan ditemu bertubuh siku burung acang tu nya munyi kaku tadi nak nadai pada bantan ni nyangka nya di lekat ke di ditancang ke bak kaki ya kini bak tentang tubuh kini rekuang kini kita nak nemu nadai nadai nadai nyentuk di pada nyadi pesan ba kertas mitnya tadi ditemu sida ayam dalam nak jaku ba nama jaku Urdu siti ari bangsa cabang bangsa jaku ba menua India dia ya lalu ba jaku Urdu tu siti ari jaku rasmi menua Pakistan nyalai ke Tegalnya tadi nyak ngucuang ke menua India ngau Pakistan pan lalu belayak belayak berebut ke menua menua ke bisik semak garis atau kesempadan menua antara Pakistan ke India nya tadi belayak-belayak lalu ngujuang ke perang ngujuang ke perang antara nyak-nyadi nyalai udahnya ke Tegalnya tadi Pakistan ke India pun perang burungnya pan lalu ditangkap pan lalu dijil nya ni buat dijil ke aku burungnya nanti kita dengar aja kujilnya besar nari jil uliah nur ngejil mensia nep ya tang munyi kok burungnya ni bo dingkah debat jil tak dalam sangkar pen de jil me burungnya ya peningan nanti kita berarti kena nyalain ada pada ke berapa tahun berapa pengelama burung acang tu de jil tang mea ditangkap lalu lalu de jil ke Tegal ti mai pesan nah nyalai nyak ba India siko burung acang lalu ke siti tu peninga kita mai kita berarti ke namanya tu burung mega sama mega peninga burung tu kisah burung ke siti tu tang tu burung katanya nyebutnya ne burung kakak tua
ya burung kakak tua, katiknya tau kakak tua, pakut tak nemu ke peningan, begini kok yakuk kita, tamnya tadi burung kakak tua, sama mega, nyadi ba India, sama mega, dalam tahun 2015, semina nur, tadi enggak sama, nyadi itu, semina daripada ke India aja, nyadi burung kakak tua tu kita sama nemu peningan, kok amat berjakuk, nanti ya terkena kakak berjakuk, nyata, mata nak nemu ke pengerah, berjakuk, man, tang, pengerah atau ke burung kat tua siku tu kelalu berjakuk kelalu kenya ini nadai bertapis-tapis nadai berselap-selap tu dah jakuk ya tapi neka ini burung luar ke jakuk jakuk kamah jakuk jahit semua sebut magang-magang jadi ngujung ke burung kat tua tu ya ditangkap lalu dipansik polis ditangkap laban dia ke kelalu mulut mulut laser tidak padah dia tu dia mulut laser artinya kelak tak ada berlapi-lapi sama jakuk tadi tak ya nganuk sikuk ini tuai orang tadi ini tuai orang tak nganuk nanumu nadagar padah jakuk berkenita sama jakuk jahit jakuk jakuk kamah pedih sati itu dah hinduknya tu kaya sekali aku ya tak asal aku medak berpansak ya yang medak aku tak habis aku tu di pejahit ya nanumu pejahit nakak ni berdi petenah kini nyalai report polis mengaku report polis matudah hindunya ini tuain tadi peningan ngujung ke burung kakak tuanya tadi pan lalu dipansiak udah dipansiak nang segi amat sidak ya mai namanya tadi burung tadi baik kayak namanya upis polis balai polis kayak upis balai polis udah nyak sidak ya mai inai tuainya dah tagai balai polis tak medak inai tuainya burungnya tu kau yang berjaku mucau nan mumah mucau kan nganu kini ngamat dah ne amat mentu dah burungnya amat tengah medak induknya ngai medak kini gagal kita kita nomor ti jaku bisa ikutnya jaku sedak ya pihaknya ya leban dia lagi nunda jaku kita ide eh, burung tu jelunya bisa amat bisa jaku kamah semua nyak ngasuh ini tuai ne prihati ne udah hama amat betul menyadi dinga polis pun dinga burungnya asal medak ini tuainya ya lalu tenyap berjaku mucau nganu semua ngujuang kata udah buruhnya pan, lalu ditangkap polis. Tangkap aja nadai madah nama hukum ya peninggal. Bak kita, anak tak apa penekak, nupi buruh. Tahu, kita nupi buruh lebih lagi buruh ketua ke, buruh tiung ke, buruh semua berjakuk, berjimat. Tahu nupi buruhnya, tak kita berjimat, berjakuk undiri sebilik, berjakuk kita mesti ke belapik, anak tak penekak mansuat semua, ngai ke buruhnya nunak, nanti yang nunak, yang anak berkita sebilik nak ngawak, anak cik bisik temui datang, yang anak temui. Nggak jakuk sengapa parai kita ni apa ni ngang. Nyalai. Nggak berita bakawal nggak kambin serta burung ngacang nggak burung kakak tua. Ngucuang ke nemu kita-kita ke tengah hari tu. Udah nemu kita. Jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perencing. Tucum ketawa berari. Hanya di tu lagu hari Roslina. Burung dalam sangkar. Lalu untuk di ke lagu tu kita dekat terus begulai ngau. Kami hari Bintulu FM bawa ngelola tengah hari nangkan ketuknya program dari DJ Flora temuai at YFM Bintulu.

Ya, lagu Burung Dalam Sangkar Ari Roslina. Mai kita dengan jam pukul 1-2 minit ngali hari. Jadi munyi ko aku tadi patut so program. Bak jam kedua kita boleh ngau pukul program Flora Libat. Ngau temu ayah ke minggu tu siapa nak temu ayah. Jadi kita terus boleh ngau pukul program Flora Libat.

0: Selamat ngali hari peningat bakal selama jam kedua ngelah tengah hari mai kita bergulai dengan kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tu. Temuai ku ke ngali hari tu ianya Puan Judy, ianya sikok penolong pegawai kesihatan persekitaran ya. Hari unit kawalan penyakit bawaan vektor denggi ianya hari upis pengerai bagi menua Bintulu. Jadi ngelalu ke penatai Puan Judy nama berita Nuan Sarito.
1: Mana DJ?
0: Okay, tu mai kau kengali hari itu. Puan Judy lama nak bertemu. Nyawa makin kena koran.
1: Cute.
0: Sebab kau mana tuan tane?
1: Dah pula gawai tu makin cute dah.
0: Sigi amatnya. Noleh dikelari kena. Jadi, nampak tu tadi. Nuan tu hari unit kawalan penyakit bawaan vektor denggi. Tentu topiknya tadi Puan Judy ni. Bisik kawalnya. Ngau kedisebut kita demam denggi tu. Jadi keterubah tu tentu ya dekat nanya Nuan tu nama reti tu. Kenapa utai ke disebut penyakit demam denggi tu?
1: Okey, selamat ngali hari. Aku ngari hari upis pengerai Bintulu ne. Merik besar terima kasih ya nujung ngagai DJ serta kelebih lagi ngagai RTM ti udah merik peluang ataupun awek ngagai aku berkunci ngau bala peninga senentang reti penyakit demam denggi itulah. Demam denggi itu ianya salah satu penyakit laban virus ti tau ngerekai dari pengudah kita kena gigit nyamuk Aedes oh. Ti bisi ngundang virus igit penyakit tu lah. Bala pedinga bisi empat bangsa virus ti uliah mai penyakit demam denggi itu lah. Ianya kami ngangau kia den satu, den dua, den tiga, ngau den empat lah. Nya artinya dia tahu nanti kita udah kena sakit demam denggi itu lalu nyemak kena rampit kedua kali ngau bangsa virus denggi tibukai dia kita dekat ngasai ke pemedis saya lebih balat lagi lah hari ke bakal lebih kena demam denggi berdarah berkenyak lah. Okey, pihak mega nanti nyemak kita dia bakandang ataupun dua kekalak bisik nyadi penyakit demam denggi itu. Ya, sidak dekat dirampit lebih hari sekali lah seumur hidup sidak ya lah.
0: Bisik enggak boleh kena rampit lebih hari sekali tau tadi ni Puan Judy.
1: Ya, bisik.
0: Nya tadi reti penyakit demam denggi. Kelebih lagi yang rekai pengudah kekena gigit nyamuk Aedes tau tadi ni kelebih ke bisik ngundan virus gigit penyakit tau. Jadi tanya kedua tau berkeni cara kita itu Puan Judy ni kak nemu sekali ke kita itu bisik ngembuan tau ke kena penyakit demam denggi itu.
1: Okey, orang kesakitnya dekat bisik ngemuan tanda-tanda serta asai pengudah 5 ataupun 6 hari kena gigit nyamuk lah. Bakal ke disebut aku tu ianya ya kena tabin, pedis pala, pedis tulang belakang, pedis buku tulang, engkual asai kat mutah-mutah lah. Adanya pedis leka mata. Kadang-kadang tiap kalau balat ya pangsut rayang belah tubuh kita lah.
0: Kira menyekurannya tanda atau ke kelai tu tadi ni Puan Judy orang kekena penyakit demam denggi ni. Jadi nama patut digagak kelebih lagi nanti nyema kita itu tadi Puan Judy ni yang bisik ngembuan tanda atau ke disebut kelai ya ke bisik disebut nuanya tadi.
1: Nanti nyema kita ya bisik ngembuan tanda-tanda baketau. Kita dipinta datai berperiksa ataupun berubat ngagai klinik atau ke hospital ti semak pendiau ngau kita lah. Ngau nakak pelengkas lah.
0: Ane ngantik lama apa
1: ya, labannya bahaya deh. Okey, laban nanti nyemak kita udah berperiksa ataupun berubat ngau lengkas, kita dekat ngurang ke penyakit lah. Tuk tahu ngerekai ngagai orang bukai deh. Bakal bab klinik mega bisiknya dia ke rapid test kit lah. Kena kita boleh mansi penyakit demam denggi itu ngau jampat agi dah ngau lengkas.
0: Kata nanti nyemak tu tadi ni nanti orangnya tadi nak lengkas datai berubat. Nama dekat nyadi bak orangnya tu Puan Judy.
1: Bakal demam denggi tu nak ianya demam denggi biasa tau ke demam denggi ti berdarah lah. Demam denggi ti berdarah tu ataupun demam dengginya ya boleh naban kenyawa megaon ti nak berubat ngau jampat lah. Denyak demam denggi berdarah tu bisik tanda-tanda bakal ke disebut aku tadi. Lalu bisik berdarah bakal ya berdarah bak kulit, hidung ngau gusik lah. Lalu ulih pansut darah bak selapo tubuh kita lah, lalu ngujung ke ulih naban nyawa deh.
0: Ke tau disebut balat tau ke rayanya tadi nah.
1: Iya.
0: Jadi berkeni ke tau ke nama cara kita itu tadi Puan Judy ni lebih lagi kena kita nagang tau ke nyeliah ke demam denggi itu.
1: Okey, sama reti baka COVID-19 lah. Naka dia tu nadai ubat ti engkeman kena nagang penyakit demam denggi itulah. Siapa ti bisik ngembuan tanda-tanda serta asai demam denggi dipinta datai berubat ngau lengkas lah. Sidak dekat di perubat di tiah ke gaya pemedis serta dekat di asuh diau ngau ngirup air mayuah nah. Sidak dekat megak bisik ke ditan ataupun dipasuk ke hospital lah nantinya mak ya ditemu demam denggi berdarah lah.
0: Okey. Nya cara lebih baik kena nagang demam denggi munyi ke Puan Judy tadi. Nadai ubat ya ke engkeman kena nagang penyakit demam denggi tu. Jadi tu Puan Judy tentu tajak pian nadai ubat ke engkeman. Tentu bisik munyi kurang ne cara lebih baik kena kita nyeliah ke diri ari kena penyakit demam denggi tu.
1: Okey, keterubah ya. Persa dulu kandang luar ataupun dalam rumah kita kira-kira 10 minit seminggu sekali lah. Jadi dia tu mayu cara ti uliah dititih kena nyeliah kediri ari kena demam denggi ianya bakal ke disebut aku tu lah. Munas kendur nyamuk bertelur. Kedua ianya buai perengkah ti uliah nakung air nanti nyemak nak diguna lah. Pedak ngau mana tangki air kita serta tutup ngau rapit lah. Nya pedak ngamane mega alas pasu bungai kita tibisi nakung air lalu kita dipinta muai airnya serta merus yang ngau bersih sekali seminggu nih. Kita mega tau nupi ikan dalam pegung kena ngemunas ke anak lelunggiannya lah laban ikannya ia makai anak lelunggiannya ya. So ya lebih okey gitu lah. Dan kita dipinta mega nyaga tau ke nyeliah ke diri ari gigit nyamuk bakat tau lah. Tutup pintu jendela rumah lah nanti maya lemai hari kan. Banyak maya bak luar rumah atau ke bak, kita berjalan berluar lah. Mengenak repellent lah. Nanti udah dibeli bak kedai ubatnya. Banyak kita dipinta mengenak baju panjai serta tancut panjai lah maya kita keluar rumah lah. Banyak last kali kita tahu nungkun racun nyamuk lah ke, bak dalam rumah sekali ke.
0: Nya tadi nyeliah ke diri ari kena penyakit demam denggi ke munyi kurang cakap Melayu tu Puan Judy ya utama tadi ni munas kendua nyamuk bertelur.
1: Ya memang kita mesti ke nengasuh ya bertelur.
0: Nya ke munyi kurang ya ke begunanya ya. Jadi nanti hari sukut pansia ya ke digagak kita hari upis pengerai tu Puan Judy ni. Adakah nemu tu dini indoor ya ke suah tau ke ya ke selalu endur nyamuk bertelur tentu kita bisi kalang anggap pansi ni dini nyamuk tu kesuah bertelur minta nuan berkongsi kenya.
1: Okey, bala kami selalu berjalan ke pengawal serta pansi kawasan perumahan ataupun kampung lah ngan megak rumah panjai kan eh. Endur ti selalu nyadi nyamuk bertelur tu ianya bakal baalas pasu bungai ke di padah kota deknya. Nyak tun duran do nyimpan air bledi banyak taya ti udah dikenak lah ya taya tu ya ada bisi melakukan air lah banyak ya banyak flushing kita kan ya ke flushingnya ti ndak diguna lah min utanya flushingnya udah jahit dah tapi lagi ya lagi airnya ndak dikenak kita masih lagi bisi melakukan ya banyak sampah bak kena rumah lah keserta kemayuh ke bando bukai dah banyak bak rumah panjang megak. Kami selalu nemu dua nyamuk bertelur bakal batin kusung. Bakal dah gawai tu mayo matin.
0: Batin-tin kusung ya.
1: Plastik tinggunya air lah. Butuh kusung. Dua pemakai serta dua air irup jelur lah. Tupik serta mayo dua bukai ke lah.
0: Tok ya ke suah yang kesebut nuan tu tadi ya ke suah nur nyamuk betelok tok ya ke hari pansiak ke di pejalai ke kita tu tadi. Nah, awak ngarap ke sama berarti kenya tok peninga tajak pen suah kita ninga bekawa ngau penyakit demam denggi tu laban utai tu kebenarnya boleh di seliah ke kita ina. Awak jadi ke penudi tu Puan Judi nama lalau nuan tak ke jako tangkan nuan ke lebih lagi nuju bala peninga tua ke ngalih hari tu ke lebih lagi bekawa ngau penyakit demam denggi tu.
1: Okey, nuju bala peninga demam denggi sigi amat bahaya lah lalu oleh naban kenyawa. Langkah berjaga tumuh mana kena nagang pengekai igi penyakit demam denggi tu lah. Jadi ngau tu aku ngarap ke semua bala peninga boleh ngigak serta ngemunas kendua nyamuk Aedes tu yang bertelur lah. Perasa kandang rumah kita sekurang-kurangnya seminggu sekali lah kena ngemunas kendua nyamuk bertelur ni. Nanti semak bala kita bisik tabian ataupun sakit tahu baik berubat ngagai klinik ke semak lah ngau pendiau kita ngau cara ngau lengkap sekali lah.
0: Okey, hanya di hanya jakok ke ditinggal ke Puan Judi ngambil ke kita sama berarti ke munyi ku ya ni bos wah kan nanti kita ada hari tu Puan Judi ni seminggu sekali munyi ke nuan.
1: Ya.
0: Penulis no kita ngiga no kita munas ke dini nyamuk ke betelok lebih gig ya kuliah nak ku ngaiknya tadi nah.
1: Ya.
0: Tin kusuh ya ke selalu namanya tadi nanam bungai bak pasu bungai yeah. Ngau mayu gendor ke bisik dia sebut nuannya tadi ne ngarap ke sama berarti kenya laban peninga ke penemu ramah kita megak bak bulan 6 tau ke lebih lagi kena 15 hari bulan 6 ninting tahun ianya hari denggi ASEAN nyak ke nyak mai kebuah Puan Judi mai topik ke ngali hari tu ngambil ke penemu ramah kita semua ne. Jadi sekali lagi terima kasih Mayu Genuan Puan Judi bertemu kita ba hari kebukai ngau topik kebukai udah tu ila. Okey.
1: Okey, thank you DJ.
0: Ya, jadi ya peningat kiranya anak mai kita bergelai ngau kami ba dalam program temuai kita untuk minggu tu sama ngali hari ngagai semua.

Ya, lagu Bujang Tamang Tamang ke dibaik Joyce Munti. Amai kita yang agak jam pukul 1.28 minit ngali hari. Kita agak boleh ngaku Syara Ludan nyentuk ke punjung program pukul 3 ngali hari tu lagi. Jadi peningat tu aku berkongsi ke Siti pengawak ke dekat diatur sedar hari upis pengerai bagi Mundo Bintulu. Kalau sedar dekat berjalan ke Pansiak Pengerai ngau Morbidity National and HMS 2026 Pengerai Indah yang warna mit ke berjalan sedar tu tarik ngagai Taman Yan Min udahnya Kampung Baru udahnya ngagai Nangadia tau ke Bak Semberai Pasar Lama Tatau tu diatur kena 14/7 nyentuk ngagai 30/7 tahun 2026. Jadi berindik ngonyak peranak bak kandang durnya kita dipinta meri kerjasama ngagai pemesai di berjalan ke pengawak tu laban bala pemesai tu ilak peninga dia sedak dekat ngena uniform penuh ngau sedak megap si mai surat pengalah rasmi sepemanjai pengawak tu ilak. Jadi ngarap ke sama meri kerjasama ngau sukuang kena sedak tadi ngumpul data pengerai ti betul ungkup perambung ngau manah ke servis pengerai menua. Nyak berkawal ngau sitik pengawak ia nyak berjalan ke Pansiak Pengerai ngau Morbidity National and HMF 2026 Pengerai Indai ngau anak mit ke dekat diatur bak Taman Yan Min udah nyak bak Kampung Baru bak Nangadia Seberai Pasar Lama Tatau berengkah hari 14/7 nyentuk ngagai 30/7 tahun 2026. Okey, lagu Ari Jimmy Nyayang Bungai Orang kena kita berpindang. Bisik lagu tu tadi dipinta peninga kita Ari live TikTok.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.

Ya, tu is Pak Maun dari Cat Jelemak. Ujung kejam kita ada tu pukul 1.39 minit ngeliari. Lalu ke peningkat kita, anak ngiranya ke penuh mendiang ke kita. Abang didin dur kita diau. Bayaknya nengah RTM klik kini tau ke penuh medak kami live ba live Facebook, live TikTok. Beri selamat ngeliari ngagak ini tinggi. Ya, memadah keselamat berjalan ke pengawal panas gaya di betung di tok koya. Jadi minta tebak lagu dari Jacqueline Jaman. Nadai guna ngetan lagi dikenai merindang semua ke ngelalameh koya. Terima kasih ke pesan kita ngelamak tu. Terima kasih DJ Yon koya. Okey, hanya tadi hari ini tinggi. Selamat hari-hari. Duri nyalu selamat berjalan ke pengawal. Seni N, selamat berjalan ke pengawak. Hello Seni N, Kawi Kurus, salam Malaysia Bandani. Selamat ngelah tengah hari berkulai ngau DJ. Ngarap ke dia dalam pengelantang serta ngajah ke ceria-ceria gerai-gerai selalu. Oh, mana lagu pintar tu? Lagu bisik lagu warna putih pintar tu tadi. Lagu hari lagu Living Next Door to Alice Mookie dikena merindang semua peninga peminat YFM kuya khabar Facebook tinggalala Kawi Kurus kuya nak ngira di nindur ngarap ke terperindang. Okey, nya tadi Kawi Kurus lalu Jessica Eton nari bau peninga setia kita mana gaya hari kami di bau kuya minta lagu Nuan Berulah hari penyanyi kelemah yang band kena merindang semua ke ngalih hari tu kuya. Okey peninga, jadi kita get terus berperindang ngau lagu ke bisik dipinta peninga kita ini tinggi tau ke Mak Peng tu tadi nah lagu dari Jacqueline Juniaman nadai guna ngetan lagi. Okay.

Ya, lagu penyayang Undak Luya Ari Elison Ludan. Hujung kejam kita dah terpukul 1:52. Ngalih hari, jadi pukul 2 tu lagi peningah. Apakah selama kita boleh buat program kini kita sehari tu. Kini nak kumat kita rawan sehari tu. Lagi kita sama mendiang kia. Jadi tu peningah berkongsi ke Siti Info Megap. Kawul ngau program Belanda. Tidak diatur PIBG SMK Kidurong. Boleh ngau unit ke kurikulum SMK Kidurong kedekat diatur kena 22 hari bulan 8 tahun 2026 ianya hari 6 jam pukul 6:30 pagi berpalan ba University Putra Malaysia Sarawak UPMS Bintulu. Jadi penyewa pelandak tu tadi bisik 5 km lalu sida penyerta tu tadi ke ngau belandak tu tadi peningah dekat nerima t-shirt eksklusif. Udahnya bisik megak lumur bib pingat penyertaan ngau e-sijil. Jadi hari bulan tutup kita ke dekat ngau pengawal pelandak tu ianya 6 hari bulan 7 tahun 2026 ianya hari 1 minggu sitik ni lah. Okey, tu terbuka ngagai peranak menua Malaysia ngau antarabangsa ke berumur 13 tahun ke atas. Kita lagi terus berperindah peningan ngau sitik lagu hari ini utai orang sebelum kita nyingkan ngagai jam ketiga program ngelah tengah hari YFM Iban Bintulu.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Yap Ninga, bertemu baru kita buat program kini kita sehari tu. Nanti yang hari dua, pukul dua, kita boleh buat program tu. Jadi buat episod ke-25, sehari tu aku mai kita rawun ngagai Pasar Serikin. Pasar Serikin, Siti Ari Palan berbeli ke barang di Tebilang di Sarawak. Jadi pasar tu peninga, dikerinduk ke peranak menua tu ngau temuai, Tegal ndur ya kenyelai semak ngau garis antara menua Malaysia ngau Indonesia. Pasar Serikin Tebilang ngau mayuh macam barang ti murah, bakar garik, makai, asil pengelendik jari, lengkap penghias rumah, tikai rutan, kain batik ngau macam produk dari Kalimantan, Indonesia. Nanti yang hujung minggu peningah, kandang ndur tu, jadi Richa Ahmad ngau penatai temuai dari mayuh bengkah pelilih di menua Sarawak, lebih lagi dari kucing ngau kandang menua kengelingik, tau ke temuai kedatai dari menua luar. Mayuh macam barang dia, di ngasuh pasal Serikin, jadi palan ti tentu ya mana di lawak. Pasar tu kes minatnya di palan dagang tang megak kelaik kawul budaya ngau ekonomi antara komuniti di Sarawak ngau Kalimantan Barat Indonesia. Benar ya peningah, kandang menua Serikin semina sebuah genturung pendiaumit semak garis antara menua Malaysia ngau Indonesia. Renak menuanya jalai ke pengawak bertanah bertupik ngau dagang mit. Jadi nyau kelama bala pedagang dari Kalimantan berengkah datai ngagai Serikin lalu berjual ke barang sidak ya ngagai peranak menua Sarawak. Jadi aktiviti dagang tu jampat ngerembai nyentuk ke pasal Serikin bakal ke dikelala dia tu ditumbuh ke. Okey. Di pasal tu majak Tebilang urung tahun 1990-an laban mayuah temuai datai bawa beli ke barang ngau rega kemurah. Jadi kemaya itu peningah pasal Serikin jadi siti ari palan dagang temuai bawa beli ke barang ti cukup Tebilang di menua Sarawak. Jadi penyalai pasal tu peningah ya tebal gi orang dagang ti datai ari menua Indonesia lebih gi ari kandang menua Kalimantan Barat. Sidak tu tadi mai bermacam produk asal ngau asil pengelandik jari ti tusah ditemu buat ndur ke bukai. Kelimpah harinya di palan berbeli ke barang, pasar tu megak ngayan ke kaul rat antara rakyat buat kedua menua ti berkongsi ke budaya ngau main asal ti nyau ka sebaka. Jadi dini pasar Serikin untuk peningah. Okey. Pasar Serikin berpalan bak kandang menua Serikin pelilih menua bau Sarawak. Ndur ya, semak amat ngau garis antara menua Indonesia kelebih lagi Kalimantan Barat. Kira-kira penyawah dalam 60 km dari Kuching, 15 km dari pasar bau ngau semak ngau garis antara menua Malaysia Indonesia. Lalu kandang ndur tu dikelingik bukit ngau utai gadung asal ti nyedia ke suasana ti nyamai ti gagai bala temuai. Lalu pasal Serikin selalu ya beroperasion mai ujung minggu yangnya hari 6 ngau hari minggu. Jadi hari bukai ana datai kia kita peningah. Nadai benda orang ke berjual nanti kita datai kia ba hari kelimpah hari hari 6 ngau hari minggu. Jadi cara kena kita ngagai pasal Serikin tentu yang nak kereta cara tik pemaduk muntang serta popular ada kena ngelawak. Pasar Serikin hanya deriba kediri. Hari kuci yang berjalan yang ambil timpu dalam sejam ngagai sejam setengah berpangai bak gaya trafik. Hari jalan besai kuci yang kita mansak batu kawah, mansak bau. Lalu bak penghujung ya, kita terengkah bak Serikin. Lalu jalan ke Serikin cukup mana serta engkeman di tengah semua bansa perengka pengangkut. Tina tahu megak kita ngelawak kia nganak bas tau ke van. Bisik van ngau bas khas kelebih lagi mai ujung minggu tip mai temuai hari kucing ngagai pasar Serikin. Serbis tu suah git disedia ke tumu pagi laban mayu temuai datai tumu pagi dekat berbeli ke barang. Jadi siti hari perkara tip ngasuh pasar Serikin tu nyelai hari nyak lebuah kita ke berbeli ke barang. Bak dia
Di jauh berbeda dari palan berbeli ke barang moden. Kita boleh mendak bangsa berjual, digagak sepemanja jalai dia, lalu bala temuai ulip jalai seraya mendak bermacam bangsa barang ke dijual ngaurga kepatut. Gaya pasar terbuka merik penelebak berbeli ke barang tradisional tik narit ati. Jadi mayuah temuai rinduk datai tumu pagi laban kat nguliah ke linda pagi. Serta kelimpar inyak pengelandik bertawar mega sebagai hari penelebak berbeli ke barang bak ditok. Barang ke popular bak pasar Serikin Beninga. Pekayan ngau kain batik. Lalu pasar Serikin terbilang ngau garik murah serta kain batik hari menua Indonesia. Si mayu macam curak ngau curak tik narit ati. Hasil pengelandik jari hari rutan ngau buluah. Produk hasil pengelandik jari bakal tikai rutan, bakul, kerusi rutan, ngau perengkap penghias rumah balat dikerinduk ke Mensia Mayuh kita. Lalu utai kena ngias rumah bakal pasu ukir kayu, kapet ngau tirai, serta pemakai asal bakal kerupuk ngau kuih tradisional, serta kopi dari menua Indonesia, ngau mayuh macam utai bukainya. Di bak kumpul nanti aku ngelawak pasar tu, aku rindu medak ngepan-ngepan ke bisik dijual. Pian megak ngobiak ke dijual bak pasar dia. Lalu kita yang medak ari sukut pemanah pasar untuk Peninga. Ia berjalan ke tangguh pengawak ti besar dalam mantuk ekonomi peranak menuanya ngau urang dagang mit. Serta pasar atuk megak Peninga narit ati temuai serta nyedia ke peluang dagang. Menegap ke kawal dagang garis antara menua setanya dia pun penatai pemisik mengagai mayuah ruang bilik. Penatai temuai nintia minggu tentu ia mantuk ngidup ke baru ekonomi kandang menua tik ngelingik. Ngepasa Serikin untuk tadi peningal sitik hari palan dagang temuai kebeli ke barang tik nyelaik di Sarawak dengan mayuah macam bangsa kemurah. Tau kemanyu macam barang kemurah, dia pasar tradisional serta endur ke semak ngugaris antara menua Indonesia. Pasar tu tentu ya pasar tik berbeda ngagai bala temuai. Kelimpah hari berbeli ke barang, temuai megak oleh ngasai ke budaya bak menua tu, makai asal serta pemanah rampak menua, kandang menua bau. Lalu pasar Serikin, engkeman endur temuai, nemuai ngau diri sebilik serta bala bakiah kelebih lagi bak ujung minggu ya ukes minat endur berdajak ajak tang megak endur ngasai ke penyelait budaya ngau penghidup komuniti garis antara menua Sarawak ngau Indonesia. Okey Peninga, ya tadi berkawal ngau pasar Serikin bak program kita ke Saritok. Kita udah datai bak penghujung program minggu baru. Kita bertemu baru bak topik kebukai. Ngaunya aku Sheryl Ludan, pengelola program Kini Kita Sarito. Mada ke diri. Mupo dulu ku. Bye-bye.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Ya, yang tadi lagu Ari Rudy Peter Kelalu Dalam, ngujung ke jam kita Datuk pukul 2.20 minit kali hari. Jadi Tok Peningah, pesan pemati ke Baru Amat diterima kami, pesan pemati madah ke Tuir Masli anak manca, Tuir Masli anak manca tau ke Apai Ilut, udah nadai kena 22/6 tahun 2026. Jadi niang Tuir Masli anak manca tu dekat dintu Bak Rumah Panjayampu yang nyak Bak Rumah Sli Sungai Menuan Kapit. Jadi pesan tu ditujung ngagi semua kaban belayan di Kapit, Kucing, Sibu, Miri, Pintulu, Ngau, Bala Kebukai kenalah dirintai ke ditu. Jadi ini yang dekat dintu malam hari 3, 24/6. Lalu dekat di Anjung pagi hari 4, 25/6. Jadi penerang kesiliak kita tak bertelefon ngagai lumur 013-859-3273 ianya ngagai Stanley Silang anak Sli tak ke ngagai 012-880-7307 ianya ngagai Sharon Betsis anak Sli ku nanduk pesan tu madah ke Tuir Masli anak manca, Tuir Masli anak manca tak kapai ilut udah nadai kena 22/6. Jadi ini yang tu dekat di itu Bak Rumah Panjayampu ini Bak Rumah Sli Sungai Menuan Kapit Sarawak. Jadi pesan tu ditujung ngagai semua kaban belayan hari Kuap Kapit, Kucing, Sibu, Bintulu, Miri ngau semua kebukai kenalah dirintai ke ditu. Lalu dekat di itu malam hari 3 24/6. Lalu dekat di Anjung pagi hari 4 25/6. Ya, tadi pesan ke Baru Amat diterima kami Peningah. Jadi lagi bisi awak tu pukul 2.22 minit ngali hari. Udah tu lagi kita boleh buat program tau ke lagu peminta kita. Jadi lagi terus berperinah kita ngau siti lagu ke Mayuh dipinta Peningah kita dengan TikTok, ngau live Facebook. Lagu request sanggup.

Ya, ngarap ke bala peningat ke rindu ke lagu tu tadi. Nanti utang get out. Laban mayuh moga peningat kita ke benum gulung kita buat live Facebook ngau live TikTok. Tidak mesti minta lagu tu. Jadi ngarap ke terperintah. Jadi aku terus maca pesan pesan rindu hati ke bisik di kenatai ke kita nangiranya hari live Facebook tau ke ba TikTok ngona ke uliah aku maca pesan rindu hati kita. Mutar ke lagu ke dipinta kita, okay? Jadi ke terubah tu hari Anita Nawai sama berjalan ke pengawak. Jadi ya mada gayari di pakuk sepawah panas ku ya. Minta lagu hari Duna aku tetap sayau. Dikena ya merindang. Semua kaban melayan, kaban Facebook, menyadik ngau sedak serumah, bak gerbai pakuk. Lalu ngegenuan megak ku ya. Terima kasih Anita Nawai. Udahnya Catherine Robin, selamat ngaliari, selamat berjalan ke pengawak. Panas kami di menua kucing itu ku ya. Jadi yang minta lagu nak minta lebih hari penyanyi Winnie Albert dituju ke ngagai Indaya, Indai Gary di Miri serta semua khabar melayan khabar Facebook ke udah misik ngawe berkelala. Facebook ke ngelamat tu, terima kasih aku yang harap ke gerai belama serta rindu-rindu me selalu. Andrew Ibi Ari Tata minta lagu Mawat Dayang Bintang hadi tuju ke ngagai Indai Ilum, Indai Rin, Indai Siti, Fabian, Mumung, Jadam, Murat, ngau Marvin, ngarap ke gerai belama ku ya, ngau mujur dalam semua pengawak. Gik bisik tu kalian tembawai samat ngaliari ke minta separan jak lagu dikena yang merindang. Semua khabar Facebook ngau peningat semua ngau pesan selamat ngilian tikai gawai semua. Jadi induk kenawi sama berjalan ke pengawak lalu ya madah ke mambam hari kami dikenawi di tok ko ya. Lalu minta lagu utai orang hari ini dikena merindang bala kaban ke detek di tok. Ngau megak semua peminat YFM Iban ngau peningat ke penung mendiang ke kita jam ke dia tu. Jadi aku nguyang ngagai TikTok macam 2-3 titik pesan. Hari ya nalia sama ngali hari ku ya. Udah nyak sempurai, sempurai king. Minta lagu Nada Nasib tu gulai hari Juniaman. Udah nyak Julai Ding hujan di Bintulu di tu ya. Hujan di Bintulu di tu ku ya. Udah nyak 7995 nama ya. Selamat ngali hari ku ya minta lagu sanggup hari Gwen ngau Banun Alex minta lagu Sulu Seput Nyawaku. Okey kita terus berperindang ngau sitik lagu kemegak bisik dipinta peringat kita lagu hari Stella Philip Udah Ndak Sayau.

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita datuk pukul 2.37 minit ngali hari. Lagi bisik 23 minit lagi kita boleh bawa ngelah tengah hari dari YFM Iban Bintulu. Okey, aku terus maca pesan. Pesan rindu hati ke bisik dikenatai ke kita dari Roy Kuang. Roy, selamat ngali hari ku ya. Selamat menjalai ke pengawak. Udahnya Jeffrey Jeff dari Batu Kawah Kucia, sama ngali hari, sama bertugas di Konti ku ya. Jadi minta lagu dari Jimmy Nyayang, Nuan Meruan di Hati, dituju ke semua kaban Facebook kengelala, ngau semua kemendiang radio kengali hari tu, ngagi nuan megak DJ ku ya. Ngau pesan, ngarap ke kita semua terperindang, ngau merik selamat udah pegawai ngagi semua kita menyanak ku ya. Siti tu hari Kennedy Ama, hari Lambir Miri, Mambam hari kami di Miri di tu ku ya, hari pagi tadi tu minta main atau kemutar ke lagu Ari Gwen Sanggup Aku, dituju ke ngage semua orang ke ngelala, lebih ke ngage Cikgu Raymond merayang di Long Lamak, Albert Ayum, Nelson Empati di Mukah serta Sidak Serumah di Sungai Lawang Bakung, ngarep ke terperindang bakal ke ngali hari tu. Sandy Ann, selamat berjalan ke pengawak kau ya. Udahnya Richa Unup, selamat berjalan ke pengawak. Nama ajak lagu ketebah nuan di kena merindang semua khabar Facebook balap tunggal ngau kaban ke selalu nuju pesan benuang ninga ke nuan dalam kereta tu hari jalai simpang simujan. Okey, terima kasih ya Richa Unup hari simpang simbunyan. Mary Jalo Ujo, selamat ngali hari kedai tu Bak Seriaman kuih panas. Lalu minta nuan bermain ke lagu Lin Nuan Nyukat Kunga Pemajik, dituju ke ngagai Inai Dila, Michelle Ronnie Fred, Josephine Jampok, Mary Ubon, Inai Lisa, Inai Lin, Alok Moses, Ibu Inik Dungai kami serumah ku ya, di Kebiau Ketipas Song, Ara Alin di Upsi Perak, ngarap ke gerai semua ku ya. Jadi ke situ tu hari Gramong Anil Grinang, hari Julau tu panas, hari kami di Julau jam kedia tu ku ya, minta DJ mutar ke lagu hari Bob Harris Seribu Sakang Pengaga, dikenak merindang Dr. Jongka Grinang di Unimas Kuching, Pengulu Belawan Grinang Apai Amoy, Apai Sebi Cikgu Jumi Janggut, Cikgu Moses Gangga, Sida Indai Bonis Bilik di Kapit, ngau semua Sida Kebukai, ngau pesan hangarap ke semua lantang dalam kita ngerja ke pengawal aku ya.

dikasih itu hari aku yang ngagai TikTok kita eh. Nanti buat TikTok. Selamat ngali hari DJ kue canai cheese double. Oh nama tu. Okey, yang madah ke celap nua tatau kue minta lagu ngapung lalu aku. Udahnya Dorita, Dorita minat nyapa. Raja Pantai sama ngali hari kue minta putar ke lagu Sepati yang bungai jadi ke tanda tua. Udahnya Poli minta lagu hari Rem Jana kaliah ke pulai. Edwin Sang udah thank you kau ya udah masang ke lagu peminta ku penyayang undak lu ya. Okey, sama-sama. Udahnya Juleding minta putar ke lagu muka lagu Ari Gwen sanggup aku. Lalu ke Siti tu Ari Margareta, hello kau ya, minta lagu pengingat lama Ari Stanley Pua dikenal Emrena semua peningat ke menung mendiang ke radio jam ke dia tu. Okey, kita terus berpindah ngau lagu ke bisik dipinta peninga kita. Lagu Ari Stanley Puah, Pengingat Lama Tua Subak.

Ya, ngau lah ngonyak tadi ngujung ke jam kita tetuk pukul 2.47 minit ngali hari. Ha. Okey, jadi gig besi 13 minit lagi kita mulai. Bawa ngelah tengah hari, hari YFM Iban Bintulu. Lagi terus maca pesan rindu hati kita, hari James Anyau. Minta nuan nebah ke lagu, kena merindang semua peningat ke benua mendiang ke kita. Jam ke dia tu, okay, lebih lagi kaban best friend dia, ngau kaban Facebook, ngau WhatsApp, nama berita. Rindu-rindu mes lalu hari kenawit tu, kue bye-bye. Kue, okay, bye-bye James Anyau. Alex Delta Bina Walta Barau, hari pentik batu sekarang kelili sama hari hari. Gaya hari cukup manah kue ya. Lalu minta lagu Nuan Lengkak Aku Melekat hari Veronica Natasha. Dikena Emrinda semua kaban ke suah mesan nuju ya ke ngelamat tu kue ya. Nuju Nuan Megat DJ kue ya. Selamat berjalan ke pengawak di konti jam ke dia tu.

Shilawi Lala, selamat berjalan ke pengawak kuya. Minta Nuan mutar ke lagu Ari Gwen. Sanggup aku kuya dikena yang merindang semua bala peninga ke ngelala kuya. Nya ajak udahnya Hillary John, selamat berjalan ke pengawak. Panas kami di Tasik Labuan itu kuya. Request lagu baru Dik Bisik kuya Bungai Pinang Ari Ricky Anderson, dikena merindang sedak serumah di Jakar Serikai. Nuju Nuan Menggak DJ ngarap ke gerai lantang belama. Okey, terima kasih Hillary John. Robert Ganja Robert, selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawak. Minta Nuan mutar ke sebarang lagu dikena merindang semua peninga kuya. Ngarap peminat setia Bintulu FM, ngarap ke kita semua mujur dalam semua pengawak. Jadi kita nguyang ngegai TikTok. Harrison Gelayan boleh minta lagu jantang kuya. Denyak Heli sama lemai kuya ngirim pesan lagu Sulu ngagai Jackie Incun. Denyak Didi Jo sama ngaliari kuya Ari Kampung Giam Simunjan, minta lagu Utai Orang dituju kuya ngagai orang kenglala. Lukas Pungga, pengingat lama tua subak kuya. Okey. Denyak Flora Joseph, selamat lemai DJ ke minta beri pesan selamat hari apai ngagai apai ke dik saya di Kenawi dia. Ngau Ellen Umang, selamat lemai hujan kami di Miri dituk kuya. Okey, terima kasih ngagai Randy Sunang. Siapa gitu nah, Morgan pun Richard Audrey Linggang, Dorin, sedap tu tadi buat TikTok. Udahnya, terima kasih yang menggak-ngagai peningat kita di Facebook, Lunggu Nanai, Keling Temawai, Induk Kenawi. Terima kasih yang menggak-ngagai Soja Somo, Somarino, Apai Lambai. Sama berjalan ke pengawak aku ya, Roy Kwang. Terima kasih Roy Kwang, terima kasih Nita Nawai, terima kasih Catherine Robin. Andrew Ibi Mega Angau Mary Antine Puna Selapo yang madah ke Gayari sidak di Jalai Gedung panas ko ya. Dublin K Baja, terima kasih Dublin sudah pulang kita ba awak ngelah tengari jam ke Saritok. Bungai Cempaka yang di Benung ba Epok Limbang ko ya, dekat berangkat ke Kuching. Kak pulai mulai ke dengan Kuching tu. Udahnya Doris Selamat, terima kasih Doris Selamat. Madah ke Mambam hari sidak di Ulu Ibau. Jadi peningah pelabak ku ni anak kak kita bulai sari tu peningah minggu ini ko buat program kebukai lah kita bulai baru. Terima kasih laban kita udah setia bulai dengan aku buat pengalaman 3 jam. Udah tu lagi kita bulai dengan pengulau program hari YFM Iban Kuching bawa rentak ngali hari. Jadi aku ngelengkak ke kita sitik lagu ke dipinta Alex Walter Bina Jarau tadi lagu dari Veronica Natasha Nuan Ngelengkak aku ngelengkak. Okay, bertemu baru kita bawa ke bukai ngonyak mupuk dulu ko, bye bye.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final analisa.

0: segulang sejalan.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang Bukai.

0: Limpa hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Statistik bandang kepenusah bapadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan lun. Kebuah penusah bapadi nyadi adulah diterima tindak nitiah ke atur jalan lun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalan lun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalan alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7.

kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026, pukul 1 dini hari, dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus. Pukul 1 dini hari, dalam grup L, England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Congo boleh dipedak delayed pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Rentang ngali hari.

Okey, lagu ni Jessica Ramaya, Nuan ke Tali Seput Nyawa Aku. Lagu kena ngepun ke tanggal hari sari tu 23 hari bulan 6 2026. Terima kasih ngagai Cheryl Ludan ko dah menggulangkan kita bak YFM Bintulu bak awak ngela tengah hari hari Bintulu sari tu. Jadi bak rentang tanggal hari sari tu kita dekat menggulangkan aku baka selama menintang hari 2 penglamak 3 jam tu menggulangkan aku ni si tambung tak isi. Jadi tu sun program kita buat awal tentang alih hari nada berubah lagi bakal selama kalau hari itu kita aku mai kita mendiang ke tanduk randau aku buku lenggau nembiak ke dah berandau ngaku minggu nyen kemari. Jadi pukul 5 lemai bakal selama mega dia kita sama mendiang ke berita cerita berterus dari kota media angkasa puri di Kuala Lumpur lalu setengah jam 3 penuh di buat awal rentang alih hari dia kita dekat mendiang ke tanduk leman berita bugulai dengan Mr. Edmund Langit. Bukannya ketusun program kita bawa rentang oleh hari bugulai sejalan dengan aku. Awak ke tusut rundiang. Kanya kita benar tusut rundiang kini. Berundiang ke kini. Lemai tu lagi. Engkanya bisa merambu dekat makai serumpuk kini. Nggak diri sebilik. Takkah bertemu dengan kaban kita kini? Kaban kita. Okay, lagu hari Edward Pusah. Darah Kebuah Hati. Rentang oleh hari YFM.

Dengar kami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Lowe.

serta Ulih Megah bertemu dengan bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Datuk King Koy. Arang

Lagu di Josephine Jalil Lemas dalam Pengrindu Siti Lagu Kena Merindang Indah Intan Lemai tu Arab ke terperindang. Jadi tu Siti Duiti berita kebenaran dekat dikunci dengan kita bahawa agaklah hari itu kalai tu berkawal engkau polis semerahan dia tu benungi kat tiga ikut orang ke ngerompak ngena senyata ba kes kenyadi di Asajaya hari Minggu tu tadi. Jadi ba kes tu kenyadi ba kampung Semerah Ulu Sadon Jaya ianya sikut orang ke berkebun berumur 70 tahun direport ke kena rompak lalu genang jakut hari pemangkuk kepala polis pilih menua Kota Semerahan ianya DSP Barry William madah ke kes tu kenyadi orang pukul 9 malam. Jadi rumah lelaki tu di tama tiga ikut orang tindak dikelala serta berbaik ke dukuk ngau besi ketama hari pintu belakang rumah ya. Jadi dia lelaki tu direport ke dia ke diri aja serta anda oleh ngelaban ketegal ya ditancang orang ke ngerompaknya tadi ya ke sama ngena sengkabung mua ke lalu nyerungkai rumah ya lalu bekasnya ke nyadi dalam penglama kira 15 minit dia perompak tu mencuri duit kira RM3,000 sitik telefon bincang engkau sitik injen rumput engkau jala kena ya. Lalu DSP Barry Barry William dia madah ke sidak ketemu ke sitik baju ketah ngimbai rumah lelaki tu kena sawup hari ukoi K9. Jadi kes tu di pansiak kena section 395/397 penal code laban ke ngerumpak kena senyata. Jadi berbangganya megak dia di roban tu peningah dia polis seratuk kemari udah ngetan ke dua ikut pengerja pengawal ke di pelabak ke ngamang siko mekanik ngena senapang dia kepala polis Pelilian Menua Seratuk DSP Matthew Manggi yang madah ke suspek di umur 33 ngau 53 tahunnya ditan ke bak dua ndur ke berbida. Lalu waran tangkap dikeluarga pengudah mansa tu ngaga ripuk polis hari 6 laban tingirau ke penglikun diri. Pansi ngayan ke suspek nang bisi niat deka nimbak mansa tu ngena peluru buckshot laban tindak puas hati hingga mekaniknya ti mancar ke lampu picit bak malam sebenarnya. Lalu polis mega udah ngerampas sitik senapang patah, sitik senapang guli, gagak kediri ngau 10 itik strom senapang patah. Lalu kes tu di pansi ngena section 506 penal code ketegal penyalah ngamang orang ngena ulah jenayah ngau section 8 bracket A Akta Senyata Api 1960. Ya, Duiti berita ke dikunci ngau kita engkanya tengah hari tu tadi kita nda ampit mendiang ke berita kita tabur ke Ari YFM. Bisi undang selepas batu Abang Kaya.

0: Muslim. Sama sampadatai berami buat konsert ngilintikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

simpan rekod di silik pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web titik asas skemanya di kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan.

bajet tu saku ngira Siti Lagu hari Jenari Nojo Raki merindang kita gujung ke jam dia tu pukul 3.37 minit ngalih hari. Selamat ngalih hari ngagak kita ke baru bergulengok kami baru mendiang ke YFM engkanya baru tama ngagak kereta kini jadi terima kasih lah pemilih YFM jadi ke stesen pemerindang kita jadi tu berkawal ngau bayar ke dia ngimbai tebing sungai tak ke tebing air dia tu berita berkawal ngau ngelalau orang ke dia ngimbai tebing sungai tak ke tebing air di Sarawak ngau jakut tinggal suh sidak ia semampai berjaga-jaga berduduk hari pemayuh bayar di menua tu jadi ngenang jakut hari sapit menteri berupis Premier Sarawak ianya Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi yang madah ke bayar udah suah di pedak ayan berskedendur nyengkawam bersungai Sarawak lalu orang ke bisik terpedak ke bayar ayan megak udah dia suah jampat ngeriput ke perkaranya ngena aplikasi Sarawak Crocs Watch jadi kelimpah harinya yang megak bisik mansut ke langgur penemu tinggal suah QR Code kena ngeriput ke perkara tu dipandang ke bak papan tanda jakut tangkan nanti diingkah bandur ke bisik risiko bayar lalu dia Datuk Dr. Abdul Rahman ia mansut ke jakutnya tadi udah ia ke jadi papan tanda ke baru bak kampung Boyan Gersik Surabaya di Kuching apin lama ke udah nanti kita bisa berhati ke Siti video siku bayar ke daripada ayat bak perentang tebing sungai Kuching ke bisik dikerembai ke orang mayuah awaknya tadi ngenang jako lalau ke udah di lalau hari Datuk Dr. Abdul Rahman ya ke bisik nangkan orang ke diau ngimbai tebing sungai atau ke tebing air di Sarawak terus bergelengok kami YFM rentak ngalah hari tu Siti lagu berpadu nyawa lagu hari Ernesto engkau Linda Nuansiku antara seribu.

0: program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kereka di atur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendua dengan atur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke dia tu. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia. Nanti bisi berbagi kebukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itu khidmat. Jadi nanti ia sukan bak bagian ke dua dengan tu sukan. Nanti ia makai bak namanya khidmat Kapit Kitchen. Pameran bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megang jadi adun belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tem kenyar nya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kubuang. Sapit Menteri kita di Federal. Sapit Menteri Digital. Lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi. Orang kemari jaku pengelalu. Kelimpah hari yang amat berhormat premier kita. Ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Menteri Kerja Raya kita kelalu jadi ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebelumnya kita tahu datang tu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Residen Kapit Tuan Elvis Didit.
2: Penyakit influenza A dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari perampit. Anang ngagendur mayuh urang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.
3: Y Arena.
4: Y Arena.
3: Linting hari 1 pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
4: Segulai sejalai.
3: Segulai sejalai.
5: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Lu.

Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nadai berbayar. Ya, pukul 4 tu lagi, mari kita mendiang ke tanduk randau aku pukul lain kau nemia ke habisi udah berandau dengan aku minggu nyen kemari. Dan sebenarnya, tu sini lagu hari Tamadin, Besrara Ukai, kedekat aku, YFM, rentangan.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Dekat nemu randau berkaul, ngau pemujur, serta pekerinduk tidak kena mit.
3: Lepas itu tak segi memang lukis deh. Walaupun sama agak hari kami sama ni biasa. Kami

0: Ya, terima kasih lagi kita ke Hagi Mekah berkulangan kami buat YFM. Nanti kita nang suah ni dengan hashtag nombor aktif pendang ya. Nanti hari 2 pukul 4 lemai dia aku berandau kau temuai ke bisik di kangar aku datang lagi konti YFM. Jadi ke sehari tu temuai ke bisik di kangar aku datang lagi konti YFM. Ianya adu ikut nombiak ke benua belajar buat Unimas. Jadi awak ke nak pergi daripada kita awak ke dua yang pun meh madah ke penatai diri empu serta kira ke beklalah dulu meh ngau sedua sebedau kami tiga lalu ngagai batang randau ke lepai tu ang lalu ke penatai sedua Daryl Isnas Ernest Ana Ajan ngau Gabriel Louis Siriana Stephen eh jadi di spia kibau aku tu Daryl Ernest jadi bawa bunga aku tu nang ya Gabriel Louis Siri okey selamat datang guys dua.
1: Selamat
2: datang. Terima kasih abang jemput kami.
0: Oh. Jadi sedua ke terubah ya datang lagi konti YFM ni.
2: First time kami di
0: Tuan. Okey. Sebab kita ngagai tanya batang tanya atau ke batang randau kita lemai tu, kita tiga lemai tu minta sedua madah ke perata diri empu hari nuan tahu aduh Daryl.
2: Aku bernama Daryl Nas Anak Ajan. Aku tak berumur 22 tahun tahun tak. Tapi yang paling lepas birthday gig. Empat. Baru 8. Baru official ya. 22. Jadi aku tak datang hari Johor. Laban ku ada berjohor dia yang keliak. Jadi nanti apa indai ku tak. Kami datang hari Miri Batu Nia. Rumah Sugai.
0: Rumah Sugai. Orang Miri.
2: Orang Miri.
0: Orang yang bunyi. Bunyi kin ketunga bunyinya.
2: Orang atas kin.
0: Tuan deh Gabriel.
3: Okay, nama aku Gabriel Louis Serena Stephen. Aku berumur 22 tahun lah. And apa indai ku asal dari Siburan, Padawan ke Betong. Jadi buat Unimas aku ngambil jurusan bioteknologi dan tok tahun terakhir lah aku ngambil jurusan yang bulan 11 lah grad lah bulan 11
0: tahun. Bulan 11 tahun tu eh. Jadi apa lama dah ngambil kosnya dah Gabriel?
3: Kos tu aku ngambil dah sepanjang itu dah 3 tahun dah. Tahun tu habis.
0: Habis tahun tu tu diploma sekali ke master?
3: Nanda itu degree.
0: Oh degree. Okey. Nuan deh Daryl?
2: Aku tu ngambil program kajian politik dengan pemerintahan. Jadi dia tu aku tahun kedua. Tahun depan aku graduate lah dijangka pada bulan 11. Jadi pada sem tu aku akan intern lah. And aku akan intern buat majlis adat istiadat Sarawak buat Semarahan. And aku dia tu pun sebenarnya bakal akan kena jadi orang kucing lah sebenarnya. Berminat jadi orang kucing.
0: Kena jadi orang kucing. Sebab tak di Johor ni dia tak ke kucing.
2: Teman kucing tu pun kemudian facility ya, infrastructure yang sebab lengkap bagi ku.
0: Jadi di Miri kita nak segi dia di Miri sebenarnya tu?
2: Tak, dia berjuhur kami. Tang maya gawai bisa pengerami kami pulai ke Batu Niah
0: ke menua.
2: Pulai ke menua.
0: Rumah panjai ni.
2: Rumah panjai.
0: Gabriel dia berumah panjai sudah tu?
3: Tak, memang dia buat kucing je berumah. Dia mesti gawai Christmas baru kami gawak ke dia pulai ke kampung menua.
0: Menua.
3: Siburan Padawan.
0: Mayuh dua ke nuan dengan aku Siburan Padawan betul orang betul.
3: Leban kami bisi campur-campur apa aku bisik bagian yang Sibura apa aku bisik bagian Padawan Petuang indai aku yang bagian Mbak Siburan dia Bidayu.
0: Nuan tu Iban Bidayu. Daryl tu tadi Nang Iban. Yang punya jakuknya terang nak punya Iban hanya aku mai aku kapet ke bisik ke awal-awal ngagai kemiri di aku. Okey nya tadi apa dalam mimit berkawan dengan seduai lalu tu awak kena masau jam kita itu bakal ke hengkanya bisik peningat dia tu bisik medak about Facebook dia tu bisik poster ke di post kami about Facebook YFM kami dua kami tiga tu kebenarnya dekat beranda berkawal ngau namu taika di Kumai Parlimen Belia Malaysia tu tadi jadi awak ke seduai neranggit ngau kira ke terang agit mana ni bagi seduai ke bagi ke kak nerang berkawal ngau tu lagi seduai empu berjakut eh lalu minta seduai nerang ke berkawal ngau nama utai ke dikumbai parti dalam konteks Parlimen Belia Malaysia tu tadi.
3: Okey. Jadi bekal aku dalam konteks Parlimen Belia Malaysia tu, parti tu ukailah semina pasal politik bakal dalam pilihan raya. Tang ianya lebih ngagai kumpulan tu ke wakil nembiak di sama berjalai nyuara ke peringkat. Idea enggak aspirasi generasi muda. Tujuannya ukailah dekat berebut kuasa. Tang bagi aku dekat merik peluang ngagai nembiak belajar sistem demokrasi. Berbahas enggau penuh hormat lalu nyumbang ke cadangan kena mantu pemansang menua kita.
2: Amai sebut ke Berio tu. Parlimen Belia Malaysia tu kamat ke sebab pada tahun 2010 ya di tubuhkan oleh Kementerian Belia Sukan Malaysia, KBS. Udahnya ia dia tu di bawah naungan Tan Sri Dr. Johari, Tan Sri Speaker kita lah di persekutuan dia tu. Jadi tujuan Parlimen Belia tu ya diwujudkan awak kan bernembiak tu nemu. Bakal ni demokrasi nak bekerja. Bakal ni kita tak terlibat diri dalam pemerintah. Awak kan ngasai. Bakal ni kita jadi pemimpin dari Saban Nembiak tu.
0: Jadi sebenarnya aku tu nanya berkawal dengan tangguh pengawal PBMY tu tadi. Minta seduai empu madah diri empu malaban seduai bisik kawal engkau atau ke bisik kira ke orang ke nyadi pengari Unimas tu tadi Parlimen Belia Malaysia tu tadi. Nama ke buah seduai tau tak masuk tengkini kita madah Parlimen Belia Malaysia tu tadi. Gabriel eh?
3: Okay, basically laban bagi aku this platform memang platform yang spesifik untuk aku latih sifat kepimpinan dan juga bergaul dengan orang-orang masyarakat yang different background. Jadi tok aku rasa memang satu platform yang sesuai lah dari universiti untuk aku climb slow-slow untuk jadi seorang ketua yang mana di masa depan ialah.
0: Luan Darren?
2: Nanti aku megak aku tu laban aku tu pelajar politik. Jadi lecturers kami yang amat menggalakkan kami tu terlibat dalam hal ataupun program berkaitan apa berkaitan dengan politik, berkaitan dengan kepimpinan. Awak kami boleh ngansah ke utai pelajar kami tu selari ngau utai ke pelajar awak ke kami tu bisik practicality lah ke orang. Kita nak belajar teori aja, tang kita belajar tindakan ya. Bagaimana ia bekerja.
0: Banyak main tadi kebuah dua tahu enggak orang bawa parlimen belia belia Malaysia tu tadi ne. Okay, jadi gue yang kita tanya tu berkawal enggak tangguh pengawal parti dalam PBMY tu tadi ni bagi dua ke boleh nyawa ne?
2: Boleh ulang semula.
0: Tangguh pengawal parti dalam PBMY.
2: Jadi tangguh pengawal parti dalam PBMY tu ia sebagai satu platform laban nanti kita mendak bakal parlimen tiap benda ia akan bisik parti yang bertanding awak kewis jadi perintah. Sama konsepnya juga ngau parti Parlimen Belia tu parti tu sebagai satu persatuan lah lebih tepatnya awak ke kita uliah jadi sebagai pemimpin tak dipilih dalam kalangan Raban Nembiak tu leban nanti kita ikut lepas selection ya pemilihannya kita boleh dapat undian daripada Raban Nembiak tu tadi. Jadi berkena cara kerja di Parlimen Belia tu dia hanya akan melibatkan individu tiap berumur 18 hingga 30 tahun saja.
0: Yang lagi di Kumbai Belia.
2: Out di Belia.
0: Out. Okey, nya sekedar di tanggung pengawak ni, Gabriel.
3: Jadi aku pun setujulah apa dipandang oleh Aaron Laban tanggung pengawak parti tu yang ukai yang menyuara ke suara engkau penekak Bala Nembiak yang mengangkat ke isu tidak diasai ke sidak lalu berundian dengan solusi ti lebih praktikal. Selain darinya ahli menggak digalak bekerjasama lah ngelatih kemahiran bucap berfikir gig lebih dengan lebih kritikal menyedia kecerangan yang lebih orang mada polisi lah orang mada.

0: Terrell eh. Oh. Lalu lawan kita nanti aku tu tadi bisik berarti ke portal Parlimen Belia Malaysia tu tadi. Jadi bisik ke dia diperhatikan aku prinsip prinsip asas jadi minta seduai nerangkan meh nama kini bida parti dalam Parlimen Belia Malaysia tu ari parti politik tak benar.
1: Okey, bida parti ya adalah kami tu nadai difunding oleh mana-mana pihak. So kebanyakan dia kami tu akan nyigak ke diri lah sponsorship. Nak bakal pali, apa parti tak bendau siap boleh duit lepas siap perintah. Kenyak ya. Jadi kami tu pun hanyalah sebagai persatuan belia tepatnya. Ya okey lah parti politik yang terlibat dalam politik besar.
0: Kira ke tadi awak ke Balai Nembiak tu tadi kenggau bawa Parlimen dan Belia Malaysia tu tadi awak ke boleh ngeluar ke penemu mandai ke pengelandia sidak ya awak ke boleh jadi ketua atau ke pemimpin tu di hari lah Nembiak naik ke real.
2: Jadi bak penemu aku bida ti pemandu tu adalah Parlimen Malaysia, Malaysia. Okeylah platform untuk dekat orang mandah berebut kuasa atau ke kerusi politik. Ia sebagai ruang pendidikan dengan latihan kepimpinan. Fokus utama Parlimen Belia tu ialah untuk melatih Nembiak ngelibat diri dalam demokrasi, berundi yang matang, lalu nyumang ke idea tiap membina. Dalam parti politik di benar, fokus mayuh bak pemerintahan dengan pilihan raya. Tang bak Parlimen Belia, fokus kami, fokus Parlimen Belia tu ialah untuk pembangunan diri dengan suara Nembiak.
0: Kira ke tadi semua you kena ke university bisa ngau untuk kali kandikati kan?
1: Semua universiti akan diberi surat memo daripada Parlimen Malaysia ke diri empu lah berkenaan dengan program Parlimen Belia Malaysia tau. Laban yang akan menggalakkan kepimpinan Laban Nembiak tadi. Waktu kita boleh nemu berkeni akan jadi pemerintah di mana. Nah, berkeni kita akan ngasah kemahiran kepimpinan dan Laban Nembiak tau. Laban dia tau, kita pun nemu Malaysia menghadapi satu masalah di mana orang tuai makin meningkat, orang biak makin mimit. Jadi, cover up orang tuai ke akan makin menikik tu lah. Orang biak tu kena pandai nikik ke diri lah. Awak ke jadi pemansang menua Malaysia kita.
0: Okay, mana amatnya. Jadi itu awak ke seduai moga anerang ke berkeni cara Parlimen Nembiak Malaysia tu tadi boleh mantuk ngangkat ke pengelandiak jadi ketua Baraban Nembiak tu tadi Gabriel eh.
2: Berkeni
0: Parlimen Belia Malaysia tu tadi boleh mantuk ngangkat ke pengelandiak bakal kita tu tadi dari Raban Nembiak tu tadi jadi ketua bak Raban Nembiak.
2: Jadi bagi pendapat aku this platform amat berguna lah. Laban dia nak beri pendedahan awal kepada belia-belia terutamanya di kampus untuk kita menerapkan sifat kepimpinan dan organisasi yang lebih mantap dari awal lagi. Jadi mendetuk memang memberi satu orang mandah plus point lah kepada orang-orang yang nandai dan tu aktif kata orang. Jadi it is a good time bak kata orang better start dia tu anak start dudi.
0: Amatnya akhirnya ke mayuh mega aktiviti ke bisi diatur bakal kita ke Bayu Nimas ke ndangnya bak Parlimen Belia Malaysia tu tadi udah tu lagi angkanya seduai oleh nerangka tau ke berkunci nama kini aktiviti tau ke program ke bisi diatur akhirnya ngenang ngong lansak aja meh di rengau Gabriel eh. Lalu tu sebentar kita tu ngagai tanya ke Bukai kita tiga ngetur dulu au ngetur dulu ni nemu kanya bisik dekat bertanya kini bala peninggal ke benua mendak buat Facebook YFM laban dia tu live oleh daripada kita terus buat Facebook kami YFM Iban jadi kanya bisik utai dekat tanya tak tanya ngagai buat komen baru live kami nya tu sebenarnya merindang kita ngau lagu ku dah disediakan kami Ari Gwen sanggup.

0: #aktif boleh dengar kita.
1: Nintiang hari dua
0: pukul malam mai.
1: YFM
0: segulai sejalan.
2: Ya, segala sejalan kau kami buat hashtag Nambia Aktif. Jadi, ha, terima kasih kepada kita ke Agit Mengkang bukulai dengan kami buat YFM. Jadi, randa untuk Mengkang boleh daripada kita live buat Facebook YFM. Kita ke bisi tanya berkawal kau nama utai di randa kami tiga tu tadi. Tahu kena tanya ke buat Facebook YFM Iban. Au. Lalu, tu nguyang yang kita tanya berkawal kau Parlimen Belia Malaysia tu Gabriel. Kau dia lagi buat konti YFM. Agit dekat berkongsi kau. Balap Dinga lebih lagi ngagai nembia ke benua meda ke benua ninga randau tu bawa hashtag nembia aktif lainnya berkawal ngau pernah lebak tau ke pengalaman munyi korana tip madu berga ke udah diasai ke seduai sekumbang seduai ke nyadi pengari nembia tu tadi ke Gabriel dulu deh.
3: Jadi bak kumpul pengalaman tip berga ialah bila aku boleh ngelibat ke diri dalam program kepimpinan especially ngau community. Aku belajar lah tik dekat bekerjasama ngau mayar ngau manyuh orang tik datang dari latar belakang tik lain. As we all know, people manyuh student ataupun belia datang dari different background, different experience. Jadi that is one of my pengalaman yang berharga lah. Other than that, aku juga aku pun belajar ketika ngadu ngatur program, menyelesai ke Penanggung lalu berkomunikasi ngau sida masyarakat dalam pihak.
2: Oh, kira mayu lagi bertemu labannya mayu lagi bertemu dengan orang hari mayu macam mayu hari benua bukai gak ne?
3: Yes.
2: Ya, benuan Gabriel, benuan dah Daryl.
4: Nanti bakal aku pengalaman yang paling berharga bak aku lah. Kumbang kunggau Parlimen Belia Malaysia tu adalah aku bertemu dengan mayu orang baru tik lain apa background. Jadi kita pun dapat bergaul dengan orang bukai, mudah berkeni gaya orang bukai, berkeni rundi yang orang bukai. So kita boleh ngambil contohnya untuk diterapkan berhidup kita mampu. Waktu kita belajar bersama-sama makanya ya udahnya pun aku bisa belajar berkani kat manage kumpulan bakal sebenarnya tu aku nang jadi ahli biasa je. Jadi bila kita dah buat universiti tu memang amat digalakkan kita sebagai pelajar tu untuk aktif laban zaman dia tu amat result kita mana. Tapi kita perlu jadi aktif awak seiring kurang belak uliah lah sebab uliah kurang
2: mana amatnya laban utai kebeketu nak semua orang bisik tang kebenaran utainya uliah di pelajar ke kita utainya uliah di jadi ke kita setiap hari apa terlebak kita baik kita belajar sekali ke kita gawak atau ke engkanya jemah hilak seduai bisik tanya kini ngagai kena ke ikas ketinggi agi hari tu nah. Amin
4: amin.
2: Okay, jadi tu aku ingat kita tanya ke bukai tu maka Gabriel kau Daryl. Ianya apa ni raban biak tu boleh maksud ke penemu sidak yang kena platform tu.
3: Okay, jadi bakal aku platform bakal Parlimen Malaysia tu beri peluang dengan biak mansut ke penemu sidak ngena debat forum dialog ngau kertas cadangan beserta program community. Jadi dalam zaman digital jatuh media sosial megak uliah dikena kena nyampai idea tentang penting dekat kena cara yang lebih apa orang madah beretika lah supaya nyamai ataupun lebih sopan lah didengar orang sekeliling.
4: Ramai munyi ko Gabriel tu laban laban dembiak dia tu suara yang amat lah didengari oleh orang-orang kita lah wak orang nemu nama idea orang biak zaman dia tu kak apa mansang ke menua kak mansang ke ekonomi kita wak kita boleh ngasai ke penyamai nak bersama ilah and orang biak tu satu benda yang kusuka laban kita itu kreatif mayuh idea-idea baru tik disumbang ke negara kita lah.
2: Ya, ya. Jadi itu kira ke Siti ada platform ke cukup mana kelimpah hari ini kita berarti ke dunia dia tu leban pemansang dunia nang makin nari makin mansang. Mayuh terkenal kita itu mayuh nyokai ngagai kena kai zaman multimedia lagi kita tu nyandah zaman AI. Semua mayuh platform media ramah dia tu kena boleh dikenal kita mantai

berkawal dengan penanggul kesuah di tapik Raban Nembiak tu Gabriel dengan Daryl. Engkau yang seduai kini nemu nama penanggul kesuah di tapik sidak ke Nembiak kemari tu lalu berkeni berke Parlimen Belia Malaysia tu tadi.

0: perhatian lah. Uliah kemudian ditolong lagi. Sebab kata orang uliah, uliah dipedak lah suara sedap.
1: Uliah didengar.
2: Uliah didengar. Ambil ke banding isu sebasa dia tu ni ke pemadu kena ke agik.

0: segit
1: nanamu habis.
0: Nanamu habis. Nang segit bisik penangguh belama. Jadi isu ke dia tu ke jarang didengar tang utanya nak ditemu orang kau seduai.
1: Mungkin bakal penangguh orang yang biak dia kejarang di apa di pedak orang adalah masalah kesihatan mental menikut GPRO tadi. Maka kami buat universiti memang mayuah yang biak yang mengalami masalah ke masalah mental gaya tapi stres lah. Ketika mayuah pengawak mayuah penganggur nak maybe hari keluarga sidak ya kewangan pendidikan keputusan exam sidak ya jadi sidak nak mencara kak ngatur diri empu. Jadi itulah isu yang kita patut titik beratkan awak ke kita boleh cari solusi enggak solusi berkenaan kita ikat nulung benembiak tau awak sedak ya boleh mengatur stres sedak ya bakal agak program kesedaran kita boleh agak bakal kempen berkenaan mental yang sihat ke contoh ya kena
0: berkenaan sambut enggau program-program ke bakal disebut yang tadi sambut buat program yang tadi mayuah sedak ya enggau program ke disebut yang tadi sekali ke menang sikit mayuah. Bagaimana cara kita main sedaya tadi? Sedaya yang pun datang dengan kita sekali ke kita nang ya bertemu dengan sedaya magang ni.
1: Nanti bakal kami buat Unimas memang aku rasa lah setiap bulan mesti kami set program mengenai kesihatan mental lah. Jadi itu akan menggalakkan nembak-nembak bisik masalah dalam management sedak ya stres sedak ya untuk dapat pendedahan awak ke sedak ya nemu oh taito okay lah penghujung semuanya boleh diatur asalkan kita bisik keinginan korang
2: laban Mbak Unimas pun bisik satu unit yang dipanggil Psycon yang di mana unitnya boleh orang student yang mengalami masalah mental yang stres boleh ngagai sidak untuk menerima servis
1: service counseling. Bakal kami bulan tu senang sikit bisik college ke college pengawaknya tadi ngiga audience yang bisik masalah anang nanggung ke diri
0: kira tu tadi kita tu nur orang nur sidak ke bisik penagul berkata nur sidak ya nyadi nur sidak ya kini kita madah nanti bakal cakup Melayu tu jadi ke dua sedaya meluah perasaan eh. Boleh jadi kejap?
1: Boleh
0: jadi berkenaan kita tanya yang tadi bisik orang nang spesifik orang ke di

0: nangari kita po sekali ken nasi ke.
1: Selalunya ya daripada golongan lecturers lah.
0: Lecturers. Oh, jadi penanggul ke disebut non tadi Lera penanggul ke pemadu besar buat sedak ya lebih lagi buat masalah mental tu tadi penanggul berkena hari family kepada dua kau hari family sekali-kali yang pu atau atau ke penanggul hari berkaban kini
1: nanti bakal daripada aku kebanyakannya daripada family ngau kaban lah laban kita buat university tu pun kita kena pandai milih kaban juga and nak semua kaban tu pun kita nemu punya kurang kaban mau pakai kaban nanti bakal family faham kita bakal mungkin bakal masalah kewangan kena
2: nanti buat aku penanggul untuk datang dari pembelajaran sidak ke diri
0: pembelajaran
2: yang mesti yang manual assignment yang due date apa semua jadi sebagai student itu adalah antara sebab sidak yang boleh parumadah kesihatan mental issue yang tadi
0: kira tadi oleh sebut kita tusur yang tusur dia mehlaban sidaknya mayu hendak nemu magi awak sidak yang belajar ngagak pengau bukai PLM. Okey, kirakan mayuh mak penerang info bakawa ngainya Aris Duai. Lalu Siti tu agi sebedau kita tu kira ke belalak nak lama bakawa ngau penemu Duai mega nama ulah kepatut dikemuan ketuai

0: ke biak je pahela.
1: So ulah ti patut dikembuan bala ketua biak je mahila adalah kita kena seiring lah dengan teknologi dia tu manfaatkan teknologi bagi dia tu AI. Kita guna AI ni untuk pelajaran and kita yang salah guna AI tu untuk ngagak benda yang tak sepatutnya tadi lah. And AI tu pun manah untuk student ketegau ya uliah ngeransang pemikir kita. Jadi ketua nembiak tu ya kena nemu bakal ni ke menarik perhatian nembiak enggak menggalakkan nembiak tu untuk maju ke hadapan jadi pemangsang menua tu tadi.
0: Kelimpah harinya deh Gabriel bisik kini adik tuan.
2: Jadi ketua jemaah lah patut bisik integriti lah. Jujur dalam segala payang yang adu dalam tanggungjawab yang dibuat, rendah hati, berani ngambil tanggungjawab lalu sedia belajar sepanjang masa sebab orang madah ilmu tu emas. Jadi bila-bila masa walaupun kita dah melangkau umur 40-50 don't stop learning lah kata orang mata orang putih. Jadi selainnya ketua itik manah mesti pandai ningah masalah rakyat, masalah orang sekeliling, berfikir secara rasional, lalu ngagak pemutus tinguntung kemayuh orang ukai seminak diri impu aja personal interest.
1: Amai
0: Ayak mai tadi tiknya ma ni nemu je mahila mayuh kini bala nebiak ke dia tu nasigi ya ada mansa dekat yang magai menua kini sekali ke bisik tangguh pengawak sidak ya kini ke bisik magai tangguh pengawak ke cukup besar nyak mah tadi utai ke patut dikembuan sidak ya awak ke sidak ya kini ke majak mansang dudi lah tapi ayah nai nyak saya aku ke menjahit aku guna rangka ke sudah peningan maya jadi nyak mah tadi sekedar hari utai ke diterang sedua ya lalu kita belalak dulu nak lama benda yang ke lagu ke udah disedia ke kami bahashtag Nembia Aktif. Lagu ke sekali itu lagu dari Joshua Josh Jayau. Batu tunggu hashtag Nembia Aktif YFM.

0: Ingat, dengar kan?
1: Hashtag Numbia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, bekerja macam berita ni sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello.

0: Ya lagu hari Daniel Petrus Sanggau Denny Umping Abah hashtag nombor aktif lemai tu agi bergulai ngau aku temuai aku dua ikut ianya dua ikut nombor aku pernah belajar ba Unimas ianya Daryl Ernest anak ajan ngau Gabriel Dwi Siriana Stephen ke benung nunga aku jam ke dia tu. Terima kasih megak ngangge kita ke bisi medak kami live buat Facebook nya meh bisi sekedar ke bisi komen di tu Gabriel ngau hadir ke seduai ada badak live tu hari James Frederick tengah ngelalau doai. Oh nya mah Omri terima kasih ke ya sama-sama meh alaban nutai ke beketu na sigi yang patut ditemu raba dembia ke lebih haki bakal kita ke benar belajar utai ke beketu uliah mai kita tu tadi nemu magi awak kita tu tadi bekeni cara kita berundi yang natai ke penemu ngau pengelandia kita. Okay, jadi itu gue ngagai program kebisik diatur bawa parlimen beliau Malaysia tu Gabriel ngau Daryl muka engkanya dua uliah madah nama kini program kebisik diatur engkanya baru-baru tu kini kebisik diatur parlimen beliau Malaysia
1: muka dua hari lepas tu minggu lepas tu dah diatur oleh sidak Unimas lah untuk belia-belia di Unimas yang bertajuk Jelajah Saikon. Jadi program tu pada pendapat aku amat penting lah. Laban rata-rata di bukan di Unimas saja, tapi di sekitar IPT mesti masalah berkati macam mental health seperti apa yang Daryl Mandah tadi lah. Jadi benda tu amat penting lah untuk bantu student-student untuk hilang stres tidak apa semua. Jadi for me this program pun quite Ramadah manah lah laban ianya amat interesting laban bisik booth aktiviti walaupun ya forum aja nak jadi student
0: rindu
1: rindu nanti boring join the forumnya
0: ni nyampau orang ke kena kesambut hari balan biak tu tadi bisik ngagak tanya kini kita ngagak bererti aku tu tadi bisik nemu kini penyampau orang ke datai kia
1: bisik dalam anggaran beratus lah laban ya jelajah saikon yang ngadu college by college jadi college tu datai kat college tu pun bisik nganjung orang kat jadi dalam beratus kan ramai kat lah dan dapat sambutan yang quite memberansangkan kena orang Mbak Unimas.
0: Hanya setiap hari program ke dia tu baru-baru tu kemarin kalau sebenarnya lagi bisik

0: saya tertarik masuk Parlimen Belia Malaysia tertarik. Bising agak kenyak?
1: Bising program berkenyak, tapi ia banyak fokus semenanjung Malaysia lah. Bakal bulan lepas bising kita nyambut Hari Belia Malaysia. Mai Hari Belia Malaysia nya Parlimen Malaysia memang bisa anjurkan program untuk khas Parlimen Belia Malaysia tu. Awak ke rakyat pun didedahkan korang engau Parlimen Belia Malaysia tu. And orang tuai penulis terlibat juga engau ngajar anak sedara pasal demokrasi. And ngajar anak sedara berkeni polisi ngau dasar perintah tu boleh memberi manfaat kepada rakyat.
0: Laban Parlimen Belia Malaysia tu bukannya baru dia tu kebenaran kan era Gabriel lama udah tu
1: 2010 lah.
2: 2010
0: 16 tahun. Ada 16 tahun. Jadi mayu aktiviti program kendang yang udah di gagak bawa Parlimen Belia Malaysia tu tadi jadi Sarawak di tu kau Sabah angkanya bisik dah ngatur program ke mayu agak bakal ke di Semenanjung. Jadi disebut dua tadi hanya Siti Ari program ke diatur baru-baru tu. Jadi hari tahun 2026 tu tadi bisik kini program kelimpah hari program kemarin.
2: Seperti apa yang aku mau, antara program yang diadu adalah seperti forum belia, sesi dialog dengan pemimpin, kempen media sosial, serta program khidmat komuniti lah.
0: Nang ya kira keseluruhan nintiang bulan kan yang nang segi bisik agak bekanya ne?
2: Yang nintiang ke fasa.
0: Nintiang ke fasa. Nak tak tiap bulan? Jadi buat perembus dua itu tadi. Bekeni cara kita tu tenarit hati tak ke merik pemerhati hati dengan raban biak ke kau masuk engkau Parlimen Belia Malaysia tu Daryl.
1: Nanti bala nembiak dia tu kita patut beranilah berpendapat engkau kita menyumbang semula lah kepada negara kita. Anang takut kat nguji benda baru, anang takut ke penganggur, ketegal penganggur ataupun bisik penyelesaian ya ku kita. Nak semua umbak ke besar ini nak boleh diterjah kita, boleh diterjah kita nanti kita bisik keinginan korang. Jadi nyembiak sepatutnya pun kita itu kreatif, kena ingat. And kita itu pun lagi biak. And siapa lagi nanti okay kita kat mansang ke menua kita mampu.
2: Setuju no Darren. Leban AI itu apa orang madah media sosial itu amat membantulah nyembiak boleh belajar mayu utai gagak penyelidikan nyebar ke maklumat tang dalam masa tidak sama. Sidak megak mesti pandai lah nyemak fakta berita palsu lalu ngenak teknologi secara orang madah bertanggungjawab supaya tidak nyebar ke maklumat yang misunderstood.
0: Amat
1: nanti salah.
0: Ya, nanti beritanya nak amat. Beritanya pada tua beda nemu gig beritanya amat tau kena. Ni nemu tanya nya kini ke bula munyi kena tadi nya tua tu tadi dah berkongsi ke ngau dah bukanya salah tua kan.
1: Cerita bula.
2: Ini betul lagi.
0: Ke betul lagi. Jadi tu mega minta seduai kanya seduai habis jaku perancang kini ngagai pelan biar ke dekat masuk engkau buat Parlimen Belia Malaysia tu tadi.
2: Aku dekat madah ngai semua nembiak anang takut muji sekalikan wan ngasai ke diri benda cukup pandai peluang berketuk meh tempat kena kita semua belajar. Jadi suara kita itu penting, idea kita itu berguna, lalu perubahan besar selalu berengkah hari langkah miet. Berani ke diri terus belajar lalu nyumbang ngagai menua kita terutamanya di Sarawak.
1: Amai nanti munyi kaku kita itu dah diberi orang nama perau dengan pengayuh. Dia kayuh je peraunya. Kini hal tuju kita. Kini ke tungok kita. Jadi bila kita ngayuhnya, kita akan menghadapi pelbagai penganggur lah. Tapi in the end of the day, kita akan capai destinasi ke dituju kita. Nyak meh pemansang menua ke di pedak kita. Awak kerabat dan biak tau yang bisik motivasi ke nyaga menua kita itu. Awak kita ngasai penyamai bersama-sama. Nak tinggal sesiapa lah.
0: Hanya meh sekedar jaku perancang duai agak balan biar harap ke utai tu boleh terang lagi di dengar kita lebih lagi engkanya kita bisa hati kini ke masuk Parlimen Belia Malaysia tu tadi. Bagaimana cara ni Gabriel Daryl?
2: Jadi cara kat join atau masuk ke PBM tu, Parlimen Belia Malaysia tu, boleh nitiah lah website perkembangan update daripada Parlimen Belia Malaysia. Ini si permohonan nitiah ke syarat tip dah ditetap. Selainnya tidak penulis di sampingnya tidak penulis aktif dalam bidang sukarelawan, komuniti dan sebagainya.
0: Berarti tadi anda kini kan khusus ngagai kita ke belajar buat universiti. Berarti terbuka ngagai semua belia. Yang kaum anak biar lagi belajar buat sekolah secondary kena ya.
1: Okay. Secondary kuasa form 6 ulia.
0: Form 6 ya.
1: Asalkan umur 18 tahun ke atas.
0: 18 tahun ke atas. Nak ngeluh dari 30 ah. Okay. Jadi ke penudi tu pengarah artis tu ai bapengawak ada pada biar buat pemansang menua jemaah elak.
2: Jadi pengharap hatiku mudah aja. Aku ngarap ke Bala Nembiak Malaysia, lebih lagi Nembiak kita lah Sarawak, terus berani nampil diri jadi ketua, nyumbang ke idea engkau tenaga kena pengumadah ngagak pemansang menua. Kita ukai seminat penerima dasar, jadi tak kita menggak boleh jadi penganggap perubahan. Nanti lebih mayuh Nembiak, especially di Sarawak, malam-malam kita ngelibat diri dalam kepimpinan. Aku harap masa depan negara lebih majulah and inklusif dengan makmur dengan guys semua, especially di Sarawak.
0: Luan ada
1: pengharap aku ngarap ke buat nembiak kita anang takut mansang begulai kita mansang ke menua diri empu siapa lagi untuk okay, kita ke nembiak atau ke ngangkat ke diri empu. And kita pun ke orang bukan muda kita, jadi kita mestilah bertindak dia tu bila lagi untuk okay, dia tu laban kita hidup sembilan sekali je, so kita manfaatkan kehidupan tidak diberi petara tu, awak kita bisa menyumbang sesuatu lah kepada masyarakat, kepada menua, kepada semua orang yang kita rasa layak ataupun memerlukan utainya.
0: Okay, terima kasih ngagai seduai penerang ke cukup mana cukup mayu utai ke boleh di ambil belanbia hari randau kita tu tadi mayu utai ke hari kena nemu berkawal dengan Parlimen Belia Malaysia tu tadi nyodah nemu mimin berkawal dengan nama aktiviti ke bisi diatur serta program ke bisi diatur Parlimen Belia Malaysia tu pemega ukai semina ber universiti aja tang terbuka ngagai dan biar ke umur 18 yang tu anggil 30 tahun. Okay, sekali lagi terima kasih, hangat seduai.
2: Sama-sama.

Malaysia atau ke PBMY boleh terang ada dengar kita awak ke tanya tadi boleh amai penemu ngiri pemerhati dengan kai semua kelebih haki dengan kai Raban 6 terus belengok kami pada tanggal hari mudah tu lagi dia kita rekam dia ke berita kita berterus ada kota media angka 10 di Kuala Lumpur.

0: bodi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan RM22 juta perkukuh operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi Diesel mampu mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar menggunakan sistem berasaskan MyCard itu memastikan hanya rakyat Malaysia yang layak menikmati subsidi diesel, sekaligus menutup ruang penyalahgunaan yang berlaku bawah kaedah subsidi terbuka sebelum ini.
1: Bawah budi diesel, kita dapat mengurangkan ketirisan yang berlaku dalam area ni lah. Kerana MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Yang itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Dan kita katakan tadi, anggaran kita adalah untuk mengurangkan sebanyak 1 bilion liter ketirisan. Kerana kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pelaksanaan program Sumbangan Asas Rahmah SARA diperluas menerusi penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman bagi memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan. Sehingga kini, lebih 13,500 kedai telah berdaftar bawah program itu di seluruh negara termasuk lebih 6,500 kedai kecil.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sebanyak RM22 juta diluluskan bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah itu dipersetujui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS. Ia selepas insiden tembakan ke atas kenderaan dinaiki seorang komander agensi itu di Bukit Kayu Hitam, Kedah pada Februari lepas.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan RM22 juta untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Saifuddin Nasution memberitahu penagihan dadah sintetik di negara ini terus menunjukkan situasi membimbangkan dengan lebih 141,000 kes dicatatkan tahun lepas. Tambah beliau, data yang diperoleh daripada Kementerian Kesihatan KKM, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN serta Polis Diraja Malaysia PDRM menunjukkan taburan kes tertumpu di beberapa negeri dengan pantai timur dikenal pasti antara yang paling terkesan.
2: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salah guna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulants. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping, paling serius di negeri-negeri pantai timur, sangat serius. Maknanya jalur pantai timur ni dia tak main lah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, dia cari syabu, methamphetamine. Dan yang terbaru ni, bila polis buat operasi cecair vape tu, dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Pengurusan akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin dilaksanakan secara terlus dan tertakluk kepada mekanisme tadbir urus yang ketat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, akaun amanah yang ditubuhkan bawah Kementerian Luar itu turut diaudit oleh Ketua Audit Negara, manakala laporan pengurusannya dibentangkan secara berkala kepada jemaah menteri. Beliau menegaskan dakwaan di media sosial kononnya bantuan disalurkan sewenang-wenangnya kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO adalah tidak benar.
3: Tidak betul apa yang disebut di dalam media sosial mengatakan kita memberi sewenang-wenangnya kepada NGO-NGO. Tidak. NGO kita adalah UPSAN. Dia tubuh oleh kementerian. Dan UPSAN ini ada 38 badan bergabung termasuk Mercy Malaysia dan semua-semua. Dan kita betul-betul pastikan bahawa bantuan tabung amanah kebajikan rakyat Palestin ini benar-benar sampai ke sana. Itu sebabnya kita bagi terus kepada UNRWA, kita terus bagi kepada OCHA, kita terus bagi kepada Red Crescent sana, kita terus bagi kepada Mercy, kita bagi. Dan kita juga memberi bantuan makanan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Sebanyak 25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki berkata, projek bawah program Pantau Madani itu melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Projek itu melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Port Dickson, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Iraq masih berpeluang kepusingan kalah mati meskipun tewas 0-3 kepada Perancis dalam aksi peringkat kumpulan I. Perkara itu dinyatakan pengendali Iraq Graham Arnold. Bagaimanapun, jurulatih dari Australia itu enggan terlalu memikirkan kekalahan tersebut. Tumpuan kini diberikan kepada aksi terakhir peringkat kumpulan menentang Senegal Sabtu ini. Sementara itu, peluang Senegal untuk layak ke pusingan kalah mati masih juga belum berakhir meskipun mengalami dua kekalahan berturut-turut. Ketua jurulatihnya Pap Chow berkata pasukannya mempunyai misi wajib menang untuk muncul antara 8 pasukan terbaik di tempat ketiga. Keputusan sama ada Cristiano Ronaldo akan diturunkan dalam aksi menentang Uzbekistan awal pagi esok belum ditentukan. Setakat ini tiada pengesahan daripada pengendali Portugal Roberto Martinez. Beliau menyifatkan Ronaldo sebagai contoh terbaik dari segi disiplin dan profesionalisme. Pemain berusia 41 tahun itu sentiasa memberi tumpuan penuh terhadap aspek yang berada dalam kawalannya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran mengeksport 36 juta tong minyak mentah sejak pengumuman memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Demikian menurut laporan agensi Anadolu memetik platform penjejakan kapal Tanker Trackers. Minggu lalu, Iran dan Amerika mengumumkan kedua-dua negara mencapai persefahaman 14 perkara melalui pengantaraan Pakistan yang bertujuan menamatkan konflik serta menyelesaikan pertikaian menerusi dialog dan rundingan. Dalam pada itu, Ketua Perunding Delegasi Iran merangkap Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf berkata Tehran dan Washington bersetuju menubuhkan pusat serta talian komunikasi bagi menguruskan situasi kecemasan melibatkan kapal. Menurut beliau, Selat Hormuz akan berada bawah pentadbiran Iran. Sementara itu, kira-kira 441 kapal tangki minyak mentah dilaporkan berkumpul berhampiran Oman dan Emiriah Arab Bersatu menunggu pembukaan semula laluan perkapalan utama itu susulan rundingan Iran dan Amerika Syarikat. Susulan situasi wabak Ebola yang semakin membimbangkan, bantuan kemanusiaan kecemasan akan disalurkan kepada Kongo, Uganda dan Kesatuan Afrika. Menurut jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, China dan Afrika kekal komited menghadapi cabaran bersama dengan Beijing terus menyalurkan sokongan dalam usaha membendung wabak Ebola. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan RM22 juta perkukuh operasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #

0: 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bar TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Congo. Boleh dipedak delayed. Pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Lu.

pengeluar program RIY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu Lisa dan Datai Megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi.

Ya, lagu ni Maxwell Franklin Saranindo Rumah Panjai. Lagu Merina kita awak rentak ngali hari sari tu 23 bulan 6 2026. Lagi berkulang aku ni si tambung tau ke isi. Jadi itu berkongsi dengan kita gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi ekalai gaya hari di pelabak ke kodik Baskedandur di Kapit Miri Ngau Limbang serta di pelabak ke Nada Hujan di Kuching Serian Semerahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Bintulu, Ngau, Muka. Lalu, mok ke malam tu lagi, nyentuk ngagai tumu pagi pergila. Dia di pelabak ke hujan, Baskedandur, di Miri, Ngau, Limbang. Serta Nada Hujan, di pelabak Kenyadi, di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Muka, Kapit, Ngau, Bintulu. Jadi, gelombang tak siap berapa tinggi, 0.5, nyentuk ngagai satu meter. Lalu angin berpuput dari barat-barat daya ngau pengelaju 10 nyentuk ngagai 20 km sejam. Kenya ke gaya hari ungkup 12 jam berengkah dari pukul 4 lemai tu tadi ia ke bisi di Kirum pemesai hari Met Malaysia ianya Fahmi Fazmi bin Syukri. Okay, terus boleh kami YFM pukul 5.30 tu lagi. Dia kita ada kepentingan ke tanduk program Leman Berita Bukulai Ngau Mr. Edmund Langi serta ngujung ke datang kali hari sari tu kena 23 hari bulan 6 2026. Lalu tu lagu Ari Stevenson merindang kita Selendang Biru.

Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence

serta Ulih Megah bertemu dengan bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' King Goy.

Halo, temu baru kita peningat dalam program Leman Berita. Aku datang ke minggu tu. Kebiasa memainkan kita limited cerita. Ada kena merindang kita ke minggu tu. Tanggung tak kebuguna sekali yang tadi. Dia kena kita bersenam kuyo. Nanti kita sudah bersedia. Aku dah lama bersedia. Kita mancang dengan Leman Berita kita keterubah ke sekali tu. Leman Berita keterubah tu, aku dekat bertanya dengan kita dulu senentang pengangkut ke dekena kita maya kita bersekolah sobat. Kita itu aku nanya kita dulu. Nanti aku kelihatan, awak aku ngepun ke dulu. Kami kelihatan, laban kanak polis. Danjuang kadang-kadang, tadi berbuah ke danjuang apa yang kena motosikal. Tang tadi suah kena trak polis. Kena Land Rover polisnya, kami danjuang ke sekolah. Hanya ke penyamai kelihatan. Nyadi bisik sekedaknya tadi kena bas. Ada apa indah dengan jong anak kereta, anak band school, anak lori JKR sekedar ya, belakaban ku. Jadi ingat mah, cara kita nuruan bersekolah ya, bisik orang bernuap sisir, kami di Semanuak dan Keliak, tahun 80-an, berkayuah orang nuruan school. Bisiknya tadi kena engine speed nuruan, bapak lama yuh hanya danjuang orang Keliak, macam-macam, laban mau ke buah, laban dekat nuruan bersekolah. Jadi, ke minggu tu aku mai kita kin mansang lagi menua Vietnam de din bandua ko ku mai din bin pemedia sore de din dekat Norun School ba menua Vietnam de peninga. Jamatan buluh ke de kena sedak tu tadi empai lama aku dah pecah lebuah ke de tempuh bah tunggal bala benampuh sungai sedak yang tadi ke ngujung ke jamatan buluh ke suah de tengah sedak ngena motosikal ngena bersikal banjuang-anjuang kanak tadi rubuh. Nah, dah emang kena sedak ya nurun nganjung anak ke seberai. Bekeni kotok, kau bala pinai dia. Bak menua dien-bien tu tadi. Anak ke sekol. Bekeni kotok ni. Kita kat nganjung anak tu sekol. Laban perahu nganyadi. Laban naik maya nyak peningau. Nang segi deras, umah siap deras. Sedak dia tadi nak terbeli kinja sepit. Kena nanjak air ke benuang nempuah bak sungai nya tadi. Berpikir sedak anak nganyadi nak sekol. Nga kenyo tinggal sekol apa orang. Kak pendaknya tadi, cara kena kena sedap dengan nemu kita plastik ke besainya besai ukai bola-bola plastik ni kapa ba aku kena ngaruang motosikal tahu ke kena ngaruang peti air supaya aku plastik ke tebal ya kuliah de pedak kita ingat tadi maka plastik sampah tangnya putih putih kuliah de pedak dia pakainya anak sedaknya tadi udah bagari mana dengan nak baju school ngena kasut school siap ngena beg school asuh tambah dalam plastiknya tadi. Tamak pada dalam pestiaknya ada tungku semena-mena tancang mena-mena beri angin ku cukup ngekin biaknya luput pada dalamnya ada angin dia beri ngembol pestiaknya tancang sedak kena ngau peningau baik nyemrai tengah sungai apai sedaknya tadi ngewindai sedak nyemrai mah tadi ngirit pestiaknya anak sedak pada dalam pestiak. Pemedi-medi-medi suara dedian dekat nganjuang anak nurun school. Anak nge school kita ditau. Nanti lagi ke berjalan kaki. Pedias berjalan kaki setengah jam. Tau ke sejam.

elektrik. Nah, orang di dia tengah sungai 20 meter sampai 30 meter. Pemesai buka sungainya, dia tanya sedak ya. Tiap-tiap hari nganjung sekul kena plastik. Pulai sekul pun kena plastik. Kita ini tongkap daun yang sampai yang kena plastik. Oh. Ini leman berita kita keterubah ke sekali itu. Kita masang ke leman berita kita kedua. Tahu kan? Anda ingat, oh, kita belan biak rajin-rajin ke nurun sekul. Leman berita kita kedua ke sekali itu. Oh. Dua itik leman berita itu dikunci kaban aku. Nah, siapa kaban aku nak lagi ikonusi? Nyadi di benua Afrika Selatan dia dia nah, dikirim ngagi aku tau nak tau nak detusi ke kita tau luar berita tau mesti dikunci dini no kita kaban aku tu rumah ba roban dia dia basububu baru dia aku harap kenua ninga atau luar berita tu jo ngagi kita dia. Kita nombor ya kereta berguna insurans, motosikal berguna insurans, rumah berguna insurans. Kadang tubuh kita tu pun insurans nyawa tarik pun kita berguna. Pelabak aku nak mayu pun bisa 10 ribu, 20 ribu kini insurans nyawa kita. Kita kekasih ke barah diri sebilik yang tadi ngambil insurans nyawa. Nama-nama tak kenyadi duitnya boleh dikena sidak ya. Maya kita kena dai. Nyak tuju ke ngambil insurans tu tadi. Kita ke uliah. Kita kena uliah. Nadai kau ngau menyimpan dengan cara ke ngelamak tu. Au. Aku ngenang ba Afrika Selatan dia. Pemendir-mendir dia sedak sepintu bilik tu tadi. Jadi bisa sedak sebala tu dalam sepintu bilik tadi. Udah nadai. Kak nuntut duit insurans. Insurans nyawa tadi. Baik. Mesurat muka kita di tu baik. Surat probet ne. Surat pemati baik. Macam surat. Gambar-gambar ada baik. Mansang. Mesti nak lagi bank. Kendur ngambil insurans tau. Datang dia tadi. Selamat pagi tuan. Kasidak. Selamat pagi duduk. Nama penatai kita tau. Kok manager ke nyaga perkara insuransnya. Nyari tau tuan tau sanuk anak sanuk. Kira lah sanuk anak sanuk Afrika dia deh. Jadi ya tu tadi udah nadai tuan sekian-sekian ribulan, sekian-sekian penyakit pemedias ya. Jadi tahu apa yang naik tahu kan untuk duit insurans, leban bisik kami menda surat insurans yang tadi nasi dari bank tahu. Uji baik itu aku menda ya, kau manager banknya. Tu sah tahu. Amai udah nadai ya tahu. Udah tuan, okay, berbulannya tu surat mati ya, atau gambar ya, semua. Lu macam tu dah suara gilik-gilik ke manajer banknya pala. Tu sah ku kak berundian ke tu. Berdaulih ku merik pemutus tu. Leban kami nak tahu nak mansiak perkara tu silik jawah kagi. Apa lama kini tuan, kau orangnya bertanya. Kak 2-3 bulan, kadang setahun kini nanti ku nanya abang dia. Apa lama mainnya tuan, nganyadi kami bantai nanti ngelamaknya. Kau sidaknya tadi, nganyadi nanti kita kak duit tu deh. Bekenyak macam cara ya. Kau manager tu, oh nganyadi. Bercelegi sidak sehari-harinya. Bercelegi senentang duit insuransnya. Udahnya tadi. Sidaknya berpikir tadi. Lepas ku dah diburu. Nanti kita nadai pengawal bukai pulai ke kita. Utai ke dokumen ke pinta aku. Kita nak boleh madah ngagi aku. Ya tu amai-amai nadai. Nah itu tuan tu surah mati di hospital. Laban dia tu kes nipu du maiwah. Bank dia tu ngai terunak-runak berbayar ku tengah apa. Kami nak tu nak mansiak dulu. Sidaknya pun bawum. Pulai ke rumah bawum. Inai tuainya tadi nyabak. Apa tuainya tadi nyusinau. Nyulih ngawum sidaknya. Laban nama ku berguna ke duitnya. Nyo nadai pikir bukai punya tadi peninga ya. Laban sidaknya tadi benuang ngintu nya tadi benuang nyengai benuang kak nganjuangnya pergi lah lusa mayuh tekad de bayar tadi. Nama cara sidak ya tentu kita udah boleh nyagam. Baik sidak ya mah tu dahnya tadi. Ucak ke udah nadai nya tadi benuang de sengai sidaknya tadi. Alo de baik sidak kin baik ngege bank but no insurance kendua sidak nya tadi. Aman sayang dah tadi dia tuan nak patut kena percaya aku tentu. Ku sidak peninga. Lalu bangkainya tadi peninga. Ya kena dahinya tadi. Ya kudah ada garik mana-mana. Ngena baju kot. Ngena kasut mana-mana. Nyumbur nguat. Lalu ada pengai. Sedang batas kaunter. Nyum menjuang orang dia. Kati ku nak menjuang. Mada bangkai nyugo gunyuh atas kaunter. Nah patut tuan. Ti kita ndak ke percaya aku tetuk. Dan mugi makami tuan. Pedak minyak tuan. Nyak gamal. Nyak. Tuk tingki ya. Macam-macam tak kenyadi peninga ke Tegal insurans tu nak terlalu percaya ke orang kena dai kanya mai mai ok tipu pelabak aku nya lebel-lebeng tu tadi nyu jerak. Okay nya leban berita kita dari Afrika.
Kita masak dengan laman berita. Jadi di benua Croatia. Macam-macam benua Afrika. Cerita apa benua Afrika tu, ngau cerita apa benua India lebih kurang sama. Saya dah tahu. Enggaknya sama ulah. Saya dah tahu. Di benua Croatia, pendengar, nama gue kenyadi di Croatia tu ngenang siko orang ke mabuk. Lelaki itu berumur 42 tahun. Mabuk itu tadi, pendengar, kena pantuk ular. Nanti sebut kena pantuk ular ke bisa. Tentu ada pemutus bukai. K.O. Maya. Lepas ularnya, ngasih ular senduak. Ular bisa mantuak ya peningat. Tang maya ke depan tuak tu. Lelaki tu bernama Seth Radulich. Jadi dalam tahun 2017 subah. Aku tulis keleman berita tu. Dalam kes tu. Ya balak benar ngirup ngebelaka banu. Kai tang ngirup air biarnya. Nak tang ngirup air araknya. Benar sir ngirup air arak. Ke ngujung kayaknya tadinya KO. Udah ke KO yang tadi nyengeng ledah mimit ya tubuh mayanya lagi pawat kabarnya lagi parul ke mata pulai ya tadi nengah jalai nuju ngagi rumah ke nengah babas mimit nak muka-muka ya tadi bertempuah yang ngau siku ular kobra alu depan tu ular bakaki de din namo teke ngigit kotau apa pantu ular makotau ya udah ke depan tua ular terduduk tadi pendengar nanti diri kenyo ngapus ke sepuat nak ngapus sepuat ya pendengar maya mata ke paparu sekejap dua sekejap tiga sekejap empat sekejap lima utak ke depan dah ya tadi dia yang mendak ularnya tadi pendengar melepik kibak melepik kanan udahnya bergulung-gulung ularnya unjur nak lama udahnya bergulung baru kutuang ular kau ngujuang ularnya lu nyeral mati nama hal deku ke depan tua dik mati kau yang nanya ular pendengar alu baik bang kau ularnya alu gui-gui giuk-giuk maya berjalan nuju ngagai klinik kena sigi dungkop ngagai jelo klinik ukui klinik maya datai dia oh jutuk pedak dua orang tu baru dah mantu aku ya kemati bukannya aku kemati nyema aku buat tu kau yang nanya ngagai duturnya pansiak dutur main wan nyacu bekau bekaki ke tu pedak berjengkelan kakinya wah main wan kena pantua balak naga tu lalu deciak orang darah yang peningau lebuah ke deciak dengar kita pemayuah alkohol dalam darahnya 5.2 miligram pemayuahnya cukup mayuahnya laban nama kebuah ya kalau mayuah ngirup arah mayuah berbutul-butul ukai bertabas mana sedanya ukai kebetika mengenak air semua tak tuntum 2-3 butul siku sedak ya nak nama pengalami sedak ya kengujung ke darahnya tadi nyok lalu mayuah alkohol dalam darah nyak kengujung bisa ularnya nantu leh ngelaban darah ya kengujung ke bisa ularnya tadi nyok tabal tangan nanggu dah tu kita nyunguji ngiga ular senduak ngiga ular kengkang mau ke dia dua kita nguji udah ke nuntum 2-3 butuh ngai kayaknya awan nang nak tahu jadinya sama tadi lelaki bernama Steph Radulich itu tadi 5.2 pemayu alkohol dalam darah yang miligramnya tadi ke ngujuang kayaknya tadi selamat menada apa nama ularnya depan siap dutur jelunya tadi dutur veterinanya nang sigi mati ketegal maya kemantuaknya tadi sekedar darah lelaki bernama Steph Radulich itu tamak dalam tubuh ular ke ujung ularnya mati laban alkohol tamak dalam tubuh ya ya tadi ya cerita orang kengiruk akai pelawa aku benda senam koyo tenang ngetu-ngetu kita tu oh jadi rumah beritanya tadi dikunci ke kabanku Rolana Gilbert terima kasih yang ingin Rolana akai harap ke sampai kita kisi rumah berita kirim ke aku kirim ke messenger aku terima kasih pelawa aku tahu kita berperindang dulu nyobalan naga koyo tu nyonantu le pulai senyum tu kita berperindang dulu awak oh, kita dengar ke lagu tu dulu dah lagu tu mesti duit tilman berita hari menon ni sabar sabar dulu berperindang dulu kita oh.

Mansang kita round di kedua program dengan berita kita ke minggu tu. Kita start baru bersenam kuyuk kita. Pama setengah jam kita bersenam kuyuk mua. Nggak tahu bersenam tubuh atau ke breeze walk punya kurang dia tu. Pejalai-pejalai ukuai dia tu. Senam kuyuk. Pama kita mansang lagi dengan berita kita kedua ke sekali tu. Dengan berita round di kedua tu. Di Hyderabad di mana India ada dia. Ngage kita kena sigi tanti-anti ke dengan berita di mana India tu. Ya. Udah mansang kita. Aku nak gustan ko untuk aku dah nusi lagi tak tusi ko terus tu. Jadi peringat tu cerita ya hari menua Hyderabad India. Nama tak kena di itu. Tu ngenang siku orang cukup rindu ngembuan kad kredit. Maka kad banknya tang tu kad utang. Aku nyebutnya kad utang tau ke kad kredit. Kreditnya utang deh. Jadi kad utang tadi diberi orang 5,000 nuan tau berutang 10,000 11,000 kini 20,000 30,000 bisik kad kreditnya boleh merik sampai 50,000 100,000 200,000 1,000,000 bisik meh mayu lah udah diberi kad kredit tu tang semuanya kad tau pihak-pihak aja ya merik berpanggai gaji kita berapa sebulan terima tu berapa itik kad kredit di kemuan kita aku nanya bisik sekadar 3, 4, 5, 6 bisik ke 10 bisik kabar aku sobat ada semenanjung 10 itik maya yang muka kerpai ok tebal leban duit tebal leban kad kredit nya aku nanya kena dia magang tu enggak aku ya bisik sekadar tu simpan aku aja lepas aku rindu mendagang mal ya aku buka bisik ke kena sitik dua aku ya jadi bah Hyderabad India yang peningat sikul lelaki bernama Manish Dameja. Ukai 10, ukai 20, ukai 30, ukai 40, ukai 50, ukai 100, ukai 200. Berapa itik kad kredit dia kembuannya? Ambo kita. 1,638 itik ukai bola-bola. Dia pandang ke atas meja. Kad kredit cukup mayuh. Hari mayuh bengkah bank di serata dunia tu. Berkenik-kenik kati itu tulis ke kad kredit tu. Jadi lelaki itu datang rindu ke Dukumbai Telangana di Hyderabad, India. Dedin. Ya, ngembuan kad kredit dia tetap ke dalam jenis world record orang ke pemadu mayuh ngembuan kad kredit 1638 itik. Dia tanya orang ya apa nuan tu korang amai mayuh kad kredit no tunggal nampak kapak no kad kredit tu kad kredit tu ku bisik kena bisik kena sekedak tu tadi tujuh ku ngambil tu leban nanti nuan ngena kad kredit tu sidak merik nuan bermalam berhotel 3 hari 2 malam maka kad kredit siti tu nanti aku ngena ya sekali aku ngena tadi ya dekat merik aku duit kena beli barang ngau nak berbayar free RM1,000 kira pihak tadi asal nu beli barang ngenaknya ada kelidas ketua kadnya berinjin tadi ya lu merik tu RM1,000 kena beli barang nak berbayar free reti ya hanya ya bisiknya tadi merik ya tiket bilun. Maka tok ke kad kredit siti tok ke mana ke mana tok udah ada kena kau tok serinya but beli barang harga 50 aja kau Mahesh Dameja tu 50 aja beli aku lalu datai tiket biluan ada beri sedang ngai aku nyen nemuai ke menua atas ya ada beri sedang ya hanya tujuannya guna ya mayu hanya di tok kena beli barang asal di beli barang aja ya meri di voucher tau ke diskaun beli barangnya tujuan peninga kau lelaki tu dia tanya pengarang beritanya di kini no maya tu maya ranang lawan kita maya ke kredit tu nyadin ku tadi pinjau 10 lah bayar RM10 pinjau 50 lah bayar 50 anang nanti genap bulan bayar terus nah dah dia kena bunga duit ya ku laki tu pening nanti ya kebesar lagi yang tadi sampai 1,000-2,000 nya bisi duit bayar mayu bisi duit bayar mayu hanya cara ya kok lelaki itu tang nak semua meh 1638 ni tik kat kreditnya ada kelidah-kelidah ada kena-kena siapa injiannya nak semua hanya mentadik peningan lelaki ba Hyderabad di India ada din di Telangana di India ada din Hyderabad ada din ya bisi 1638 ni tik kat kredit jadi ngege-ge bala kita nembiak baru boleh kerja nanti pada bisi kat kredit tau ni buah nanti pada bisi anak nak berjimat mayang ngena ya ya ya taunya di kaban tang te udah kelalu lama lagi ya taunya di lawan kita mansang ngagi lemah berita kita ke perudi ke sekali tu lemah berita kita kelima nak dekong ngau mi ke setengah jam beri orang ngagi kita ya deh belala mi kita bula ya oh. Jadi lemah berita kita ke lima tu nyadi di Tripoli di Libya dan aku mai kita ngenang senentang handphone nanti nyebut senentang handphone tu rindu. Aku nanya kita nama telefon bincang hanya ya handphone tu dalam jaku kita iban di kumai kita telefon bincang ya gede bincang tu kibak kanan deh. Maka aku suruh mayu bangsa
besek bangsa kedai lipat, besek bangsa kedai kupak, besek bangsa kedai kelansat, tau ke de entun tu bangsa handphone kita keliar. Biseknya ke mesai lengan, biseknya ke mesai betis, biseknya tadi ke mesai berdi, bisek ke telefon atau phone kuara keliar. Hampir kita ngenaknya, nyobe nyerawah bala engineer. Maya gawa apa sih sko bintu lu aku dah suruh ramai atau phone coba. Amai beratnya atau phone nak pelabak aku bisi semak 12-13 kilo. Bukan nama aku besarnya bateri ya deh. Laban kalau lu beratnya terkelidah sari jari. Laban jarinya udah basah. Lalu nutup kaki belah jenia nyonya rawa. Labannya berat. Hanya telepawan keliaknya. Nah, dulu ayah kita tu ngena telepawannya. Tan telepawan company, telepawan Cisco keliak. Ataupun ya. Jadi nyak tadi mayuh macam telepawan bincang ya. Ke minggu tu. Ha, leman berita dari Libya, dari Tripoli Libya tu. Aku dengar genang tentang siku orang dagang, orang berjual handphone. Cukup sino atia ya. Kak nyabak nak uliah. Kak ketawa pun nak uliah. Jadi ya tu sebab. Bisik kalau ngoda telepawan. Mayanya tahun 90-annya. Telepawan tadi masuk tahun 2000 pihak ya. Bisiklah telepawan mayuh macam ya. Ni buah aku nyebut janama ya tadi. Ia kemaka daun tadi. Ia kebaka kesulai tadi. Ia kenyembaka laruang sentuh buang ketinya telepawan bisik. Mayuh macam. Ni kedai kupak. Ni kedai kelansat. Ni kedai lipat. Ni ke nyulih ngentuan telepawan keliak. Ya mayuh macam keliak. Bedau bisik telepawan culik-culik kita ikut mayanya. Jadi lelaki itu dalam tahun 2010 bisik ngoda. Telepawan mayuah doda dari menua Tasik ngagai menua Libya laban ekap jua mayanya orang benua begigak ke telepawan kupak telepawan lipat telepawan bangsa ke Kelansat dari gigak ramayanya doda ya mayuah doda ya nyo beratus titik doda ya tang peningah oda tahun 2010 tahun 2026 baru tanya datai akai dini orang mesti kena telepawannya agai. Nama kebuahnya di mayanya peningah di Libya di tahun 2010 perang jadi perang dalam menua nyempunya terbunsak leban perang berperang sidak ngobala diri dedin ke ngujuang ke gudang telepawan gudang ke ngenjong barang tutup leban ke kena buam ke kena timbak tutup menyan tadi lebih hari berapa tahunnya tadi bertutup 16 tahun tutup semua barang nadai dan juang orang ke ngujuang ke tahun 2026 udah menah menua nyung nadai siga lagi baru barang dan juang utainya udah sepayat magang. Sebab kau kena telefon kupak dia tu. Dia tu orang dah kena telefon ke depilaknya. Keliak kupak dia tu depilak telefon. Macam-macamnya mentari peringat ngujuang ke leman berita kita keminggu tu. Terima kasih yang kita kudah bergelang aku dalam program leman berita kita keminggu tu. Aku ada malangi mumpuak ke diri nyuruk ke diri Aristido ke sekali tu. Temu kita ibu maya kebukai. Bye-bye.

program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event dekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu Palan kendur dengan tur program Sarawak Ku Sayang di Sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita udah di alus ke kita jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti tau di pusat ke kita dia nanti bisi berbagi ke bukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi terapai tiket mah jadi nanti ya sukan buat bagian ke dua ngatur sukan nanti ya makai buat namanya kemah kapit kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem kenyak deh nya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisik malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kubuang. Sapit Menteri kita di Federal. Sapit Menteri Digital. Lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulur Jang. Jadi pengawal berjadi tadi. Orang kemeri jaku pengelalu. Kelimpah hari yang amat berhormat premier kita. Ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Menteri Kerja Raya kita kelalu jadi ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien nah. Bala kita ke dia bersama engkau pasar kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk

ke Tawun Tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bar TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Congo boleh dipedak delayed pukul 3.30 ngali hari bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Jarang aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya di nebo hotel. Terpedak ke oh nyala hotel ke jelur dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun, aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki reputih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bah Sarawak di tu, amali dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu enggak sama lagi terus.
3: Nah, kira kelempo mimit me pengawak tu tadi nak ya.
1: Aku selalu dia kayak kota semua.
3: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
2: Apa yang buka kerja apa gitu? Di sini gak radio kata ya? Ada yang radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kalau si joran murah deh tau. Udah ketemu habis wajarnya. Tau kayaknya aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Bangat lagu hari NK Yungai Mungkal Sada Lemai kita yang lemai tu. Nanti bisik kita ya keberasai celap angat lemai tu 4 jam 4 mehubat ya. Nyangkanya ketegal gaya hari kita itu ya ke kadang-kadang berupaya angat benar bisa benar panas jam ya ke dia tu peninga. Ngujung ke sekedar kita yang tadinya nak tentu nakal kelalu angat kelalu celap ngujung ke kita yang rengak. Anang gaya memang kayu barau buat ke penadul. Penadul tu mayu macam bangsa penadul enggak. Bisi penadul pedis pala, penadul pedis ngelik, penadul pedis patung. Tang berkenang ke kaul nge pemedis ia ke detawar kita ingat penadul. Sangka aku sigina telaban ke pemedis ia ke denat ke kita inti kita yang tarik pedis ngelik. Baik tak? Orang ke kita sama jampat zuman belagrai balamai hari dua tu bergulai ngok kami bawa serah lemai 6 ngagai 9 malam. Aku Ken Michael berkonti YFM lemai tu bergulai ngok kita ngelalu serta berita baik ke semua kita di selampur menua yang kemudian ke kami lemah itu. Lalu bakal selama lepas tu lagi kita mendiang ke berita Ari Miri bak hello wai Miri menggulengau banal lemah itu. Nunjuk kita yang ke bedong dalam kereta barantu jalai sama belak berjimat lagu kedan berinang bala kita lemah itu tu Norman Adieng Jenuh Hati. Dengar ke kami bak radio online RTM klik download aja bak telepon kita bak App Store ga Play Store. Dengar ke kami online nak ngira dini-dini dur kita. Sekulai sejalai, bak wai.

0: telefon kami 082-258-634.
1: Like Mega Facebook kami, YFM Iban.
2: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

aku Marina Jara, nuju kita ke Benon Teriba, berjimat auk. Berbasal ke undang-undang Jalan Alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan, YFM di Miri 95.7 enggau 98.0 FM. YFM,

0: berita Arita Sarawak, Ninkiang Hari 2, 6, 15 minit lemah. Hello, selamat lemai peninga. Hello, why mereka lemai tu? Ngelalu ke semua bala peninga. Ke baru datai di Bandar Raya Miri. Selamat datai, selamat lemai. Terima kasih kita ke milih YFM ke lemai itu. Jadi yang muka hello Y miri ke lemai itu. Mari kita berhati ke sebengkah pengerami ke Diatur Demalam, ke Diatur Gerempuan Pengarang Berita Utara Sarawak NSJA. Kalai NSJA sudah mujur ngatur pengerami gawai daya ba sebengkah utia ke Tebilang di Bandar Raya Miri. Tiba tuai ke Puan Clay Cinderella kanya di organizing chair lady. Jadi temui ke di pebasa datai jadi pengerami itu enya Mr. Chai Chun Chin, enya Presiden NSJA. Jadi tujuh program itu dan kena nanggam pemanah kawa antara balakaban NSJA serta mega kena masa balakaban NSJA ke ngintu pengerami gawai daya. Jadinya sebengkah program tak ke pengerami ke bisik diatur dan malam ya. Jadi nguyang agak berita kedua, komiti pemansang Zon Sai ngau komiti pemansang Zonia dekat ngatur pengerami ngilem bidai kena 25/6/2026 tu pukul 6 lemai ba dewan terbuka MDS Pupuak dia beramai ke Jako Segulai Sejalai. Jadi pengeraminya dekat di penyadi yang berhormat Dato' Haji Rozi binti Haji Yunus Sapin Menteri Pemansang Reindo Anamin ngau pengelantang komuniti Sarawak. Kelalunya di adun N71 berkenu. Banyak macam program ti dekat diatur malamnya berkemandang ke Menasal nyabut tiket bernasib ngam megak panggau pemerindang begulai ngau mawan. Kelimparnya megak peningah hagi megak ngenang pengerami ngiliang tikai kalai PIBG SK Lepung Ajai dekat ngatur pengerami ngiliang tikai kena 27/6 tu pukul 6 lemai bas sebengkah utia ke Tebilang di Bandar Raya Miri. Temui ke di pebasa ke di Kangau berjadi pengeraminya ianya yang berhormat Dato' Sri John C. Kenatayai Menteri Jabatan Premier kelalunya di adun N60 Kakus. Jadi penerang kasilia berkau dengan pengeraminya kita tahu telefon agai Puan Lydia 019-80-29408 tau ke ngagai nanti 014-687-2029. Lalu nyingkan agak berita kita ke situ itu berkawan ngau audition bakat online untuk program bintang kecil ngau bintang P. Ramli 2026 ke Diatur RTM Sarawak. Jadi nanti semua kita bisa ngembuan anak ke landia berlagu, landia bertanda. Tau kan uan pun ke ngembuan sadar nyawa ke cukup mana. Di ngingat ke kita yang agai niang seniman P. Ramli. Jadi anak muai peluang tau ya. Jadi peminta dibuka berengkah hari 22 hari bulan 6 tau nyentuh agai 20 hari bulan 7 di dekat datai. Jadi atur masuk ianya berkata bintang kecil dibuka agai anak min peranak Malaysia berumur 7 tahun agai 12 tahun nak kalah jadi champion bintang kecil seberau tu. Lalu bintang P. Ramli dibuka agai peranak Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun agai 60 tahun nak kalah jadi champion bintang P. Ramli seberau tu mega ya. Jadi rekod video nuan berlagu ngena cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah. Tentu kenyawaan wan terang lalu upload ngagai Facebook ngena hashtag uji bakat RTM Sarawak ngau hashtag section TB RTM Kuching serta mega teks Facebook section TB RTM Kuching. Anda ingat mega nganjuan recording ngagai email section TB Kuching @gmail.com serta disempulan ke ngau penerang diri baka nama, umur, lumo telefon ngau address. Jadi sekali lagi anda mahu peluang tau ni nemuhan kanuan bintang ke digigak kami ngari ke Sarawak ngagai tikas bangsa. Ngoi ngeberita kita ke Siti Tawes selama lemai ngagai bala peningah kita ke diau di pilih menua Ulu Bram ya, pejabat daerah Telangusan bergolai ngau ino upis polis daerah Marudi dekat ngatur pengawal meresa senapang patah tau ke senjata api ungkup sidak kebising ngemuan senapang patah ke diregister di pelilih menua telausan. Jadi pengawal tu dekat di pejalai kebakar tu kena satu ngagai 2 bulan Julai 2026 9.30 pagi ngagai pukul 3 lemai bak pejabat daerah telausan. Semua orang kengempu senapang patah dipinta mai buat lesen asal ngau senjata api maya pengawal meresa tau. Jadi orang kengempu lesen nak dikemenar ke nganjung pengari-ngari ke sidak. Semua ungkos pejalai ngau ungkos berkawal ngau pengawal meresa tau ditanggung orang kengempu senapang tau ke senjata apinya. Jadi penerang ke silik kita tahu telefon agak pejabat daerah telausan ngena lumur 085-779-422. Pulai ngagai pengerami ke dekat diatur di Bandaraya Miri. Miri dekat ricah agit dalam bulan 7 tu. Riuh OHA 2026, pengerami kreatif pemadu besai di menua tu dekat diatur kena 24 ngagai 26 hari bulan Julai tu ialah Ba Corridor Musica Iswat Velikop and Country Club Miri. Pengerami itu dipelabak ke dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai dari Serata Malaysia dan Brunei Darussalam. Mayuh macam itibiti ting rindu kati nganti bala temuai yang kaum lebih 20 pengawal pemerindang bak panggau, 60 ikut benda menua itu, 20 bengkel kreatif, pemandang seni, penerlebak kulinari ngau konsert artis menua itu ngau semenanjung Malaysia. Kelimpah hari ngangkat kebakat ngau industri kreatif, Riuh OHA Mega dikarapkan oleh nyungka sektor dagang temuai ngau ekonomi di menua tu. Nyalai, anda mahu peluang tu, tanda hari bulan nuan 24 hingga 26 Julai, lalu ngau kami ngintu Riuh OHA 2026 di Miri, tidak tu pihak Menteri Dagang Temuai ngau budaya serta mega Kementerian Komunikasi. Lalu berita ke penudi debai aku bawa hilawai miri kita ke lemah itu enya berkawa ngau Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026 diberamai ke Jakob Peace, Unity and Progress. Sekedar lumba ngau pengerami terdekat dia tu bakal lumba perahu kayu ngau speedboard, pekit perahu brias, konsert perpaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Kelimparnya megak bisa berjalai berbala mayu atau keperarakan kebudayaan. Kami dari Miri FM megak bisa diberi tanggung pengawal ngatur pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi. Jadi puan pekit lomba perahu kayu ngau speedboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Jadi Baram Regatta 2026 tadi ngujung ke Hilawai Miri kita ke lemah itu pulai baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lemai, bye bye.
1: Terima kasih Abana. Pengerami Gawai Daya NSJA Baram Regatta Riuh OHA 2026 serta mega audition bakat online bintang kecil ngau bintang P. Ramli 2026. Ya sekedar perkara ke mesti dikenang buat Hello Y Miri ke lemai tu. Hello Y Miri boleh didengar ke kita ninti yang lemai hari dua bah awak sadar lemai. Anang minah kini-kini peningah lagu hari Candy Dilam di ketiak ajak berinang kita. Apin genatai ke pesan berat bah awak dulur genatai ke pesan berat serta berita ke pebatang bah awak sadar lemai bah YFM.
2: Sada lemai YFM.

0: mi suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupulnya duige ya. Telu manang waknu kurang. Besai. Lima ringgit ya suba. Kumai marnya. Kemar lu. Bisa ga kupul ke merah. Jod pakuyo tu. Apa-apa. Na ulu mayung wa. Nuna angka ino Melayu kami kapiat ya. Teladan dia. Marnya suba penuh kuyaku. 15 ringgit semua seputar. Maru lu. Coba setiap mulut kami tahu. Dawan nana. Daun pertas. Ya ga pertas tu. Penuh kuyaku suba. Daun pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia tahu. Bucut tanya nak. Dia ga bisa kutak yang pun. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih. Marnya. Mar. Nya kena micu mulut.
1: Nadai Yati Baru. Enti nadai yang kelama.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam pesan dia ke bisik dia terima kami peningat bak email yfmiban@gmail serta mega bak lumur WhatsApp kami 013-862-8422. Kalau pesan ke terubah tu pesan muai ulit ke datai hari inyang anak luang. Jadi pesan tu nuju ngakai semua kamar melayan. Kelebihan lagi nuju unse anak tayet bak madur bintangur indai piah ngermi bak nanggaluau awiak seratu. Kamar Belayan, tiga buah rumah bak tapang hujan ruban. Kamar Belayan bak sungai tapang sari serikai. Tanah putih serikai. Kamar Belayan di Kerubuang Selalang. Kamar Belayan bak rumah sati sungai pituh. Rumah dana sungai sawak. Kamar Belayan di mudung ruban. Nyiar bariet ruban. Kamar Belayan bak rumah layang nangai buah ruban. Kamar Belayan bak sungai anak sebetan. Sungai Antu baru ruban. Pantar ruban. Ngau semua kamar Belayan. Kenalah disebut nama dito. Ia kenglala niang lindun anak awan. Jadi pesan tu madah ke muai. Tau kengetas ulit niang lindun anak awan. Kena 26 hari bulan 6 2026. Pukul 7 lemai. Barumah Nduk Seriduh Jalai Selalang Ruban. Harap ke semua kabar Melayan ia ke ditujuh pesannya tadi. Uliah datai magang lebuh mayanya ilak. Lalu pesannya kedua tu pesan pemati datai hari timah anak cunggat hari rumah subing tau kelangan anak jamit ulu krian seratu. Jadi pesan tu nuju semua kabar Melayan kediau di batang layar. Kabar Melayan bawa batang paku. Batang Rimbas, Kabar Melayan di Batang Awik, Batang Buduk, Batang Kabo, Batang Krian, ngau semua rumah panjai ke sepemakai ngau rumah subing, tau kelangan anak jamit. Jadi pesan tu madah ke pemati cunggat anak ngum, tau kapai timah, kena hari Minggu 21 hari bulan 6 2026, niang tu dekat di sengai malam hari 3, 24 hari bulan 6 2026, baru masuk biang tau kelangan anak jamit serta dikubur pagi hari 4, 25 hari bulan 6, bak penam Kristian Batu Tanam, Ulu Krian Seratua. Di semua kabar Melayan, tau kebarang siapa ke ngelala dipinta datai magang ngagai rumah subing, tau kelangan anak jamit, bak Ulu Krian Seratua. Pesan ia ke sekali tu, pesan ke datai hari Rida anak Edwin Rajau, jadi pesan tu nuju semua kabar Melayan. Kelebihan lagi, Kabar Melayan di Banting, Lingga, Kabar Melayan di Seriaman, Engkeranji, Munggut Sawak, Semulung, Kucing. Biar megak pesan tuju semua Kabar Melayan di Bintulu, Miri, Serian. Ngau semua Kabar Melayan bukai buat sebarang dur diau. Madah ke merekat kergang yang jati anak tinga. Kena 27 hari bulan 6 hari 6 pukul 9.30 pagi. Buat pendam Christian Anglican, Perutan Siburan. Lalu ditangkan ngau pengawak sembiang serta makai lemai pukul 7.30 lemai. Bak rumah ucuk ya Nelly anak lanjat. Bak lumur 106 Taman Samarindah Baru Lorong 13A2 Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Samarahan. Sebarang tanya Kabar Melayan tau telefon ngagai Nelly anak lanjat 019-822-1322 tau ke 013-819-1322.
2: Sada Lemai, YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampung baru menatai ke jaku pesan lemah itu peningang kalai pesan yang ke sekali itu datai dari Rosita Rani anak sumbu. Jadi pesan tu nuju semua kebang belayan, lebih lagi kebang belayan barumah ke sepemakai di Lubuk Kepayang, Tanjung Belawang, Wong Alas, Nangal Luau, Kemidan, Kawit, Nangal Melupa, Tanjung Tapang, kebang belayan bak Sungai Payan, Ukir, kebang belayan bak Malung, Penyelani Kibak Betung, Batang Lupar Seriaman. Ngau semua kemampuan bukai ke bisik ninga ke pesan tu. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang cerami anak hijau tau ke bini sumbu, tau ke indai durian. Kena hari 3, 24 hari bulan 6, pukul 7.30 lemai. Bak rumah Remias Ulu Luau, Awit Seratua. Pesan kenangkan kenyap, pesan datai hari Sharon. Ngari ke sedaya sebilik, nuju ke pesan ngagai semua kapal melayan di Kapit, kapal melayan di Kuching, Sibu, Miri, Bintulu, ngau semua kapal melayan bukai bak sebarang alai dur diau, kedalah dirintai ke magang. Jadi pesan tu madah ke pemati tuai rumah Seli Anak Manca, tau ke Apai Ilut, kena 22 hari bulan 6, 2026. Niang tu dekat di Intu malam hari 3, 24 hari bulan 6. Ba rumah Seli Sungai Menuan Kapit, lalu dianjung pagi hari 4, 25 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang ya ke Siliak tau telefon ngagai Stanley Silang Anak Seli 013-859-3273, tau ke Sharon Betsis Anak Seli 012-880-7307. Pesan ia ke nangkan kenyak atau sisi pesan datai dari Christopher Leo Bangau ngau Jenny Janah Bangau. Duju semua kebang belayan bak rumah andan, kebang belayan bak Sungai Asap, rumah tuan, rumah jampung, rumah banyau, kebang belayan di Julau, Kenawit, Seratua, kebang belayan di Batang Paku, Melinau, Majau, Baliah. Ngau semua kebang belayan bukai kenalah dirintai ke magang, ke Ngelala, Bangau Batuh tau ke Apai Leo. Pesan tu madah ke Bangau Batuh tau ke Apai Leo dan Adai 21 hari bulan 6 2026. Niang tu di Intu ba Rumah Satu Malaysia Kapit. Kena malam tu 23 ngau malam ilak 24 hari bulan 6. Lalu niang Bangau Batuh tau ke Apai Leo tu dekat dikubur Karimpat 25 hari bulan 6 tahun 2026. Sebarang tanya, kapan belayan tahu telefon ngagai lumur tu 011-2515-1625 nuju Janah tahu ke Leo 019-891-6039. Pesan ke datai Ari Bintang Anak Jemariang tahu ke Indai Jimbau tahu ke Indai Nanai. Jadi pesan tu nuju kapan belayan jauh ngau semak. Kelebih lagi, kapan belayan bak rumah Sangan, rumah Lin, rumah Cabuk, rumah Inteni, kapan belayan bak rumah Gagat, rumah Kayak Salim Kibak, kapan belayan bak rumah Kennedy, rumah Christina, kapan belayan di Sibu Jaya, rumah Birai Sungai Salim, rumah Philip Sungai Salim, kapan belayan bak Batu 16, Jalai Uyak, Sepiring, Pulau Dudung, kapan belayan di Kemuyang, Sungai Nibuang, Menyan, Sengan, Salim Belalang, Balingian, ngau kapal melayan berumah liba nangga buak Julau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang bandun anak buyo tau ke inik Jimbau. Nguan ulit lemai 27 hari bulan 6, lalu ngetas ulit tumu pagi 28 hari bulan 6. Barumah Sangan tau ke rumah Bembuas ke dulu Subak, ianya bak ulu Sungai Salim Sibu. Penerang yang ke Siliak tau telefon ngagai Indai Jimbau 019-555-2161 tau ke Nanai 013-562-1064. Jadi pesannya ke penudi benar tu peningau, pesan pemati datai Ari tuai rumah Nyanggau tau ke Janggau anak Ngelambai Ari Nangga Batang Ulu Krian Seratua. Pesan tu nuju kaban belayan Kriau ba Batang Krian, kaban belayan di Batang Buduk, Batang Melupa, Batang Rimbas, Batang Paku, Batang Layar, ngau semua kapal belayan ia ke sepemakai ngau rumah Nyanggau tau ke Jagau anak Lambai nangga Batang Krian Seratua. pesan untuk madah ke pemati Ivan anak asui tau ke laki cigu Devi Nyanggau. Kena hari Minggu 21 hari bulan 6 2026. Niang tu disengai balamayuh malam ilak 24 hari bulan 6. Barumah Sidak Yampu lot 29-1877 Taman Lili Seratuk. Lalu niang tu dikubur pagi hari 4 25 hari bulan 6 bak pendam Seratuk Memorial Hill. Kamu melayan ni ke ditujuh pesan dipinta ngau ngesah pemati niang Ivan anak asui tau ke laki cigu Devi Nyanggau tu. Barumah Sidaya lot 29-1877 Taman Lili Seratuk. Ni nak sekedar ya pesan ya ke oleh dibaca lemai tu peninga bak Wak Nur ngenatai ke jakup pesan tau ke berita berat. Pesan kita dekat dibaca nintiang hari ba awak pengerak pagi ngelah tengah hari ngau sada lemai. Pesan tau dianjung ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke lumur WhatsApp kami di studio 013-862-8422. Pukul 7 lemai tu lagi peninga. Nur kami mai kita mendiang ke program Aram Mansang.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis ikan ubat. Hurix,

0: selamat bertemu baru dengan aku bala peninga bab program Arah Mansang. Siti program yang kali keluarkan hari Indo Pius bertanam tupik Sarawak. Jadi bab program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulai dengan aku, Li Hendrik ke Alai Minggu itu, aku dikamai kita dengan keranau aku dengan siku usahawan ke bisik ngadu projek nanam pun sawit dikena nambah ke penatai pemisik ianya Encik Adiah anak bungai dari Sungai Mador Batu Lapan Mintangor. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Adia.
1: Selamat bertemu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Bekini nuan tau berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
1: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat minyak aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak mayanya 2011 laban ke mayanya agi suntuk lah. Cara aku numbuh ke diri minyak kira aku kat nitih korang aban bala bisik ke ngasuh aku nanam sawit mayanya bahaya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit aban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya nampaknya kira ke nintiang bulan minyak bisik pansuat hasil lah agak kitai nyarinya aku bisik hati ke aku mayanya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit. Nya aku mupuk mayanya nanam sawit.
0: Luan tu tadi kira di Perancis kari bala.
1: Bala ayak aku. Bala orang bukai meh. Bisa ikut nyebut. Orang bukai yang tadi laban. Sidak bisa ngajar ke labannya. Menatai ke pemisik kita lah. Utai tau. Labannya sebulan sekali ya sigi. Bisa pansuat hasil ngagai kita. Ini aku berengkeh. Lalu nanam lah aku mayanya 2011 nya.
0: Dia kau dekat agak nanya nak ke dia tahu ulian nuan agak madah lagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai do alai projek nuan enam pun sawit tu kira meran buat projek nuan
1: anggaran dia nanti ya hater tadi hater ni lah bisi 100 hater 100 hater kini tak tahu aku
0: lah 2011 tadi ya. Ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal saya 300 baru nama tadi nah.
1: Au penyamian nama ya 2011 nya. Ya. 300 tanam ku tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Lekan tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenyak tu ya. Ke anggaran 3,000 nya 20 hektar lah.
0: Jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi leka yang tadi nuan pun meli maya nya.
1: Maya nya aku meli leka maya nya terubah nya coba beli amat meli leka benar ngi gak leka mal maya nya leka nya bisi 3 ringgit sepusin coba aku meli sigi maya nya bisi 700 sigi ke leka nya. Apa pedih nama mayanya ngiga leka mayanya suba. Ternak kumpul. Bisi kira ka setahun men tanam ku ke. Baru aku nanam ya. Kenyak kia tiap tahun aku bekenyak belama aku. Sigi meli leka belama-lama suba. Nyo ke dia tu tadi. Lepas kenyo bisi duit menya bisi sian menya. Nyo ngira ngena kubi ke dia tu. Bekanya aku ngereja ke tanah aku yang anak kubi lalu kira meli pawong ya mak aku
0: jadi ya Encik dia bekal ke daripada nuan tadi penyampau pun sawit nuan ke bisik di tanah nuan tetap jadi aku tadi asai ku mayuh atau pengawak ke dekat dia ada nuan maya jalai ke projek nanam pun sawit tu jadi tadi ulian nuan madah ngagi bala peninggal atau pengawak ke bisik dia ada nuan maya nuan berjalai ke projek nanam sawit tu
1: jadi mayuh pengawak dah terubah kita itu tadi sebentar nanam nanti kena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti nak angusnya dia kebaik lah kebaik dulu semua kira ke mesti main orang ke kita yang ngebaiknya. Nak lah ke sikau. Udah tembok semua, baru kita nyukat semua lah tempatnya, tempatnya sukat dulu, dua sawitnya, 30 kaki. Udah tembok sukat, tadi baru nanam ya kita. Cara kita nanam tadi, kan beri kita racun namanya batu kita nya lah dolomite-nya.
0: Ah dolomite.
1: Ambil muai masam tanahnya adalah lubangnya. Baru kita nepuk ke tanya-nya nak sawit kita nya. Udahnya baru kita nyo harus di tanya kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya. Naik ke kumbang yang tadi inutai nya makai pucuk sawit kita nya. Tahu kan diberi racun 3 bulan ni kini mesti racun spraynya deh kena jaga ya lah tahu ke udah ditanam kita ini mega tanya-nya aneh sawit kita ini tahu di tekarung kita kini ngau butuh kini ngai ke tempat ciat deh ya agi mietnya segi ke empat ciat ya sisi dua lah nak mayu nanti utai dia nantu tanya-nya lupa sespia ya.
0: Tempoh tadi kita nganti buat projek tuan tu tadi sampai pun sawit tu sampai pengeluar ke hasil tadi buah
1: kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nganti ya ke berbuah tadi silapkan suat hasil ya pruning kita ya kini dan nya ane yang kelalu ke kita ya muai dan ya deh ngai ke pun ya ngai besar ya lagi buah kita ya dan kemati-mati nya. Nah, hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dan nanya deh kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngakai pun dia pun sawitnya deh naik ya lagi nyetengah ya lagi deh nantu maneh ada racun berlama racun rumput kah kau yang mesti ke namanya
0: berarti ya
1: kan? Berarti kita lah rumputnya nanti itunya bawah nah baru kita nyebre ya lah dan pun keangkat kita maya ya lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat di dannya kita ini labannya naik kena racun deh daunnya deh kayaknya mencara ya lagi kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi miet lah sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
0: Jadi tadi maya ke Maja ya tadi. Ini berapa penyampaian nuan merengnya? Ini pun sawit nuan tu dalam sebulan.
1: Ya, Maja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita merengnya mayuah lah. Ya baru nuan tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 4 tahun 5 tahun punya. Bu kita merik ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahun ya tadi. Baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya. Ya nyudah matang gitu deh. Nanti ya barunya tadi beri sebulan sekali kena ini. Aneh mah yuang ke merik ya. Kira kayak mesti sekuang kena sekong sadian kita nyak meh kira bapaknya 400-500 gram ke ni
0: jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawin tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau kak buah baru
1: bapaknya 3 bulan ke ni kena
0: saya ne
1: iya nyoba buah baru meri baja kita baja ngaik ya isi bajanya namanya nak ngasuh ya buahnya berdurai deh yang mesti ke diberi kita juga baja batu kini dolomite-nya ngai kemasam tanah ya ngai buah ya nama ya masam tanahnya setahun kira kungku sikit setahun sekali dolomite-nya si diberi aku beri setahun sekali lah baja dolomite-nya
0: jadi insya dia dekat nanya nuan ga maya ngerja ke pengawak dan nampun sawit bakal ke diadu nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ulian wan kunci madah ngi balap dengan kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena nuan semudah berjalan ke projek tu
1: kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit ko tu hari 2011 lah kebakul 500 ribu kelabak aku. Nampak ke dia tu nyong nak kubi ke aku? Ngerja kena. Nampak kita ini mungga kubi itu sejam berapa? Sejam 130
0: lah. Oh.
1: Bu, kira buka aku barunya bisi 10 ika. Bisi 30 ribu ya.
0: Oh.
1: Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya mesti 30 ribu
0: muka tanya clearing
1: clearing semuanya nak ya mesti 400 ribu nambah gaji orangnya besar itu buka bajaan tadi setahun 3 kali kumli deh setahun 3 kali kumli baja mesti 300 guni
0: 300 guni tiga ratus guni baguni banyak keberat
1: 50 kilo lah 20
0: agak ya
1: berbuah mentau
0: berbuah
1: tadi ya berbuah nanti sawitnya tuai gitu tadi bisi 12 umur tadi 12 tahun lah bisi 4 kilo 5 kilo kenyak ya kebiak gitu ngingat gitu ya 3 kilo 2 kilo kenyak ke cara majaan dari leban sawit pekengkunya tanam kuna sebakar deh kita ukai orang kumpeni ngerti kumpeni buka sekali tanya-tanya tadi ladang ya kita ini tanam beberapa peringkat kenyan ini bisa inyak tinggi bisa inyak dia muda gai bar namanya tinggi gai ga tuai gai kenyak kenyak
0: banyak nama gai bisa kepada nuan kena ngelukai ke kos ke bisa beli barang ke pengkar ke bisa beli nuan kena menjalan ke bulu gaji pekerja
1: tadi dah. Gaji pekerjaannya. Orang ke numbuak buat ngambil besawit tadi ke numbuak ngena sabit tadi. Kira 100 sekum. Gaji sida ya. Ya ke ngangkut tadi beri ku mimin gaji 80 kenya ke ngumpulkan tadi. Kira 60 lah. Kira sidanya ke gaji ku kami ke kita kampung itu lah, rumah panjai lah. Bisa tujuh ikut sih dah ya. Berkumpul lekanya, orang ini tahu ya. Kumpul lekanya. Sidak ke laki yang tadi. Nyabit semua, mudah ke buah sawit. Dua ikutnya, nyabit dua ikutnya. Tanya namanya ngangkut ya lah nak kita suruh
0: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke diulia hari hasil projek bakal kena diuluan dalam kandang sebulan
1: anggaran ya
0: anggaran
1: banyak lebuah ya tanya entari buah sawit entari lebuah ya bisi-bisi dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisi ke 35 tan kadang yang bisi ke yang sampai 40 50 tan ya bisa maya ya musim yang nadai nadai ke ya pengabih ya ambil 30 tan ya 35 tan
0: kalau sebulan ya
1: sebulan nanti ya maya bisa sampai 50 tan ke
0: ini ya tadi Encik Raya kan nanya nuan muka ini nuan nganjua serta nyua gua sawit ke diulia hari hasil projek tanam nuan tu
1: aku nyua bersawit tu rim lah rim jalan kejadi dia laki nya dia belama aku nyua ya. Segi dia belama aku nganjuang buat sawit aku tu asyik aku tu. Nadai aku bukai nak kelangkin jauh nak kenal dia kin ke. Ngira mulai lori nya saya tadi ke. Nyamai kin semak di tu kan nganjuang kita rim se semak. Minyak nanti ya lori kita ya nyuang kilang besar dia lagi. Nyong ngira ku seberapa yang lagi minyak semua tuk-tuk pancit lagi taya tusah ke kita ini kita ke tusah lagi tuk semak tu nyamai lah anjung kita yang lagi rim ke semak
0: antara bantau ya ke bisik pinta engau ya ke udah di bulan nuan sekumbang nuan tadi nuan tu tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawak projek bertanam nuan nakak ke dia tau
1: bantau hari tanya sobat hari pertanian bisa ke mari baja mayanya baja sawit lah
0: ke maya kita
1: 2022 mayanya
0: 2022
1: tidak bisa mari
0: sekali mari nak
1: sekali tidak mari
0: sekali mayanya tanya nama ke kebukai ke bisa dipinta atau ke bisa dibulian wan
1: bisa mari namanya semua jalai ke sida ya bisi merik ku batu semua adu ke jalai ku.
0: Ah.
1: Merik sida batu gamayanya suba. Bisi apa 1 kilo lah. Merik sida. Bisi 1 kilometer merik sida mayanya suba. Dua berdua mayanya suba.
0: Ah, dua berdua.
1: Saya tanya mayan saya ku.
0: Ah.
1: Ah, bisi ke tanya aku minta namanya tadi. Mana mentua
0: aja. Anda berniat ya? Ataupun kena racun rumpun ya?
1: Racun serangga ya? Bisa beri sebab kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri tahun 2025 tahun ya bisa meri tahun Siti kemarin bisa meri ke sida ya bantuan
0: ya. Jadi yang tadi Encik Arya ulian wan mega berkongsi mandah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan ke bisa nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ya ke amai meri nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
1: udah ke kongau ada kursus sebab kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sebab tu rumah mesuyanya dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabur kebaja nupi sawitnya lah mayanya cara ke, kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit
0: tahun kemayanya
1: tahun 2025
0: tahun yang kemarin
1: tahun kemarin
0: oh ya bisa berapa lamanya tadi
1: ya sarinya
0: sari
1: Mayanya kita yang mudah penemu segi mayuah ke kita mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau di titiah kita tau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu beleman diri ngai buah macam mungkin nyabih timpuh maya ya ke buahnya ni tupai ganyanya ke namanya ngambil penemu orang bukai lah kita ngambil kita penemu cara nupai ya lah ambil hasil ya mayuh ambil ke boleh ngasih ke hasil ya kira kenyak muka kau
0: hari ini sih bukai dia tadi nyak tuan cik Adia
1: bisa ikut sobat saya ko. Tapi lama berapa tahun berapa kami bisa khusus MPOB sobat-sobat peladang dia saya sepik ko. Peladang meradung lah tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya muai dan tusun keninya ke cara sila madah dia suba bisa juga saya sepeku
0: jadi yang tadi Encik Arya nama Julati Nuan hari ila dikena kemansang kaget projek Nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh lagi jemari lah
1: dulu hati aku kira ke sikit ditambah aku lagi lah
0: okay.
1: Sawit aku tu tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkak ke sawit tu deh sikit kat mansang bakal orang lah
0: kiranya dulu hati nuan kena ke dia tahu kan ramai kan nambah lagi pun sawit nuan
1: kira kenyamnya nambah
0: kenyamnya
1: kira kenyamnya aku sih ke namanya nambah kenyamnya puannya
0: selesai dalam tahun tu
1: kira ke tahun tu sih ke nambah
0: kenyamnya jadi yang terencer ya kena ngunjung ke jako randau tua aku ke nuan merik jako peransang lagi balap tinggal kita ya ke benuang atau ke bisa juluati dekat berengkah atau ke bepun dirinya di usahawan tani berkanuan.
1: Perancang aku ngadai kita semua lah nembia baru tau ke buat rumah panjai itu kita ane nak nanam sawit naban sawit tu meri penatai pemisai kita naban ya tiap-tiap bulan ya segi meri hasil ngadai kita deh lalu ya mega sawit tu jamai di kerja kita nak mayuah nak mayuah tanya me nak bakal ada nanti ladanya nyemu kita sawi itu nyamai lu ditumbuk kita ya lu dijual kita ya deh. Nya mengharap ke nembiak baru deh tau. Ane yang nak merancang diri lah ngitiah ke singkang orang. Ane nak berebut. Ane nak nanam sawit. Ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung. Ane ngasuh tanah kita itu biam ya. Mesti kak ditanam sawit. Tau ku tau bukai meh. Ane kita itu rumah panjang itu. Mesti kak berkebun kita. Ambil utai namanya natai ke pemisik kita lah. Belanja kita lagi ke satu. Moga anak kita sekolah. Ya asai sepi aku. Udah nanam sawit tu. Berasa nyamai nyungula kan anak. Anak udah. Namanya sekolah tinggi deh. Bisa juga belanja kena sida sekolah. Dia beri ngakai sida ya. Nyak main perancang aku ngakai bala-bala lah. Kita ke semua sisi tu. Anak laban sawit tu. Tiap-tiap bulan dia beri belanja kita. Nyak main penemu aku.
0: Ayah kau perancang ni nuan terdengar dia. Ngakai bala peningat kita ke bisa. Bisa jual hati terkak berpun jadi usahawan tadi berkenuan tadi ya. Anang sawit ke peluang nanti buka bisa. Aneh, kita bisa namanya bisa penemu tahu pasca atau peringkat atau berpuan tadi namanya berjalan ke projek bertanam nas mesti tadi nanam sawit tadi yang cari contoh itu
1: tahu belabuh dia tahu lah tahu nanam sawit ane yang ingat terdiri ane yang termedak orang aja kita
0: ya ya cukup banyak ya cukup pelancarin c adia tu tadi nubungsi ngobala peningkat kita unit radio Indo UPS Batam Tupi Sarawak mereka besar terima kasih yang genuan c adia anak bungai laban mereka awak ataukah meluangkan masa nubungsi ke penemu ngobala peningkat buat program arah mensang kita rekap temu baru buat program minggu kebukai aku rekap mai bala peningkat ningga kerandau ya kebukai kena kita nubungsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misik warna tanam betupe tengah bumai. Terima kasih ya.
2: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincin atau kengerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
3: Terima kasih peningat game mulai dengan kami bawa sedar lemai. Lemai hari 2 tu nuju kita ya baru meniang ke kami. Nyangkanya baru isi awal limpang. Kini baru ternah. Kini baru tembuk. Melah diri lemai tu gintu diri. Makai matah ke lengan. Udah mandi kita gini. Udah lepas tu lagi pukul 7.30 lemai. Bagi selama kami nak buat ke berita Ari YFM. Terus segulai sejalai ngau kami. Bawa sadar lemai YFM.
4: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter

Pilih Besai Menua Sarawak. HDC BC Tangguh Pengawak gemujur ke Juruhati Sarawak ia ti dekat nyedia ke rumah ti mana. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu sama nguntung ke Perintah Besai hingga Perintah Menua. Nya batang berita lemah itu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg gau cara berjenaka madah kediri bedau terunian ke pengawak berpilih besai Benua Sarawak. Ia madah jam kedia tu, Perintah Sarawak agi numpu ke runding ngagai agenda pemansang serta berjalai ke macam-macam inisiatif kerayaan. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari tilalu nyari Presiden Gabungan Parti Sarawak GPS madah ke pengawak gau agenda pemansang ke di Prambu kenyari tahun 2020 subak. Patut lebih dikemeran kekena ngemansang ke Sarawak. Ia mansut ke jaku tu ngagai pengarah berita, udah kebejadi palan main asal Bidayuh BCC di Bau. Hub Community tibungkus 9 juta ringgitnya, kedigagak kena belanja ribaruh projek rakyat, tembuk gagak kena 28 hari bulan 1 tu kemari. Upis pemansang pengawak berumah HDC dekat semampai berjalan ke tanggung pengawak gemujur ketinjau benua tu kedekat nyedia ke rumah tik mana, serta boleh ditangkup serta meruan ke rakyat. Perkara itu dipansut ke Sapit Premier terlalu nyari Menteri Pengerai Bensia Mayuh, pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian. Ia madah ke pengawak berumahnya ukai semutik nyedia ke rumah aja, tang megan nempak komuniti kediau likun, lantang serta boleh bersemekir. HDC megak keras dekat ngangkat ke pengelantang rakyat ngena sekedar inisiatif nur nentu ke rakyat boleh disedia ke ngau rumah ti likun serta nyamai nur diau. Kelebih lagi baraban B40. Tu setipa benar ngau niat Sarawak terdekat nentu ke tiap ruang bilik di menua tu, tau sama ngasai ke penghidup tintap serta lantang. Teks jaku oleh Dato' Amar Dr. Sim tu dibaca Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal, Dato' Michael Tiang Ming Ti bak pengerami ngilang tika HDC di Kuching. Pengawak tinyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak diperhati dekat sama nguntung ke perintah besai ngau perintah menua. Director Institute Eco Science Borneo University Putra Malaysia Sarawak Dr. Syed Saiful Zari Osman Al-Edrus madah ketung ngayan ke perintah nang bebenar dekat mantai ke semangat sepekat Malaysia 1963 tako MA63 senutuk ngau perlembagaan persekutuan. Perkara tu mengat ngayan ke kedua-dua pihak nang sama bersawup nempak ekosistem pengawak dagang ngau kaul ketegap agi serta oleh dikemansang kagi jemahila. Tiap pemujur keulih hari penyangkai kapal Bintulu Jemah megak sama dekat nguntung ke Malaysia. Pengawak tinyerah ke penyangkai kapal Bintulunya sekedari perkara hari baru MA63 timujur diputar ke gena awam antara Perintah Besai ngau Sarawak. Pengawak tinyerah ke penyangkai kapalnya ngagai Sarawak bungkus 1.8 bilion ringgit. Expo Bertanam Bertupik ke Pemadu Besai Sarawak ianya Sarawak Agrofest SAF 2026. Dekat diatur hari 25 hari bulan 9 nyentuk ke 4 hari bulan 10 terilak bak padang Bilun Lama Bintulu. Beramai kejakuk Innovation Bertanam Bertupik ungkup pengelikun pemakai, eksponya megak sama dekat mekuh ke pengawak kena mai ubah ngagai sektor agro pemakai di menua tu, ianya dengar atur terlebih inovatif serta berteknologi. Expo 10 hari nyemegak disana dekat diguluk kira 800 ribu ke orang serta ngerikut ke hasil jual kemanggai 6.5 juta ringgit. Meminta ke Bansal Nur Ura Dagang tau mandang ke hasil barang sidak dekat dibuka ngau rasmi berlabuh hari 2 hari bulan 7 atau ilak. Perkara itu dibansut ke Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Runiutum bak gempuruk pengarang berita di Kuching. Ia madah ke Sarawak Agrofest ukai semutik pengerami nur berjual barang aja tang menganjadi ke pelasar nur perintah ngangkat ke paradigma sektor bertanam bertupik. Ari timekuh ke cara lama ngagai model agroteknologi ti besai pangka. Kita ada temen-temen ke berita lemai ke ditabur terus hari YFM. Budaya bertanya ke penemu ngagai institution ti megai tanggung pengawak serta bisik pengelandik patut semampai di Kelantika. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Lingga Dayang Norazah Wang Sohor madah ketuk kena tentu ke penyerakup ngau pengerapit kaul antara rakyat semampai tegap. Yang madah ke kemayar itu penerang endang cukup nyamai diulih ke tang perkara tiba katuk berguna ke pemintar dikena nyerenih ke sitik-sitik perkara. Tunyeng kaum perkara tiba kawal ngau pengharap Islam

patut ditanya ke ngagai upis ke nguasa perkara Islam. Ia madah ke mensia mayuh ndak patut nyimpul ke penemu, tau ke netap ke hukum belalau ke jaku pandak kendak ditemu penatai. Dayang Norazah mansur ke jaku tu lebuh ke berjadi pekit maca Al-Quran renggat bagi menua Sri Aman tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi, Bad Dewan Suara Sri Aman. University Teknologi Mara UITM udah ngerikut ke Graduate Employability tip manggai 94.6% ke tahun 2025. Gau employment rate bala graduate batika 94.5%. Pro Chancellor UITM Dato' Abdul Wahab Aziz madah ketu oleh nyawup mengangkat kagi nama palan pelajarnya. Udah ti ditetap ke talent bank nyadi university ti dikerinduk ke pengaji. Perkara tu muga ngayan ke pemanah empas ti datairi inisiatif strategik UITM. Tunjeng kawam kerjasama sida ngau sektor industri, agensi perintah ngau palan pelajar tinggi tikas santara bangsa. Ia mansur kerja kutu barenggat keterubah pengerami convocation ke 104 UITM. Kediatur Badewan Jubli UITM Sarawak Kampus 1 di Kota Samarahan. 273 ikut graduate bisik nerima bachelor degree ngau diploma barenggat keterubah pengeraminya. Di Samarahan, siku induk ke bisik tiga ikut anak sudah ditan ke laban ke ngacuk laki yang nak pisuk ti ngujuang ke laki ya balat bakal sarito tadi. Kes tu nyadi bak taman Uni Garden serta mungkur mansa ke berumur 35 tahun. Pemangku Kepala Polis Pilih Menua Kota Samarahan DSP Barry William madah ke pansiat sidang ngayan ke mansa nyerang suspek kena tupi kelida ti ngujuang ke suspek malas lalu ngitau ke pisuk ngagai perut mansa. Mansa ti balat bakal bab nusah tu ditaban ngagai palan perubat Tunku Latih Sarawak lalu suspek ke berumur 31 tahun ditan ke polis. Pengudah sidak ke nerima report hari lutur. Berjakung ngagai pengarah berita RTM di Kuching, DSP Barry madah ke mansa dia tu dah stabil pengudah ya ke berputung tumu pagi tadi. Polis nak nolak kes tu nyangka nyadi ketegal cemburu ngau saruk penemu antara seduaya. Kes dipansir kena Section 326 Penal Code laban ngemakal ke orang ngena senyata. Penyamai mendak semua 104 itik main Piala Dunia ke ditabur ke percuma bak channel RTM ngau aplikasi RTM Click. Udah nerima sambut tip manah hari bala peminta main bul di Bintangor. Inisiatifnya nentu ke bala peminat nyamai lagi mendak main bul Piala Dunia kelimpah ritik ngericah ke orang kesama mendak mainnya. Pemanah sambut kedeberik ngagai inisiatif tumega oleh diperhati Ariel Bala peminat main bul. Ia kedatai bergelumuk medak tim Argentina berlaban ngau Austria pagi tadi. Siko ari orang ke ngau medak mainnya Khairul Azmir Abdul Hadi madah ke pengawak RTM tinabur ke main Piala Dunia tu ngau percuma. Ngujuang ke rakyat adi segenap jalai pengidup sama oleh medak mainnya ngau ndak ngirandur. Siko agi peminat Ibrahim Abu Sman madah ke mainnya bak channel RTM ngujuang ke sida asai ke medak mainnya dalam stadium. Kelimbah ritik nabur ke program televisyen, aplikasi RTM Click megak sama dikerinduk ke bala peminat laban ngemudah ke sida medak main bul bak telefon bincang sida. Kena ngujuang ke berita lemah itu tuk batang berita baru. Premier ngau cara berjenaka madah kediri bedau terundiang ke pengawak berpilih besai benua Sarawak. HDC bisi tanggung pengawak ngemujur ke Juluhati Sarawak. Ia tidekat nyedia ke rumah ke mana. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu. Sama nguntung ke perintah besai ngau perintah benua. Itu dah kami nabur ke berita lemah itu. Berita yang tadi ditusun Penny Ribot serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: sada lemah.
1: YFM.
2: RTM Sri Aman, Bergulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngadi penyadi Yang Berhormat Dato Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi tidak dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua.

0: Ulin. Sama Sampadatai Brami Bok Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: Nyo teker kanya di ujung minggu tu lah peningar 627 hari bulan 6 ya kalai pengerami Ngilin Tikai Kediatur YFM Sri Aman Bepalan Bak Mini Stadium Sri Aman serta megali guluk pengari rakyat dari dua bengkah sita N31 ngau 32 Simangga ngau Bukit Bengunan lalu penanyi lebuh maya nyela Remjana Angela Lata Jua ngau pia megai Anthony Usan serta bensi mayuah kedatai megai dekari Perinang Alice Lim hari 6 tu ialah 27 hari bulan 6 2026 maya bengkah pengerami Ngiliang Tikai megai pelabak aku diatur dia serata menua kita jam yang kedia tu nak ngira yang tadi bertikas genturung peniau berumah panjai bersita kunsil negeri parlimen kau maya bengkak lagi meh sebeda wapus bulan 6 tu luar kita yang tadi ngelengkak ke musim gawai tahun tu lalu nyingkang ngagai bulan baru bulan 7 tu ialah kita berengkah berpun ngawak bukai megak au. Selamat lemai ke kita peningat ya ke baru meniang ke kami bahawa sadar lemai-lemai tu. Nuju kita ke baru sangkai bak padang bilun kuci yang selamat datang. Kita ke baru nuju ke mana raya berjimat. Kita ke depan keritanya sekedar jalan yang tadi lebih lagi jalan ya ke Ari Airport nuju ngagai Puak Menggeri Benung diangkat ke mana lagi. Lebih lagi pengawal ti ngagai stesen ngagai jalan ART di Menggeri Kuching jam ya kediato tentu ke kita nitiah ke semua alur jalai ke betul lalu pihak mega anang ngelanggar traffic light. Okay, terus boleh kami mendengar bawa sadar lemai karena minah kini-kini tentu ya bawa YFM.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K. Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L. England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L. Panama lawan Croatia pukul 7 pagi. Live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K. Colombia lawan Kongo boleh dipedak delayed pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTN. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pedak kita bak RTM. Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World

0: biak tau kalem biak ti di taban kurang kena di kelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak di kemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak di kelala, tengok panzi dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Dengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman yuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Lowe.

0: serta ulamaga bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datang megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang beraminggau kami.
1: Ianya sebagai pengerami tau katur pengawak ujung minggu tu ilah pengerami ngiliang tikai gawai daya 2026 renggat pilih menua engkelili ba Rumah Kennedy Langkang Ulu. Yang dinuju kita ya ke dia berimbai pendiau semak-semaknya kini semak-semak langkang dia tau sama belak datai berami ba Rumah Kennedy tu kena hari minggu 28 dari bulan 6 2020 6 tu, ok. Ngarap ke pengawak ke diatur megamu jur, lalu kita ya ke nyangkanya bisik mulai ke diri megah hujung minggu untuk ngau nyambut pengerami ngiliang tikai, ngiliang bidai ngulung kelayak. Selamat lebuh maya kita ya ke mupuk, lalu pulai dalam pengelikuan megah ya datai bernur tau ke rumah dirimpu. Tu Rem Jana berinang kita peninggal lagu ke Deberi Nama Bisik Maya Bapurus Mua Bak Sada Lemai YFM.

0: Sadar Lemai.
1: Sadar Lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Udah lepas tu lagi peringat 8.30 malam Nur, kami mai kita mendengar main asal lemai tu. Ianya Ramban tang sebenarnya berina kita ngau lagu Ari Lucy M Entik Sayau. Bawa Sadar Lemai pulang ke kami.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke getai. Showcase usahawan, sedak ke berjual, pemakai sedak ke berjual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke getai. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia manah lagi. Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita iba hari kepenurinya. Kita bisi jenia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina. Ukai Semina motosikalnya udah habis dibayar. Udah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Nyembunyi kaku tadi tak nadai mai utain wan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah, semak jaku jalan. Sapa sapa meh bala kita kedatai jela bernasib mana tuliah ke empat itu motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita mungkin enggak si nama nyemberi hadiah bukai TV 60 inci, peti AIS kebesai lalu juga biar mereka pada bukai. Nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit, Sapit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lubuk mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan untuk kepenudi ya. Lalu nyampai ke namanya Lumri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan

0: าดาละไม Why FM
1: Ku dah buang ada tempat nak ambil saya salamai rangkai rumah kesar rumah alina tah rangai rangai nyare gadek dunga munyi wang daje lia numuat ni rajang bedau gara kuang nang leka gatimang dulu kita ada bea tapi nak kala ada pedak tapi ngah kaki sapiat agak demi antri aku tak nak agak nemu bagi banca kita minyak umbak kaku dulu tapi basah ngau bala tidak mencelah pangkat rakyat ingat Jawa angka agak pengap aku salah anang kita mantah nak pigai gak

nagarate anida laban na ako na tento namu kumaega adat alama to agada se madi daswa kita ni pan leka garaman nganyuang galeka jara kalato lige ka ganya di ga deme aku ga bela bela baka parare amat ia pala we kantang amae kantang kumae ya takare.

การทางคณะวา

ka da be tangkan na da men tu di laban.

0: tukang. Tukang.
1: Asal aku jaman saat.
0: Tukang. Kau apa aja kok. Umak kepali mah kayak. Kau gak. Oke. Langka deber ngu. Ningga kita ikat. To me utaet gedaga bae pangae tupoha aku kena aku nuluang nyukuang kita aga deke arami udoa mati nudo aga kepenmu topi garo umur atuboa batu tarupa atmu to tau de bae kita mengkule ngawasai kata kedu angka ila gareke mpae tawon gareke baru to atau laban to aku akiruam kigat aku dato ajabu

Nyenang apa nyenang agaknya apa nyenang.

爱情啊。

0: YFM. Udah lepas tu lagi peningkan pukul 9 malam. Nur kami main kita mending ke berita Renational FM di Kuala Lumpur. Lalu pasnya lagi pemberinang malam mulai dengan kami untuk ke pukul 12.30 malam lagi. Tunangkan kita mulai dengan aku, Ken Michael. Bawa sedar lemai, lemai hari 2 tu. Selamat lemai. Okay, semua bila kita selamat belalak menggazari tu. Bertemu baru bawa ya kebukai.
1: Sadar lemai. Sadar lemai. Sadar lemai. Sadar lemai. YFM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jaminan bekalan tenaga perkukuh sektor logistik negara. Pesalah lumba haram berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM. Arimai TV ngau RTM klik. Rungkat grup dekat diatur. Berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round off 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round off 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu finals kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

26 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana oleh dipedak live bar TV OK Siti lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bar Sukan Plus lalu main dalam grup K Colombia lawan Congo sudah dipedak delay pukul 3.30 ngali hari bar TV OK Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Tume 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gautiun, Mitium Mabua.

Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Ya, 24 bengkah lagu dekat berpekit hingga ke semifinal Carta Sapa Juara berebut ke slot kita hingga ke pentas final Carta Sapa Juara. Ya, baru dah didengar kita promonya tadi. Engau lagu keterubah ya pemerintah malam kita ke malam tu 3 jam di konti engau DJ MA tau ke TU di konti ya 9 nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi engau lagu pemuka kita Tajur Mawang engau lagu ya belalak ya. Okey, kita akan dengar kami di selampur rumah kita Sarawak Bumi Kenyala.

terima kasih manyo-manyo ngarau ke terus selekat berpindah gau kami untuk ngagai pengujung program kita Nampuang Penduduk Ken Michael Sadalamai 6 Rebukal 9 malam tu tadi ya lebuh ke Nurung Gawak Lemai Tuai mana gari kita di Kota Semarahan nyentuh ke Puak Mengguri di Bandar Kuching cukup mana kita aku dah terima jam ke itu ngarap ke semampai berjimat bak jalan alun ya hari lagu Belala Tajur Maung kita nginjau lagu Isalih lagu Ranca Arya Sweetie Sayau udahnya aku mayar utang dulu lagu ke dipinta kita de malam ya lagu si ada Veronica Natasha Nuan Ngelengka Aku Melekat.

Geng Rami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Low.

serta Ulia Mega bertemu Gau Bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi.

Veronica Natasha, Nuan ngelengka aku melekat majoritai 9.48 minit malam ya. Bersama pukul 10 nak berikan berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Kita berhati ke dulu gaya hari kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tu engkau tumu pagi lagi mesti hujan bak sekedar nur di miring kau limbang. Ada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betuang, Serikan, Sibu Mukah, Kapit, Ngau Bintulu. Gaya tasik di menua kita yang bergelombang ya. Kusung puan 5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Angin berpuput dari barang daya hingga pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesuah pengangat hingga penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, kita ke baru muka radio dengan kami terus berpindah ke kami. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Pemulihan malam kita 23 hari bulan 6 sehari itu kena ke hari 2 berkali engkau DJ MA tau ke TU nyentuk ngagai tengah malam tu lagi ya. Kita ginjam lagu Rebuy, setiap lagu di Sada Richard Mark, lagu Hazard. Adahnya kita mending ke lagu siapa yang hari kaban nyau nyadi pangan pukul 10 sama mending ke berita malam hari kami di YFM.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: Ya, jam kita ada tu pukul 10 malam. Malam tinggal kita kini dengar ke program kami ke malam tu, pemilihan malam kita mendengar berita malam kena ke malam hari 2/23 hari bulan 6 tahun 2026. Pengawal nyerah ke palan penyangkai kapal Bintulung agai perintah Sarawak daripada Ukai semina mindah ke Aset tangnya Siti Singkang ke berguna dikenang hidup ke baru semangat sempekat Malaysia 1963 MA63. Ahli Akademik Ishamuddin Bang Sabah madah ke atur pengawalnya mandang ke kaul antara perintah besar ingau Sarawak ti lebih tuai runding berpelasar ke prinsip Ferdinand Lismay meri awal ke besar ngagai perintah Sarawak ngemansang ke aset strategiknya ia madah randau berkaulungau MA63 Ukai seminang ngemeran ke hak undang-undang ajak tang lebih ngagai pengawal negap ke kapasiti institution Sarawak ngemansang ke pemansang ekonomi menua tu. Ia megamadah pengawal nyerah kepalan penyangkai kapalnya bisik potensi nyadi penyungkak ngagai ekonomi Sarawak kelimpah ngangkat ke pengandau antara perintah besar engau perintah menua. Ia madah munyinya lebur dirandau RTM di Kuching. Universiti Teknologi Mara UITM Pampang Sarawak Endang berjalan ke tanggung pengawal kebesar dikena nyukung langgur pemansang menua tu. Prokosenle UITM Dato' Abdul Wahab Aziz madaka atur pengawal tu senutu anggau komitmen universiti tu tidak ngada ke graduate ke berkualiti serta oleh nangkep guna pemansang menua. Ia madah UITM agak ngerembai ke kaul kerjasama antarabangsa dengan program mobility nembiak bertukar budaya latih industri serta gempung akademik berulangkan menyebabkan institution arimino luar. Ia madah menyinyak beristiadat convocation UITM ke 104 sesi keterubah ia berdewan jubli UITM Pampang Sarawak Kampus 1 Kota Sembarahan. Ia megat nesau bala graduate ngambil ke terus nguliah ke penemu integriti serta nguna pengelandiak ke dikembuan sidak untuk pemansang rakyat negeri ngau menua. Bisik 1078 iku graduate UITM Pampang Sarawak dirami beristiadat convocation ke tahun tu. Raban pengarang berita dipinta terus negap ke semangat solidariti engau kerjasama profesional dikenal napi pemar landscape media timajak dinamik Presiden Gerimpung Pengarang Berita Sarawak Utara NSJA Chai Chun Chin madah ke pengering Raban Pengarang Berita Ukai seminat berpanggai berpengaruh nguliah ke report berita ajak tang begak kaul engau sukung patut digempung begulai antara Gerimpung Pengarang Berita yang begak dekat ke pengarang berita terus jalai ke tanggung pengawal ngenatai ke penerang ti sama penemu serta nyerokut ke rakyat yang madah menyinyak lebih berjakut bak pengurami makai lemai gawai Dayak NSJA 2026 di Miri. Atur pengawal ni tiang tantu jadi pelasar ke berguna dikadang rapid ke kaul pangan diri nerenak ke kaul antara pengarang berita Arimanya Bengkah Gerimpung Media. Media Seekor lelaki rakyat menutup ke berumur 29 tahun dihukum jail oleh Court Magistrate Kuching. Pemuda mengaku salah ngelanggar atur operasi ngempang jalan SJR berjalan Padungan Kuching kena kari 6 tu tadi. Berpenusahnya tinjadi pukul 2:30 dini hari, lelaki ke dituduh tu ngelantak si kemusai polis ke berpangkat ASP mujung kia balak bakal bak punggung serta bisik telih bak siku kanan. Ditiah ke penerang dari kepala polis Belilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk, madaka lelaki ke dituduhnya dihukum jail 6 bulan dengan Seksyen 26 Bracket 2 Akta Polis 1967. Kelimpah Arwi dihukum jail setahun dengan Seksyen 332 Kanun Keseksaan. Lelaki ke dituduh termegak dihukum jail penglama 9 bulan baru Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Ujung-ujung ke berita malam kita ke malam tu, malam hari 2/23 hari bulan 6 tahun 2026. Berita malam kita ditusun Monica Gary di Salin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 23 bulan 6 dalam tahun 1994, Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor, Kemegah Petron St. John Ambulance Malaysia Sarawak, sudah diberi lencana ahli kehormat bah sebengkia pengerami ke diatur bah Astana Negeri Sarawak. Anugerah diserah ke Dato Ang Lai Sun, Kemegah Chairman St. John Ambulance Sarawak, serta acaranya diulu ke Kepala Biskop Kuching John Leong. Berbangunnya berserimbai penumbuh ke 23 tahun St. John Ambulance Sarawak, Siti Majlis Kesyukuran, sudah diatur bah Katedral St. Thomas Kuching. Kira 200 orang Kristian serta tuai-tuai membengkak gereja hingga bala pemesai Rimuna Tumpu bisi ngulu pengerami itu. Acara itu ricah ngap ngawak berjalan bawa mayuh, lalu Dato Ang Lai Sun terima tabih hormat hari bala orang dimasuk pengawak berjalan itu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Woke Up 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus. Pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi. Live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Kongo boleh dipedak di LED pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA.

0: FM. Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6, ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kedekat di Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kenduar dengan tur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nanti bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa tiket mah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur sukan, nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi Pentas Utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari liman tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisi belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem penyar nya nang berjalai pihak megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu pihak megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kubuang. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu tadi itu mulaban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu ndak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Residen Kapit Tuan Elvis Didit.

Lembang lemang kau lagu sidaya gerunung kaki ngencuri hati. Okey, di kita inya benung kediri-kediri dengan bunyi gerunung wai malam hari. Hade. Okey, kita kini dengan kami berjam kedua kita pemerintah malam. Terima kasih ya. Terberita mana kalau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak atau ketegas bisi muka peminta angka masa program menyala tiah kedekumbai Unreal Engine for Games 2026 kena diatur kena ke bulan 8 tu ilah kena ke 10 nyentuk ke 14 bulan 8 ya, berpalan bertegas Digital Village di Kuching. Chairman tegas sebagai sapi menteri pengatur kandang menteri pentadbiran tanah dan rampak menua Dato' Len Tan Lee Saleh yang madah ke program tu kan sebenarnya nyedia ke peluang agar bakat menua tu nguasa pengelandi teknikal tika sedunia tambah gambari awang ke sidak tu ngemansang ke studio di menua kita 20 ikut sidak ke dipilih hari serau dekat masuk ngulu latih tu ke dekat mari penerang praktikal ngagai raban penyerta dengan pemansang projek main 3D program intensif dalam berlama 5 hari itu diatur gulai ngau EFXCO Academy. Anda dengar but peluang tu ya tebal lagi dengan kebala anda biar kita hari lagu berentak rock tadi ya kita nyanyikan ke lagu Ranca Mimit Sylvia Bani, lelengau berlama lagi Jackson Boson, Dayung, Puncak, Borneo.

0: Jadi bekerja megah hari Minggu, Cupcake Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sidak kebejual, pemakai sidak kebejual handicraft punya keku lagi terus. Biar megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak mega e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ibak hari kepedulinya. Kita bisa jadi ke 4 itik motosikal. 4 itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana? Tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina. Ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Dah biar dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Nyembunyi kaku tadi tak nada yang main utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang menggap si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar-biar pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Rupiah Megah. Jadi pengeri rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan tu ke peludi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya. Okey.
1: Presiden Kapit Tuan Elvis Didit.

Ya, balik ada kaki dengan kami. Kena RTM Klik. Terima kasih. Dan juga RTM Klik tahu di kena kita meda main bola kita FIFA 2026. Ungkap yang pagi atau ke tengah malam tu lagi pukul 1 pagi. Portugal bertemu dengan Uzbekistan. Orangnya pukul 4 pagi. Ya, tim England bertemu dengan Ghana. Ya, ungkap ya grup L. Ditangkan pukul 7 pagi. Panama bertemu dengan Croatia. Daripada kita, channel Sukan Plus. Habis juga siaran tertunda atau ke delay game kita pukul 3.30 minit. Lemai pagi lah Colombia bertemu dengan Congo. Okay, agar ke tim England dah menang lah pagi lagi ya. Tahu daripada kita channel OK kita. Aha, ungkap balik kita ke rindu dah main bol neh. Si gaya ya main bol tengah malam nyentuk ke pagi ni boleh mendak semua neh. Keduanya akan boleh mendak kita mendak highlight aja. Tahu ke mendak siaran ulangan ke kita. Terus mendengar lagu di Sanda Ruby J. Engkau lagu ya Enggai Saum Tangkai. Kedua lagi ngijau lagu ke di Sanda Maxwell Franklin Saran. Lagu ya Kempang Ngeludah Hari Belakang.

0: Kita bertanya tentang penjalai penghidup artis. Berita kepemaduk baru hari artis kini kangau.
1: Berita hangat.
2: Berita jelas.
0: Tumit program kini kumbai galeri artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bugulengau aku mawat. Engau artis-artis kini kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM segulai sejalai.
3: Galeri artis 101.3 FM.
4: Dengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Lowe.

serta Ulih Megah bertemu Gau Bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Datuk King Koi.

Gempang ngeludah hari belakang Maxwell majoritai 10.46 minit malam. Semalam megang terbangan dan gau Madam Doris. Sebelum ke program kita, terima kasih. Agensi Pengeliku Menua Amerika Syarikat US sedang rampas selebih 300 drone berpelilih palan dermuka main Piala Dunia FIFA. Kenyau FIFA 2026 dibuka ya 11 hari bulan 6 tu tadi. Nitya Kepenerari Pengari Enya Penguasa Pengelikun Perkara Pengganggu TSA Amerika Syarikat di mana aturnya dibejalai dikenal tentu ke pengelikun sepanjang pekiat main bul ke diatur ya kalai. Mencabanyuh di tanggang derbai ke sebarang drone bak penyawah ya radius 3 batu nautika nyentuhkan gaya peninggi ya 3,000 kaki hari paras tanah ya hari pala-pala stadium dermuka mainnya dikenan itu ke pengelikun mencabanyuh tang drone dikemendarkan diterbai ke bala pengawal trafik langit ungkup pengawal sidak ya nyajak ke dikemendarkan ya kita ini nemu engka drone-nya bisi dekat dikenal orang kerja utai ke tak betul neh. Okey. Kita mendengar lagu hari Achan Ujan ngalih ke lemai. Udahnya mendengar lagu hari Florence Low Bingking. Pukul 11 saya mendengar ke Gallery Artist tanduk program kita. Pukul langgau Rogers Booking. Pukul langgau temuai ke dikangau ungkap ya Gallery Artist kita Joshua George. Nutup pemerintah malam kita ke malam tu neh. Okey. Malam tu tinduk jenak. Boleh mimpi ke mana? Bagi selamat pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nadai berbayar. Amalang

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk, nada berbayar.
1: YFM, segulai sejalai.

0: kita jatuh belum mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bak TV OK City lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bak Sukan Plus lalu main dalam grup K Colombia lawan Congo boleh dipedak delayed pukul 3.30 ngali hari bak TV OK Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RT

0: Okey, selamat malam pendengar. Selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Kena Sarito. Okey, sudah bertunggang aku bak studio jam ke dia tu penyanyi ke BC. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu. Jadi, mengambil ke nak masa jam, aku mai kita berkelala. Jau temuai ke BC. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Nyak suara takkan sada nyawa temu aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke nak nyebut nama, laban aku Kak Yam pun nyebut nama, kira ke mai bala peringat berkelalam eh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu dia badini tentu bala peringat akan nemu bagi yang tu deh.
1: Okey. Okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George, penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan.
0: Oh,
1: Sebangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia baku ciang lah, bay area pendian dia.
0: Sikit dia ada kucing ne.
1: Sikit dia ada kucing.
0: Bukan dengan family di tu ne.
1: Bukan dengan family.
0: Bagaimana ya? Nanya-nanya dengan dia ada kucing. Sikit arimiet atau dia ada kucing?
1: Sikit arimiet.
0: Sikit arimiet.
1: Sikit arimiet.
0: Nanti sikit arimiet di kumai orang. Sikit orang kucing.
1: Sikit orang kucing.
0: Okey orang Sebangan ya ne.
1: Bukan.
0: Orang kucing.
1: Tang menua Sebangan.
0: Nyasal. Nggak tahu ditinggal kan.
1: Ya, sikit
0: jam. Okey, nyedinya ya. Peringat teman aku ke malam tu. Penanyi Iban kita Joshua Josh, kita yang megah baru dan ingat lagu Ria tadi, lagu nama saja tadi ni, Sehari Semalam. Okey, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sehari Semalam tu lagu kedua aku lah.
0: Kedua di Gagan Wan.
1: Lagu kedua.
0: Lagu keterubah?
1: Lagu keterubah Suba Jaya Batu Tunggu.
0: Oh pia.
1: Oh Jaya Batu Tunggu.
0: Nanti sempat lagi tuan ingat ke lagu
1: dia. Boleh
0: ya. Kagak aku ingat lagu keterubah di Gagan Wan tu.
1: Ya. Lagu keterubah nyau kayak aku ngaganya lah. Si orang buka.
0: Orang buka ya. Kau. Arti aku tadi di pansut ke Wan. Salah. Aku kayak di Gagan Wan. Di pansut ke Wan. Okay. Jadi berkenaan ngangau nama Wan tu. Joshua ke Josh ke berkenaan ne?
1: Joshua boleh. Josh pun boleh.
0: Boleh ne.
1: Dua-dua boleh.
0: Okay. Tang malam tu kira ke Joshua mana?
1: Boleh ya.
0: Ada banyak segi nama di kira Wan.
1: Ya.
0: Stage name Wan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh.
0: Sigi Joshua Josh. Nya sigi nama main Wan.
1: Oh Josh nya ukai.
0: Okay.
1: Nanti nama ndarku sigi Joshua Numan.
0: Oh Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numan nya nama pai ku. Si diganti di boleh kaku Josh nya sigi di kangau orang aris lah.
0: Pia.
1: Orang selalu ngangau ku Josh ku sida.
0: Oh kira kerja kira ke nama Nuan menya tadi.
1: Akhirnya
0: kira ke nama Nuan Joshua Josh nama pai Nuan.
1: Ukai.
0: Ukai ne.
1: Ukai.
0: Baru nemu ha.
1: Baru nemu.
0: Baru ya, nanti aku nak interview dua malam tu. Nak ketemu.
1: Sebab kan Josh J-O-S-H deh. Tang dia tu. Laban utainya dah lekat tadi. Pikir kaku. Oh tukar kaku je. Spellingnya tang nak bunyi tadi. Sebab kan ya.
0: Oh amat. Baru aku terfikir deh.
1: Josh.
0: Okay. Kreatif.
1: Jauh lekat lah yang jadi Joshua Josh ke
0: ya. Okay. Jadi nyam eh. Joshua Josh. Tunggu aku kelam tu dalam program Galeri Artis. Okay. Jadi minta nuan kunci tu Joshua. Begini nuan tahu bisa pengerindu bak pengawak berlagu tu ne.
1: Begini tahu bisa pengerindu pengawak berlagu tu aku star rindu keterubah kak berlagu tu ariku form 3.
0: Form 3?
1: Ari form 3.
0: Begini nya segi suang ngarabu pekit bak sekolah begini?
1: Suang ngarabu pekit bak sekolah subak. Maya ke form 3 nya suba keterubah ku ngau rap pekir bas ku suba maya merdeka lah hari merdeka.
0: Hari merdeka. Lagu patriotik.
1: Lagu patriotik baik ku mayanya.
0: Yeah.
1: Boleh nombor 3 mayanya. Boleh nombor 3. Astarnya lah kalau rindu belagunya untuk ke dia tahu. Enggak rob tanda yang semua.
0: Nyentuh ke nyadi penyanyi dia tahu. Nyentuh ke ngerekod lagu.
1: Nyentuh
0: ke
1: ngerekod.
0: Lagu.
1: Ya.
0: Yeah. Okey. Tentu nuan bisi penyanyi dikerindu ke nuan ke idola nuan dalam industri musik kita tu. Nangira penyanyi kita Iban, penyanyi Semenanjung atau penyanyi antarbangsa tu minta dong kongsi ke ya Josh.
1: Okey, nanti penyanyi Basrawa atau penyanyi Iban bisi Dwiko. Bisi Dwiko Harry Francis.
0: Okey.
1: Ngau Van Kelvin sama mega penyanyi baru pialah nanti Bas Menanjung Ernie Zakri.
0: Okey.
1: Tiba luarnya international bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okey. Jadinya idola Nuan meh.
1: Ya idola.
0: Penyanyi dikerindu ke Nuan. dalam industri musik Taiban di Semenanjung Gau, antarabangsa atau ke benua luar.
1: Ya,
0: betul. Okey. Ah, sebenarnya tu ninya ke lagu. Lagu nama tu ne Terus Terang.
1: Terus Terang.
0: Nama tu Terus Terang ne lagi kita nanya cerita dalam lagunya ne. Bisi kenya bahasa gua paut nya penghidup ya kini bisi nama cerita Terus Terang kini lagi kita nanya ne.
1: Ya.
0: Okey Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari suba nyentua ke dia tu. Reti ke kunya tadi ni maya nuan start ngerekod lagu keteruba, lagu kedua, nyentua ke lagu ke pembaru-baru dia tu. Minta tolong kongsi ke dalam dengar tu Josh.
1: Alright, okay. Pejalai aku dalam industri muzik tu atau ke jadi penyanyi, pengudah jadi penyanyi atau ke sebedar jadi penyanyi lah. Aku kalau join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke-6 ne?
1: Edisi ke-6. Mayanya. Masuk finalis, masuk final gak? Jadi finalis mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu ba tahun 2021 atau ke 22. Bukannya
0: okay.
1: Meh lagu
0: tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua.
0: Lagu nama tadi.
1: Terubah tadi Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu. Lagu terubah ni. Okey,
1: udahnya. Tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu pansut.
0: Oh, dua lagu
1: ke aku baka tekang Gemala ngau jauh lah. Jauhnya lagu slow lah.
0: Oh, bisa ku dengar tadi.
1: Slow, ya. Dahnya tahun tu ngemasuk ke lagu baru, Praja Matanya.
0: Rancak baru.
1: Rancak baru.
0: Okey, dalam pemayu lagunya dengar aku, laban aku tadi sebedau tampak ke konti tadi aku bisa dengar lagunya. Lagu Siti nya slow dengar aku, ne?
1: Ya.
0: Dalam pemayu lagu ke berentar rancak, Siti nya slow. Tentu bisa ke buah. Lagi aku nanya, ne?
1: Bisa.
0: Okey, Joshua, tu berperinan dulu. Okey, Anang minah kebukai, Anang nukar radio, frekuensi radio. Anang nukar radio, ne? Tusan radio. Frekuensi radio, okey. Tentu kita terus dengar ke kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, kita dengar ke lagu di by Joshua Josh. Ngau lagu Terus Terang.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lama lagi terus dengar ke kami segulai sejalan dengan kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, lagi pula dengan aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tak mungkin ada kumbai, tak kena kangau Josh.
1: Josh.
0: Josh boleh, Joshua boleh. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya.
1: Nama ya.
0: Tadi.
1: How? Mena ganti kedai mana?
0: Spilling
1: aja.
0: Sebutannya sama
1: muni.
0: Oh, kreatif nek baru kenemu. Okey, papa aku bala DJ bukai pun baru nemu. Kumai sudah nama Pai Nuan.
1: Oh.
0: Nanya Nuan tu.
1: Oh.
0: Ni Maya Nuan serius. Kayaknya dia penyanyi itu. Retinya nanti Nuan udah mutus hati seriusnya dia penyanyi itu. Retinya ni Maya Nuan ke udah ngerekod lagu.
1: Mm-hmm.
0: Laban nanti kita bedah ngerekod lagu tentu kita boleh lagi dengan orang berpikir. Jadi nama kebuah Nuan mutus hati serius dalam ngawak belagu tu ne.
1: Lama mai ku mutus hati serius dalam industri tu ke dalam belagu tu ke benda maya ke lagu Jaya Batu Tungguaknya pansuat lah. Sebab maya ngerekodnya sigi udah ready nya. Sigi dah ready serius ke masuk dalam industri music.
0: Industri musik kita iban.
1: Sigi dah serius mayanya nyentuh ke dia tahu lah.
0: Minta Nuan jemput baru di bayar tawar lagunya dikeluarkan Nuan tadi?
1: 2022.
0: Okey. Aku berdau nak nyebut siapa ngakak lagu tadi ne?
1: Berdau.
0: Minta Nuan kongsi berkawan dengan lagunya.
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Baru perabung kaban music production mega. Lagu Jawa Batu Tunggu aku nya salah siti lagu digagak Arya lah.
0: Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang ke baru
0: lagu-lagu kebuka antara lagu-lagu kebuka
1: start dari lagu Sari Semalam. Nyentuk ke dia tu sigi gagak ke dirai lah.
0: Oh pian ni leka ya.
1: Leka ya.
0: Pian tiun ni begini.
1: Tiun sama mega.
0: Nuan pun agak sebenarnya ngerekod baca
1: ngerekod studio ni ya. Ngerekod ngau arrangement music ke barunya lah.
0: Okay sebenarnya landi belagu landi mega ngagak leka lagu ni. Main musik mu non?
1: Nama?
0: Nama alat muzik?
1: Alat muzik ketemu main kuliah tu gitar, piano, drum, gau seruling lah.
0: Sehingga bisa belajar begini?
1: Belajar YouTube.
0: Oh iya, nadai kelas apa semua.
1: Nadai.
0: Oh iya, katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya pandai kini? Takut boleh aja.
1: Mula-mula belajar sobat sigi pediah lah. Tanya nanti belajar sigi instrumennya mesti siginya aja dulu. Udah habis temu magang.
0: Fokus itu ya.
1: Fokus baru ngagai kebukai. Semuanya dari YouTube magang lah.
0: Uli ne, nebo.
1: Uli ganti ama mai serius.
0: Betul. Laban dia tu dunia kita ini modern ne. Semua bisi magang video dah disediakan dia. Tanya apa kita empu kak kendari belajar.
1: Ya betul. Nanti lebih mana kita lebih kalau lebih dalam lagi sigi belajar guru lebih
0: betul,
1: mana
0: betul,
1: lah.
0: Betul. Ya, kita empu mana?
1: Terpulang
0: belajar bagi YouTube kini belajar ngagai kelas kini ngau orang kesini ajar ya. Nya terpulang kita empu mana?
1: Ya terpulang kita empu.
0: Okay. Jadi dalam kita ke jadi penyanyi itu nih, tentu bisi pemar atau kecebaran di tepi Nuan. Minta nom kunci jauh lebih dinya atau pemar di tepi Nuan mencari pun Nuan tadi maya kak serius dalam kau belajar itu nyentuh akhir itu.
1: Okay. Pemar atau ke penangguh kau kurang nih nanti dalam nyak tu maya kak nyadi penyanyi kau kita. Sekali ini dah masuk dalam dunia pemerintahan kau kita mesti udah nyedia keuntek
0: ya, keuntek
1: mental kekurangan leban biasalah netizen kan bisik suka bisik ndak kaya bisik kaninga bisik ngai kaya jadi ya ke negatifnya kita ambil jadi perangsang.
0: Betul.
1: Kita ambil jadi perangsang pia mega bekanya lah yang positif kita boleh asuh ya lebih maju ge kaya.
0: Betul.
1: Anang alu berhenti tekalanya lah bila bisik komen-komen negatif atau ke orang yang medak kita bekerja lalu terus merunduk kena ndak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerintahan tu kira ke nya okay serius lah
0: kerja awalnya sekedar pemaria mana tika tu si mayu sebenarnya
1: ya mayu segi mayu
0: nya kira kari sukun katanya terima dari peminat tiga peningnya tu ne. Penyusunan tadi mayanuan ku dah mutus hati serius dalam pop lagu tu tentu nuan udah nyedia ke physical mental penyukuran. Sanggup kena nuan terima komen orang kini, kritikan orang kini, ngagai hasil di gagal nuan lagu di gagal nuan ne. Okay, nyedinya pemar sekedar pemar tapi nuan lebih nuan ke najib nyedi nyanyi itu nah.
1: Oh betul.
0: Okay. Oh, tadi aku bisa nyebut aku bisa ninya lagu nan tadi sekiranya lagu rancak. Bisa sintinya lagu slow tapi kayu lundai. Okay, kebenarnya nuan pu genre, nuan pu rentak atau begini laban bisa nanti kita mendak Emelina contoh ya memang dangdut. Nya arti kaku. Begini nuan pu genre tu deh.
1: Genre ku boleh daripada mayu lah kebenaran. Tanda tu ku segi fokus ngau pop, pop ballad, R&B ngau rancak lah atau ke remix bekanya.
0: Tak ada aku nak ke dia tu mayu lagu rancak nak.
1: Mayu lagu rancak.
0: Betul. Siti nya lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ya?
1: Jauh.
0: Jauh. Okey, nama kebuah tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya dalam pemayu lagu tadi bisi siti nya pansut lagu lubah.
1: Okey, lagu jauh tu ya idea ku pansut mayanya bisi medak berita ke nyadi ba kucing tu soba ke kes ba insiden bas tutung ya.
0: Okey.
1: Insiden berintai ku kesida. Namanya idea ku boleh harinya lah. Laban bisi aku ninga tok aku medak si baka family tu tadi. Ya nyau indah ya nyau sebana ke anak yang udah nadai apa semua nyau berasa jauh hati ya nyau Ariana etang dalam masa yang sama tadi yang pun teh nyau udah nacu nengai ketika ditinggal anak laban ya laban
0: kalau ngenang kutanya
1: nyau siku iku anak ya aja
0: ya
1: dari family nyau mahalu wujud dia lagu jauh tu tadi berkaitan kau indah itu tadi rindu karena ya tang boleh dipulai lagi kayaknya ya
0: betul. Lagi itu mai balap dengan ke lagu Jawa. Okey, hanya dengar kira ke cerita dalam lagu Jawa.
1: Jawa.
0: Okey, lagi kita dengar berkeni munyi lagunya. Okey, dalam mayu-mayu lagu tadi nya Siti Ari lagu berenta Ayu Lundai.
1: Ayu Lundai.
0: Sudah dikeluarkan Joshua Josh. Yeah. Okey. Awalnya di Joshua sudah tu mai balap dengan ke lagu. Nama lagu itu nih. Lagu jauh ada
1: lagu jauh.
0: Lagu jauh ada tu. Okey, tanang gua yau. Okey, anung gua jauh ngau kami bro tinggau. Sema-sema kagi ngau radio.
1: Lama.
0: Okey, jadi tadi kena ditanya aku ke sekali itu. Okey. Nama ke buah non milih nyadi penanyi Iban. Tanya apa non Iban mu. Nama ke buah nak milih nyadi ngerikut lagu dalam Jakub Melayu kini. Jakub Putih kini. Non milih gak nyadi penyanyi Iban ngerikut lagu dalam Jakub Iban.
1: Okay. Nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu rindu ke lagu Iban. Pihak mega kena ngangkat ke Jakub Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban. Pihak mega banyak salah segi marketing kita Sarawak lah.
0: Betul.
1: Laban lagu Iban segi lebih kuat ke marketing ya.
0: Iya. Nanti diberi peluang ngerikut lagu Melayu kah?
1: Boleh?
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Naga kena itu nampu, laban nampu, demu ngagak leka, demu ngagak tion lagu. Nada hati ngagak lagu Melayu kini?
1: Nanti bisa rezeki, uleh ngadu.
0: Dia tu, berapa turun dia?
1: Berapa turun dia?
0: Ya, kira ke fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mu kerama, laban nanti nuan bisa lagu Melayu tertentu nuan pu, kata ya. Boleh disebut pasaran kini datang ke Semenanjung Kin nanti ngagak lagu dalam Jaku War Putih atau datang ke Semenanjung Kin
1: ya
0: okey nyameh kita ngarap ke bekenya mana Joshua
1: ya boleh ya.
0: Okey
1: saya ngarap bekenya
0: betul tahunya keluar anak kita itu lagi fokus ngau lagu kita Iban
1: ya lagi fokus lagu Iban okay.
0: Sebab baru Joshua bapa itu lagu dah dikeluarkan anak kita itu
1: nak tu
0: ya boleh ngira dulu nih
1: boleh ngira nyong udah ngira
0: lebih hari 10
1: Beda datai.
0: Beda datai.
1: Asaiku 8
0: kejalan. 8 kejalan.
1: ayah 8 ke nya. Sitik lagu, sitik lagu nyalah lagu campur lagu duet lah kira ke lagu duet lagu patriotik ke.
0: Ah betul lah asyik dengar tadi. Okey. Okey Joshua, tua mai belum dengar-dengar ke lagu Jawa.
1: Boleh ya.
0: Okey, lagu Jawa kita by Joshua Josh. Okey dalam program Galeri Artis.

0: Okey, berikan terima kasih lah bahan lagi terus dengan ke program Galeri Artis. Okey, bukan kau Joshua Josh. Okey, nama pengharap hati Inwan. Tentu dalam bisip pengharap hati, keterbatu pengharap hati Inwan dengan industri muzik kita bantu. Joshua.
1: Okey, nama pengharap hati ku ba industri muzik tu. Ngarap ke lagu-lagu iba nulia.
0: Diterima
1: ngau bala mayuah lah. Tajak pun kena madah genre atau ke jenis-jenis muzik yang berlain-lain di dengar.
0: Betul.
1: Harap ke bala peningau boleh nerima ke nitiah ke singkang orang bukai lah, nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa bukai.
0: Nanti boleh bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tu.
1: Ke baru-baru dia tu.
0: Ngarap boleh nerima.
1: Ya, ngarap boleh nerima.
0: Okey, nyedinya pengharap hati Nuan dengan industri muzik Taiwan. Pengharap hati Nuan Pu dalam industri muzik Taiwan.
1: Pengharap bekerja ke mana dah. Ngarap ke aku leh, nanti aku pulang ngarap ke aku leh berdiri ba pentas te lebih besar. Oleh ngau bala-bala artis bukai belagu tau ke paling dingin hati ku oleh berentap ngobala artis pentas SSJ.
0: SSJ. Okey. Jangan nama kau SSJ dalam lagi paket semifinal
1: ya,
0: SSJ. Datang berada di padah ni Maya. Ngandur.
1: Ya.
0: Okey. Nyameh ngarap ke menyi kurang masin masin nama orang nah. Masin mulut.
1: Mulut masin.
0: Mulut masin. Ngarap ke nyameh dikamatkan eh.
1: Ngarap ke boleh.
0: Ngarap ke bisi rezeki.
1: Bisi rezeki.
0: Lagu-lagu Nuan udah tahu dinmu masuk ngagai carta.
1: Ya,
0: dan hanya di juara. Oleh Nuan enggak orang berpikir bahwa SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke pia meneh.
1: Ngarap ke boleh pekerja.
0: Okey, Okey, nyadinya kira ke pengharap hati Nuan meh
1: ya,
0: dalam
1: betul.
0: Industri muzik kita ibantu ya. Neh. Okey. Awal, minta nunggu jumpa baru tu, Nuan Pu media sosial tu Joshua. Okay, jangan kau berdengar kita tukar follow Nuan tu neh.
1: Nanti ba media sosial aku ba Facebook kita boleh ngiga nama sama mega Joshua George. Ba TikTok sama mega Joshua George toka ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita boleh ngiga nama aku sama mega Joshua George.
0: Masih tak sama juga ternyata.
1: Sama juga. Aku kalau kak telanjur.
0: Tiga saya.
1: Ikan
0: telanjur deh. Sama juga aku ya. Okay. Jadi lagu dah tu lagu Bakar Tekan Gemala.
1: Bakar Tekan Gemala.
0: Lagu tu ni main one record tu?
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas. Okay, minta dong cerita lagu tu pasal nama siapa ngaga. Leka Nuan pun ngaga.
1: Leka.
0: Tiun
1: ngena. Aku mainnya ngena gitar kah? Ngena gitar. Dan yang baru aku nganjung demo yang ngagai music arranger yang ngadu
0: semua sekali
1: lah.
0: Okay, lagu tu ngenang pasal nama?
1: Ngenang pasal baka Nuan memuji induk tu tadi. Bukan memuji induk tu tadi lebih hari semua lah kenyata tadi. Jadi induk tu tadi berga bukan tekan gemala bukan ya.
0: Nanti di sebut ke kita tekan gemala tu. Nakaya amnya.
1: Dahnya tajak orang yang meda Nuan sigi kuandai bukan ya.
0: Wah, hanya lekai dalamnya.
1: Tajak orang yang meda Nuan tetap ku jaga bukan ya.
0: Lagu tu bukan ni dah boleh.

0: idea dengan lagu tu?
1: Aku ngagak idea lagu tu Maya nyanyinya Benong Sakit ko.
0: Benong Sakit?
1: Benong rengak aku kurang. Benong rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubat aku. Pejam aku mah tak pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na na na na na na na kayak ari chorus ya ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisik taja urang gai meda arinya dulu mula ya na na na na mana gati untuk kok tadi udah kayak udahnya baru ku ari siginya angkatku cun-cun ari minggu kayak onya aku start ngambil gitar apa semua lu main gitu tengi gaki main yang gaki dulu tentu udah boleh tiunnya apa semua tadi baru ku ngagak lirik ya
0: kayak now ni yang tuan kejemput bunyi yang tadi begini sebenarnya kita boleh idea ngagak siti-siti lagu tu begini start jauh tiwan dulu punya kau na na na na na na punya alu nyadi tiwan dan baru kita ngegak leka ya begini
1: nitih ke apa namanya nitih ke
0: lagu
1: tak ke penulis lirik nyempul lah nitih ke siku-siku orang ke kadana sebahka bisi orang tadi ya nemu
0: leka dulu
1: baru yang ngegak tiun bisi orang hari tiun baru ngegak leka bahkan aku tadi hari tiun baru ngegak leka kayaknya
0: ke kadang kita ninya utanya bisi mansa ba runde yang tua munyi-munyi tau ni. Mana tu kau? Boleh digagak ke lagu tu teh.
1: Digagak ke lagu. Kadang tiun tadi boleh dambe ari kini ada inspirasi ari lagu ke ari lagu orang enggak
0: kan kadang.
1: Tang ukai ari
0: lagu kete nan niro ya.
1: Nan niro kayaknya. Lalu nya masuk kia nya utanya lu nyadi nanti aku sigi mulai tiun dulu baru ku lirik.
0: Tahu tiun dulu ne.
1: Tiun dulu.
0: Ngiga tiun dulu udah nya baru ngadu lirik. Oke kira ke nyamagi caranya ne
1: teman-teman. Nanti aku sigi nyamagi cara bekerja lah.
0: Oke jadi nyame tadi tu udah bercerita ngena bekau enggak lagu baka tekang gemala. Oke jadi kita dengar ke lagu tu. Oke udah nya tinggal siti agi lagu lagu Prajamata lagu Prajamata. Ke baru-baru. Lagu baru ne.
1: Lagu baru.
0: Lagu gawai kemudian baru nda deh.
1: Lagu gawai baru gaya.
0: Baru gi. Datang sari tu nebuh main lagu gawai
1: lah. Radai.
0: Nyokan ngiling tikai dah.
1: Nyokan tutup dah.
0: Okey. Tuan ini ke lagu dulu. Okey lagu bakar tekan gemar di baik Joshua Josh.

0: Okey, jadi jam tadi kita baru dengar nyaka lagu Ari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi ne?
1: Baka.
0: Baka tak yang gemalah. Okey, nama mata aku muda peraja matanya. Kasaru ne?
1: Kasaru.
0: Okey. Lagu Peraja Mata. Okey, yeah. Lagu kira-kira pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nak ngira lagu gawainya ne.
1: Oh.
0: Lagu gawainya ke pemadu baru gi.
1: Oh, pemadu baru ge.
0: Kan sare itu kira-kira nak ngenang lagu gawai leban kira-kira udah menya ne.
1: Udah.
0: Udah. Badu gawai ne.
1: Badu gawai.
0: Te ngenang gawai gi belala sai.
1: Oh.
0: Ke benda gawai tahun baru ye lah menebah
1: oh,
0: baru
1: oh,
0: ne.
1: Oh, ya, betul.
0: Okey, oh. Lagu Peraja Mata.
1: Peraja
0: minta
1: Mata.
0: Duan nusi nama cerita lagu Peraja Mata atau?
1: Oh, lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan dengan aku juga benda ya.
0: Oh, ada oh. Kaitan ya. Dulu mana ya?
1: Oh, dulu mana ada kaitan. ya, lagu tu tu beromai secara spontan gua aku.
0: Oh.
1: Nah, lagu tu secara spontan, tune secara spontan, liriknya pun secara spontan gamayanya. Pansur, benung mandai.
0: Uh-huh.
1: Benung mandai. Cun-cun bisa terdengar bunyi ringtone telepon indai ke om.
0: Okay.
1: Ringtone telepon indai ke. Macam mana ya bunyi ringtone telepon ke hari hari awal ke bunyi bunyi intro. Dah jauh tu aja.
0: Oh. Namanya telepon jadi, telepon lama sebenarnya bunyi.
1: Lama.
0: Oh.
1: Eh udah jadi ke ringtone. Iya, dia nuket telepon lama, tapi telepon culiak
0: dah tahu. Bunyi ya, nyok aku ne.
1: Bunyi ya tadi. Eh, mana aga bunyi tu tadi? Koko tadi dia ke.
0: Aku lihat nah tu lagu dia.
1: Kalau mulai dia terus hereja. Lagu ya, tang sige nada kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu tu ya sama megaya nak jauh beza ngau terus terang ke benda ya lagu tu. Ya tentang ya nyerita pasal Nanti kak aku berterus terang aja kayaknya ya. Laban aku dah nganggap nanti tadi Peraja Mata kayaknya.
0: Kira-kira special.
1: Oh, special kayaknya.
0: Oh.
1: Laban bekeni penuh madah nonggai aku tetap nganti.
0: Wah. Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kayaknya.
0: Okay, aw. Lagu tu nadai sako pau ngan wan. Lagu-lagu kebukai deh.
1: Lagu-lagu kebukai.
0: Napa tu nadai siti tinya ne?
1: Bisa.
0: Ah, bisa.
1: Lagu sare semalam nyala bisa ngayen.
0: Si, ngayen
1: nyanya sebab bisa pulai ke menua urayang.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bisa terkayat ngau.
0: Orang berumahnya.
1: Orang berumahnya. Rumahnya aja. Sama megaga mayaku mayanya sebab bisa show. Aku lu begawai ngorang dia megah. Sekali mayanya. Sama orang datai ke hari nyamah aku boleh idea ngagak lagu sehari semalam tu. Bertemu sehari semalamnya jam ya.
0: Iya. Orangnya nemu gini?
1: Non mau.
0: Nah.
1: Oh, dalam diam aja.
0: Kira ke crush dalam diam atau
1: oh, dalam diam aja.
0: Oke, okay, oh, nang awak gene. Au. Oke, kira kenya Siti Ari lagu ke bisi nyait bab ngidu dalam mana? Oke, begini udah tuh lah. Lagi udah bisa perambung ke lagu baru kini.
1: Bisa.
0: Au.
1: Dah bisa deh mau minat kan ngadu kayak full instrument sekali ya lah.
0: Apa ya?
1: Kali topan sur ngau lagu rentak ya. Rentak yang lain mimin lah.
0: Kira tang
1: yang
0: kehin mimin eh.
1: Tang yang agi dalam rancak mina yang lain mimin lah. Nitih tren ya. Beri mimin lah. Yang pun rentak ya rentak timur.
0: Rentak timur.
1: Rentak timur.
0: Tentu nak sabar belum dinyakan dinyakan ya. Okey, aw nyadinya meh. Galau minyak ne.
1: Oh galau.
0: Gila kita sama dinyak ya. Okey, begini non mendak sambut bala pendinya tu ngagai lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan meh begini non mendak sambut sedaya baka viewer sedaya ba YouTuber semua peminta sida minta lagunya ba radio begini non mendak.
1: Cukup mana ya? Mama cukup mana?
0: Positif,
1: positif. Nak nyangka lagu-lagu ke dipansor ke kulit diterima bala mayuah lah. Oleh diterima bala mayuah pihak megan. Nak nyangka lagu-lagu kunya uliah dikelala orang. Tajak penlubah tang uliah dikelala kejanya.
0: Betul.
1: Uliah diterima bala mayuah. Nyak ke siti positif ke uliah diasai lah kejanya.
0: Okay, jadinya kelimpar ini ke radio lagu ya bar radio YFM kita mungkin boleh mendapat YouTube nih.
1: YouTube.
0: Sama-sama support ya ngambil ke nambah ke view mana?
1: Betul.
0: Boleh pada dia sebentar tindu adinya ke dulu.
1: Dengar dulu.
0: Udah dengar dia dengar apa YFM ga? Dini oleh dengar nih.
1: Request aja guys.
0: Request. Boleh request komen di Facebook kami. Lagi bala DJ kami main nih. Okay, jadi kira ke nyok kena tai bab mujur andau tu Joshua. Okey, minta nuan ninggal ke kira ke jaku. Tau dukuma Yakubs jaku nama tu pesan kini ngagai bala nembi ya. Sebagai sida ke bisik pengerinduk bab pengob lagu tu tang nak ke dia tu nya bedau. Bedau berani, bedau berani ke serius dalam pengob lagu tu.
1: Kira ke merek jaku perancang
0: masa. Jaku perancang, jaku dah mau aku tadi nak jaku pesan.
1: Jaku pesan aku.
0: Dojo mulut kita benar ya Joshua. Jaku perancang.
1: Jaku perancang. Okey, jaku perancang dojo ngagai nembia ke dekat mencuba atau ke dekat serius dalam industri muzik daya atau ke mana-mana industri muzik lah pian atau ke kita akan masuk dunia pemerindang. Kita mesti ngawah titik kena madah ngawah titik baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerintahan tu anang ninggi diri lah.
0: Betul. Aja. Betul.
1: Anang ninggi diri dulu udahnya. Terus belajar nya aja paling betul. Penting. Nanti kita malu, kita belajar mulai malu nya.
0: Betul.
1: Laban kita baru rumah atau ke kita baluar nanti yang nak sebahkan kalau kita batas tes yang nanti kita dah berdiri berdepan orang. Jadi mesti mulai malu lah. Sebab aku pun malu ke kayak agak keterubah ngeluah ke lagu disuruh lagu mau malu mau betul. Malu dia. Dia tuh dianti ku orang ke kanyua
0: mikrofon.
1: Dianti-anti kerja.
0: Ulu ngerampas mikrofon.
1: Ulu ngerampas saya. Tanya meja ku perancang uju nambi arba baru ila atau ke ya kekan coba masuk dalam dunia pemerindang. Sedia hatinya jelas, sedia hati, sedia mental, anak malu, terus belajar.
0: Betul. Jami, nambah mimik nguan tadi, bakal kita ikut kak nyari penyanyi itu. Anak kita ngerekod lagu, kita halu kak terbilang toko popular biar kita berengkari baru lupa-lupa niki enang tua luka famous ni korang
1: betul
0: pemain disiplin mesti kan jaga
1: famous bula madah semua orang kak famous nanti aku pun kak famous bula ngai kerja ya dan sigi belajar baru dulu lah makanya slow-slow kita nikai dengan sang kederimpu
0: ke pemadu berguna tu jaga kualiti hasil kerja kita lagu di pansut kita tulis lagu ke mana meh lagu ke bunyi ke lagu nuan tadi boleh diterima orang
1: boleh diterima
0: okey jadinya meh kira-kira tu ke perlu dinar tu meri awak genuan tak peluang genuan menatai ke jaku. Kira ke Jaku terima kasih. Nih guys, semua orang ke selalu nyukung nuan dan kira kita sebilik kini wala nampu takut kawan belayan. Kau semua orang ke selalu nyukung nuan bab mau belagu untuk Joshua. Okay.
1: Alright. Aku deka merai terima kasih ya nuju bala peminat, bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke Nitya Joshua hari ke Joshua baru lah ke dia. Untuk ke dia tau lah. Biar mega ngagai bala sebili ya Joshua ampu labadah nyukung Joshua tajak pun subak nak nyukung dia tu dah nyukung kerja. Terima kasih mega ngagai abang kumpul leban suah dibaik kuking ki ayah kak kerja. Dah hanya terima kasih mega ngagai bala kabang belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di pedak makanya mega terima kasih nuju sida ke suah nyukung ngagai bala senior-senior ke suah merik jaku peran sayang megang ngagai aku ngelamak tu laban utainya dibaik sampai bila-bila sampai betul. Kita amamai nikik ba utai ke ndak dijangka kita
0: betul. Okey.
1: Ya.
0: Okey, jadi terima kasih Joshua Josh.
1: Sama-sama.
0: Udah nuan kejebut namanya nama nuan terdekat sesaruk kejebut ne.
1: Joshua Josh
0: dan nama tu.
1: Ya.
0: Akhirnya ngasih awak lepas boleh datai. Tajak pentunya jauh malam nih. Nanti baru mau dah tindu apa itu. Kumpul ngasih ke kumpul. Yeah. Jam tu. Kau 10, 9. Udah tindu. Nanti nak on air.
1: Ngenang ke pergilah cuti.
0: Akhirnya ngasih Joshua.
1: Sama-sama.
0: Oh, nanti bisa awak ilah. Datai baru ke studio.
1: Ya, ngarap kita boleh bertemu baru.
0: Nanti bisa berita. Pemuda baru. Bekawa engkau. Perjalanan dalam industri musik Teban. Ilah, kita ngangau nang baru.
1: Boleh ya.
0: Dalam program gelar artis pun boleh ya. Ilah, ngangau baru.
1: Boleh ya.
0: Oke, jadi nyamir benihnya. Rada waktu gula engkau. Joshua Josh kemarin tu dalam program Galeri Artis YFM. Oke, okay. Nama lagu kutu nyong kecil tu Joshua. Bedau tu mana lagu pelajar mata tadi nak?
1: Bedau.
0: Bedau. Kenapa? Mula nyau tadi.
1: Mula nyau.
0: Oke. Oke, lagu Joshua Josh pelajar mata. Sudah tu dengar lagunya. Kira-kira nyata mimi tu ne? Kira-kira lah. Mimi aja. Oke.
1: Pelajar mata.

0: Asik.
1: Ya, kita lah dengan eh. Okey, terima kasih semua. Kita sudah mendapat Facebook Live. Kita sudah dengar kami dengan radio, konferensi radio YFM ke semua notarial di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Selangor Malaysia, di namanya di luar negara, benda luar. Ya. Okey, boleh dengar kita dengan acara online. Mungkin okay, sebenarnya kita di Sarawak aja, okey. Jadi kita akan mendapat kita juga. Terima kasih semua. Okey, jadi tunakan program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program atau ke segmen pemerintah malam YFM. Jadi pukul 12 tengah malam untuk ke pukul 6 bagi pagi lah kita dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okay, terima kasih Joshua, selamat malam.
2: Sama-sama, selamat malam semua.

0: kita yang tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mega ngi bala orang kuda ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas selalu bulai ngaku maya ku gi gawo bo RTM subo tangku na sempat medak sida ya laban aku mayanya na dai gi gawo bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Jadi aku Lina Anagiro, mari pejabat pergigian bagian Kuching. Itu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar.

2026. Hari 4, 25 hari bulan 6, 2026 dalam Grup B. Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi. Live Bersukan Plus. Dalam Grup C, pukul 6 pagi megak, Morocco berlabang dengan Haiti. Boleh daripada Live Bar TV OK. Dalam Grup A, South Africa bertemu dengan South Korea. Live Bar TV OK pukul 9 pagi. City lagi main dalam Grup A. Republic Czech ngelaban Mexico pukul 9 pagi megak. Boleh daripada Live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. RT

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan Pini. Nanti kita berada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku de baka kita bisi perawatnya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Te babiluan baik ko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemik ke orang serta jaku kang ngasuh hidup tau kemati semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita laba jaku kita itu bisi kuasa jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahua ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambik ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: bisi sekedap madah semangat orang ke mati itu agi di dunia tau ke di pedak bisik ngerau kita ya. Bisik sekedaknya tadi madah 40 hari bisik berkesipak kininya ngerau minyaknya. Kati amat tu kini.
1: Aku ngena lekai jakuk tu nak dai jakuknya. Okay. Ingat lebuh Tuhan Jesus bak kayu regang bala peninga. Lebuh hebat kayu regang bisik sikuk ke mau ke kiba mau ke kanan. Ya Tuhan. Labau tain je sebutai tersebut ya ianya kingat kaku ke mau ke kanan. Kingat kaku lebuh nuan udah datai bak nuol nuan. Lalu Tuhan Jesus madah sarito nuan deka ngawaku bak paradise. Ertinya bak nuol ti badas. Sarito. Erti leka jakuknya bak saat kita mati. Nadai semangat kita tak berkerigau kian kita. Ya. Ertinya nyok kapal kapal. Nadai tumu tungak dini nuolia. Ngagi orang te, nak nemu Tuhan nang amat yang ke kapal-kapal semangat ni ada. Tang, ngagi kita itu nemu Allah Ta'ala nak semangat ngau roh kita itu bisa tubuh baru terus debaik. Tuhan ngagai serga nyak kebuah leka jaku yang madah bak Injil John 14 madah ngagi kita lebuah ngagai orang tik mati leka jaku yang munyi itu anang tusah hati kita koya Arab kalah Ta'ala lalu Arab megak kaku. Dalam rumah apa ya aku maiwah bilik ya. Nanti ya nak bakanya aku nak madah ngagi kita aku dekakin lalu nyedia kendul ke kita lalu nanti aku mupuak lalu nyedia kendul ke kita aku dekak pulai kita baru lalu mai kita ngagai aku mpu ngamik ke dia nul alai aku dia megak nul alai kita. Dia alai nol Tuhan Jesus. Dia megak nol alai kita iti Arab kaya. Bak saat kita iti ninggal ke dunia tu. Bak saatnya Tuhan Jesus ngemai kita bak rumah ya tu udah ditagak kaya. Nadai leka jaku. Semangat kita nyok kapal. Kapal. 40 hari bak dunia tu. Padah ngore duduk sepiak. Nadai jakunya. Ya, bak kita itu nemu Tuhan, kita terus datai ngagai begulai ngot Tuhan Jesus.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap kati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: 2024 itu lagi ke dipilih sebagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Diana Shini, lagu Singkah. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: tu ke contoh aja dia tu lah.
1: Oh.
0: Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kak mendak wayang kok kita. Nanti kita kak mendak wayang. Sebedau kita mendak wayang. Sebedau kita tamak ngagai panggung. Kita kak beli tiket dulu dia pasta.
1: Betul.
0: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya kok kita.
1: Nah, betul.
0: Jadi nanti abah penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tau ke tiket kena kita tamak ngagai serga. Yang kan wan boleh nyawa tu pasta.
1: Amat, terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai serga. Bakal orang ke tamak ngagai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dengar jalai ngagai serga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minat bergantung bak siti aja. Tiket kita minat siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Bak Injil John 3:16 laban Allah Ta'ala balat rindu ke dunia tu nyak kebuah yang nganjuang anak tunggal ya lalu tiap ikut orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan so nanti kita harap ke Tuhan nyak mah nyadi ketikit kita ngagai surga tu ditanduk bak bob rom bab ti ke-10 baris ke-10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut Arab dalam hati Jesusnya amat anak Allah Ta'ala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nyak alai leka jakuk Tuhan madah bak tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di grinti Roh Kudusnya nyadi ke jakuk orang putih seal artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya. Di gerinti kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buap penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti ngelempai, mangai ke pengarap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kita, mending ke kami. Bak YFM.
1: YFM.
2: Rindu mendiang ke irama etnik Pupu Bangsa? Langgu Bidayu.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita bak frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Kuchi, 101.3 MHz.
1: YFM, Mulai Sejarah.

0: Y Arena. Y Arena. Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau.

Penerang Kenuan. Kumpul Penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di

Mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngenak telepon bincin atau kengerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami.

0: Memang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Pagi Rewind.
2: Nikolas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti saya rumah nang suah harga krim atau gift exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi cerita serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya dia tu dah mesti karan punya.
3: Ya.
2: Tak selalu trend dia tu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke data drone nanti dia beli present.
3: Periuk karan.
2: Periuk karan.
3: Oh, ngendai datun.
2: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, men. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang.
3: Oh.
2: Entah ujo jadi hak bersama.
3: Ya. Yeah. Baik keruai.
2: Oh.
3: Maya manggil meluar baik. Meluar
2: baik luar. Banyak maya kita akan gitu bersiar janik. Baik ke penaik.
3: Nah,
2: dia orang nyemulih janik. Sekarang aku bawa penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
3: Kembali ke pasal lagu.
2: Nah, patut di pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi ni. Oh,
4: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: dengarkan pengerak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi segulai sejalai.
2: Tentu dulu beri selamat pagi guys. Semua peringat YFM di Selampur menuju Sarawak tanah kenyalang ke pagi tu. Begulai sejalai baru kita ba awak pengerak pagi YFM ba Ari. Tiga kita kesari tu. Ari yang ke-24 kita dah nyingkang guys bulan 6 2026. Temu pagi sudah mulas ke Twill Radio kita anggap frekuensi FM, YFM kami tersemak bahagian luar kita di awal dia tahu lalu dari buka emeh yang disebutnya terima kasih laban udah milih YFM jadi station alai ngergas ke mata kita ke pagi tu lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi dia tino malam kita udah dipelandai ditimang kami ngasuh jenak agi bahawa timang kerba tawas luar ngasuh tidur malam kita bertambah cena agi kelimparnya mega kena merindang balaya kegawa shift malam ungkap dini hari itu tadi okay? Jadi ada tu agreement nah ya tentu dia dah berbalik ke alai seberang manu engkuku bekas lama kami dulu engkuku gergas ke mata kita bawa penggerak pagi YFM pagi area 3 kita kesari tu okay? Jadi seberang kita nyingkang ke muagi kelebih lagi berkongsi ke berita ngau info berkawal ke utai TBC nyadi di Selampur menua manah dulu pagi tu kita bersampi dalam mati diri dulu kalai meri terima kasih ngagap tara laban ke udah nampuang seput kita ba dunia injau tu nyadi ke pagi tu aram kita ya sama dia jenuh lama belak bersampi dalam mati diri ba sampai pagi di ulu ke urang ti megai pengarap bahai sampai pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.

Tuhan kita, dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi kita. Tuhan, sinu amat kami, kemenar ke pengasih nuan bak kami, serantak, sikap berkami sebagai aritasi pengaya nuan, suntuk, uji nuan ngemuas ke kami, dikemaruh, beri kami mulia nuan. Bala burung di langit, ngebala jelu di tanah, nerima pemakai sidak tiap hari hari nuan. Lalu semua utai hidup, boleh itu ngepengerinduk penelap nuan. Anang ngemelu ia ti lemik tu, hari pemanah berkat nuan, lalu tetap ke nengah penegap nuan, ngegai semangat ti nadai daya tu, pemerik nuan. Beri kami pemakai kami ninting ari, lalu kemendar ke tambah pemerik nuan ke guna penghidup. Ngambil ke kami endak berpanggai ba utai bukai tang nuan. Tau berandau penuh ngau nuan. Tau berjalai dengan semua jalai nuan. Lalu madah ke semua misteri nuan. Nuan mehti pemadu tegap serta pepengerindu ngau pemekal ke semua mensia. Abdul Baha. Ari penerang engkau pengangat tidak keluar ke matahari, ia nyengenda ke isi pengamat semua utai di dunia tu. Entik nadai pancar penerang ari matahari, semua pengamat utai di dunia tentu tenggelam tergayam dalam petang. Bahkannya megak matahari bahaulah ti mancar berperencing nakak ia penampak bak langit ngidup semangat. Udah nyengenda ke semua utai tinadai kalak nyata dulu menyak. Siti ari isi pengamatnya pasal pengerata kuasa antara lelaki engau induk. Segenda nyata dipancar ke matahari pengamat. Ia nyak pengelandik pemandai induknya. Tampak nyarak lalu ketegalnya pengerata kuasa antara lelaki engau induk dia tu. Nyadi perkara ti udah nyata benar. Bahaulah nyemetak bendar madah kebak mua petara, lelaki ngau induk endang nadai berbida. Kebuah lelaki ngau induk bisi bertingkah kenyawari keliak, ukai retinya lelaki tinggi agi kuasa. Tang endang ketegal induk ti endak diberi awak, dikenak ngemansang ke diri sebaka enggal awak lelaki. Tajak induk diempang pemingkuk kuasa kitai nemu dalam cerita lamak dunia, dia induk bisi udah uliah ngereja pengawak ti pemadu manah serta berguna. Bahaulah nyebut, kati nuan endak nemu, kami nempak semua kita ari debu ti sama. Arinya nadai siku tau ngeninggi ke diri ari orang bukai. Lalu ia nambah, induk enggau lelaki ari dulu keliak nyentuk kejemah ila endang meruan dekat sebaka rata bak mua petara. Dalam sembiang tu, kita minta Ptara ngeriang ke semangat kita. Oh Ptara ku, Ptara ke pemisi ngau penyinu. Nuan nyameh raja ke alai jaku perintah ia, semua utai tempat udah diberi penghidup. Lalu nuan nyameh siku ti pemadu pemisi ke alai kerja bala pengasuh ia. Udah nak kalak nekul ia, ari ti mandang pengasih ia. Nadai megak sidak kalak muntan ke pengayan pemisi ia. Sukuang pengasuh tu aku minta nuan. Boleh utai tinyadi ke penyelamat ia bat tetiap dunia dalam semua dunia nuan. Nuan meh amat bendar. Ti pemadu tegap, ti pemadu berkuasa, ti nemu semua, ti pemadu pintar. Bahaulah. Dalam tulis kudus bahaulah bisik madah. Oh anak mensia, nemu kita nama kebuah kami, nempak semua kita ari debu ti sama. Awak kena dai siku tau ngeninggi ke diri ari atas orang bukai. Perunding kenyak selalu dalam hati kita, bekeni kita udah ditempak. Laban kami udah nempak kita, ari utai ti sama, nya alai. Berguna benar kita patut bakal sitik semangat, berjalai ngenak kaki ti sama. Makai ngena mulut ti sama, lalenguan menua ti sama. Awak kenengah penghidup dalam kita, nengah pengawak badas engau kerja kita, semua tanda penyatu engau ayu pengingkas tau pegari. Bakanya meh lalau aku ngaga kita,
O Rabban penampak, asi kau leh kita lalau tu, awak ke kita tau bulih buah pengudus ari kayu pemadas mulia. Nya aja, terima kasih.

Enti nadai pengaman semangan endang endang ulia mansang serta mujur dalam semua dunia petara. Dunia petara.

0: bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejap ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tu gak bulan satu kena kita gawa, nyong gak pawung burung tak muda balik rimba, entai nyawa baragai kanan ngau kiba, semua kita serta di kaban naka, megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak, tebas ke kita babas, miau kanan kibak, mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena, tebas ke anang besai, panjai buka lima, najuang ke pawung burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah bakar subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Itu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita itu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban naka.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Suka jaku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kitai ngorang ti serantau. Lebuh kita merik sedekah ngi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kitai nemu taitik kerja jari kanan kitai. Awak ke Tuhan ajak ti nemu manah kitai. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kitai baruang bilik kitai. Pemanah kitai ngi orang bukai, berdaut untuk temu dekat depalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kitai, enggak terbayar, tau kena ulian balas pemanah kitai. Anak kitai kelup tukut ngau orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kitai, lebuh kitai mantu, lebuh kitai nulung orang. Nadai ngau. Nda ibuh kitai bergendang ke pengawak kitainya. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang tinggupuan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ngau pemanah. Ia ada tidak terletak taruh ke kita misi. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kitai dekat ngami uliah bersida. Lebuh kita ngerja pemanah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kitai bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemuti lurus, bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah, kita utaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalah nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world. but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang kebaya ku iban, aku nda uleh lubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Pertinya utai timiat pekerja kita ke saritu, uleh mai pangkah bagi orang di hari ini. Karena kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita itu. Awak kerja manahnya kita mai berkat bagi semua. Tuhan berkat kita.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM. Regulasi jalan.
4: Nama perkara kepatut digagak, antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udara.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat merik penguntung agak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Anang dah kena tali kledar atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun, ketau nyadi bak sebarang maya. Bukai semina, uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kledar temeka, uling mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kledar tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama bala nepan nenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

kami ku tai ule di kerja kita ya pagi tu. Tentu yang harap kita ngerja utai ngau ati ti aransi yang lalu pia mega kenang ke berita ya kebisi dia keluar ke kemari kalau Universiti Teknologi Mara UiTM Pampang Sarawak nak menjalai ke tanggung pamati besar dikenan nyukung langgur pemansang menua tu jaku ti di keluar ke Pro Chancellor UiTM Dato' Abdul Wahab Aziz madah ke atur pamati seluruh engkau komitmen universiti tu ti ngada ke graduate ti berkualiti serta ulen nangkup guna pemansang menua. Lalu ia mendah ke UiTM gang remai ke kawal kerjasama antarabangsa dengan program mobility nembia bertukar budaya latihan industri ngau pia mega gempung akademik begolai dengan maya bengkah institution bukai ari menua luar. Lalu ia berjaku menyenya bahawa majlis istiadat convocation UiTM ke 104 sesi ke terubah Dewana Jubli UiTM Pampang Sarawak Kampus 1 Kota Semarahan. Selamat communication ngagai bala anak kita ke Sarito bisi nerima tupi singin. Mari pengagai hati ngagai bala kita awnya nina lebu meh apa indah ketering nganjung kita belajar laban Dato Sarito Ari Nur kita malas tidak ya. Nadai apa indah nak temegah meda anak berkena ketupi singin. Anak pihak ya bye. Okey. Jadi ya Dato lagi bersama Kang Letai ke pesan berhati bisa dikirim. Apa ni ngah? Ba email kami dari yfmibana@gmail.com. Gawa pihak mega ba WhatsApp konti. Jadi sebelah Letai ke pesan. Ungkup pagi tu bawa penggerak pagi. Sekali lagi. Pemperinang kita ingau lagu kedibai Paul Erika Kendas meh air mata pengerap pagi WFM.

0: email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Jadi kita ke pesamrat ia ke dikirum peninggal kita pengerap pagi YFM ke terubah tu pesan ke dikirum timah anak cunggah dia jadi pesan tu nuju kabar pelayan ia ke dia bas manjai batang layar batang paku pia menggabala bas manjai batang rimbas batang awe batang budu batang kabo batang krian ngau pia mengga rumah ia ke samos makai ngau rumah subi yang diberi nama langgan anak jamin. Jadi pesan tu madah ke cunggat anak enggum. Cunggat anak enggum tau ke apa timah. Udah nadai hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6. Lalu ni yang cunggat anak enggum. Yang cunggat anak enggum tau ke apa timah tu. Deka di senggai malam tu lagi. Malam hari 3. 24 hari bulan 6. Baru mah subi yang diberi nama langgan anak jamiat ulu krian seratu sebedau ke di anjuang pagilah pagi hari 4 25 hari bulan 6 ke pendam Kristian batu tanam ulu krian seratu bala kabar belayan ia ke ngelala dipinta datai sampal ngesah penusah rabat tahun anu baru isi pesan pemati ke dikirim timah anak cunggat ke pagi tau. Jadi ia pesan madah ke paya. Ianya tadi cunggat anak guam. Cunggat anak guam tau ke apa timah. Udah nadai hari Minggu tu tadi. 21 hari bulan 6. Lalu ni yang cunggat anak guam. Ni yang cunggat anak guam tau ke apa timah. Tu ke disenggai beberapa malam. Malam tu lagi. Malam hari 3, 24 hari bulan 6 baru mah subuh yang dobel nama langgan anak jamir ulu kriana seratu sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4, 25 hari bulan 6 ke pendam Kristian batu tanam ulu krian seratu sekabelayan ia ke ngelala dipinta sampah datai ngesah penusah rabatu. Lalu pesan kita itu kedua pagi tahu ini pesan pemati ke dikirim tuai rumah nyanggau dua beli nama janau anak ngelambai ya jadi pesan tu nuju kabar belayan ke dia bas manjai batang krian batang budu batang lupok ngopi menggabalaba semanjai batang rimbas batang paku batang layar ngau pia mega rumah ya ke sama semakai ngau rumah nyanggau dua beli nama janggau anak ngelambai nang batang krian satu ngau ia ke ngelalan Ivan anak asui. Jadi ia pesan tu tadi madah ke Ivan anak asui. Ivan anak asui tau ke laki pengajar depi nyanggau udah nadai kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Ivan anak asui. Niang Ivan anak asui tau ke laki pengajar depi nyanggau tu deka disenggai balamai malam tu lagi malam hari 3 24 hari bulan 6 baru mah niang tempo balot 271877 Taman Lili 100 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 25 hari bulan 6 ke 100 Memory Hill kabar belayan ke pesan diminta sampalah datai ngesah penusah rabatu nanu baru pesan pemati ke dikirum cara menyanggau dua beli nama janggau anak ngelambai ke pagi tu nyari pesan madah ke menantu ya ianya Evan anak asui. Evan anak asui tahu ke laki pengajar Devi nyanggau udah nadai hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Ivan anak asui niang Ivan anak asui tahu ke laki pengajar Devi nyanggau tu dekat disenggai balamai malam tu lagi malam bertiga 24 hari bulan 6 baru mah niang tumpu ianya balut 291877 Taman Lili 100 sebedau ke di anjuang pegila ianya pagi hari 4 25 hari bulan 6 ke pendam 100 Memory Hill kebelayan ke dipesan tau ke ngelala dipinta sampal ngesah penusah rabatu. Pesan yang ketiga pagi tu ngatai ke pesan pemati kirim Colin Joshua Meliang ngari sidaya sebilia nyadi ya pesan tu tadi nuju semua kabar belayan ya ke ngala William Meliang tau ke dia kangau ngau nama Cak pesan tu medah ke William Meliang tau ke dikelagi ngau nama Cak Udah nadai kena hari Minggu atau tadi 21 hari bulan 6 lalu niang William Meliang, niang William Meliang tau deka dia senggai bala maiwah malam tu lagi malam hari 3/24 hari bulan 6 ba Saint Thomas Cathedral Pala sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4/24 hari bulan 6 ke pendam Anglika Kampung Perutan Siburan kabar belayan ia ke ngelala dipinta sampalah datai ngesah penusah Rabatu nanda baru isi pesan pemati ke dikirum Colin Joshua Meliang ke pagi tau nyadi pesan tu tadi mendak menyadi ya ianya tadi ya Willy Meliang tau ke dikangau ngau nama ca udah nadai kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang William Meliang niang William Meliang tau ke dikalong ngau nama ca tu deka dia senggai bala maiwah malam atau lagi malam hari 3/24 hari bulan 6 ba Saint Thomas Cathedral Pala sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 4/24 hari bulan 6 ke pendam Anglika Perutan Siburan kapal belayan ia ke ngelala dipinta sampalah datai ngesah penusah Rabatu. Nangkan kena pesan kita ia keempat pagi tu pesan ngetas ulit ngau muan terbalu jadi ia pesan tu nuju kapal belayan ia ke diau ba rumah Jabiang Nanga Selabi Pakuh Oya rumah labang ayum skim skuau rumah taduang skim skuau bala rumah rantai skim skuau rumah melilas Brunei Darussalam piam ga nuju bala ke diau ba penaga Brunei Darussalam kebelayan ke diau di Kuching Sibu Bintulu Miri ga piam ga di Selampur Muno Brunei Darussalam serta ia ke ngelala niang besi anak umpi tau ke apai ayoi yang dipesan terima dah ke pengawal ngetas ulit ke niang besi anak umpi niang besi anak umpi tau ke apai ayoi deka di atur kena hari 6 tu lah 27 hari bulan 6 jam 6 pagi lalu tembuk pengawal ngetas ulit deka ditangkan ke ngau pengawal muai antabalu lalu pagi hari siti pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 dia pengawal nganjuang sungkup ke pendam okey jadi kabar layan ia ke dipesan pada tayang ulu pengawal tu ia kena diatur ba nombor 19 simpang 11 Jalai Kalajiau perpindahan penaga Seria Kuala Belayar Brunei Darussalam nanda baru isi pesan kita sulit ngau muai terbalu ke dikirim peninggal kita madah ke pengawal ngetas ulit ke niang besi anak umpi yang besi anak umpi tau ke dua beri nama apa ayuai deka di atur kena hari 6 celah 27 hari bulan 6 jam 6 pagi lalu tembok pengawal ngetas ulit deka ditangkan ke ngau pengawal muai entebalu pagi hari siti pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 ianya tadi pengawal nganjuang sungkup ke pendam bala ia kena pesan kita datang ngulu pengawal tu ia kena diatur bernombor 19 simpang 11 Jalan Kalajiau perpindahan penaga Seria Kuala Belayar Brunei Darussalam ia kelima tu pesan ngetas uliat ke dikirim ceraba anak angkiang tau ke Indai Jovan tau ke cepi anak apa ya tam jadi pesan tu nuju semua kapal belayan ia ke diau pesemaja Batang Bakuang Batang Selepian pemegah bala ke diau Bamalang Sungai Buloh Bakuang Bukit Kisi berkeliat sebuti bala ke diau Ban Sebang Kuari Sebang Panabiluan Balai Ringin Danau Melikian Bintang Ngor Sungai Kawi kapal belayan ke diau Ba Kelepu Maduar Raya Sungai Kuyat Sungai Menuan Kapit Jalai Merurun Tabai Ngau Kepelayan Kediaba Semanjai Jalai Batang Tabai Pakan Kamup Nangas Ngaiyah Nangas Ayuang Lasa Pasien Ngau Ia Kenalah Diarintai Ke Ditoti Ngelala Niang Sajan Jeffrey Anak Masiang Jadi pesan tu Madah ke pengawang Ngetah Sulit Ke Niang Sajan Jeffrey Anak Masiang Niang Sajan Jeffrey anak masih yang tap ke apa ya Jovan dekat diatur kalau kena malam hari 5 tu 26 hari bulan 6 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 27 hari bulan 6 lalu temu pengawal kertas ulit ditangkan kau pengawal ngambi antar balu kabar belayan ke pesan dan datang ngulu pengawal tu dekat diatur ba rumah minis Sungai Rau Munus Jalai Pakan engkamup entabai nando baru pesan ngetas ulit ke dikirim jeraba anak angkiang tau ke Indah Jovan tau ke dobri nama tadi cepiak anak apa hitam jadi pesan tu pada ke pengawal ngetas ulit ke niang laki ya tadi niang Sarjan Jeffrey anak masing niang Sarjan Jeffrey anak masing tau ke apa Jovan dekat diatur kalai kena malam hari 5 tu lah 26 area bulan 6 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari siti pagi hari 6 27 hari bulan 6 tembok pengawal kertas ulit ditangkan ke ngau pengawal ngambi anta balu lalu kabar belayan ia ke dipesan diminta sampal datai ngulu pengawal tu ia ke dekat di atur barumah minis Sungai Rau Munus Jalai Pakan engkamup entabai nangkan kenya tau pesan ya ke di kirim Harrison banyak anak kemarau ngaris despilia lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia oba rumah Paul Kibuang nang sidang rumah jantiang Sungai Pamusap bala ke dia oba rumah Uyau Teluk Kumpai rumah setau Sungai Sidang Baruah rumah Acuanah nang Kelebu bala ke dia rumah Suran tau ke rumah Dinggun nang Metau bala kriau ba rumah Billy nang luap rumah Ros tau ke rumah Jaluang nang buan pe mangga bala kriau rumah Imi rumah Rumang ba terus rumah Kalit rumah Undi ngau pe mangga rumah Buli ba Semanu sta kabablayan kenalah dia rintai ke ditu ti ngalan yang Spini Manyi anak Marau jadi pesan madah ke pawang ngetas sulit ke niang Spini Manyi anak Marau niang Spini Manyi anak Marau deka di atur kena area 5 tu ila 26 hari bulan 6 jam 8 nah lemai ba rumah kemarau Jalai Semerakan Sungai Sidang atas Tatau kita akan nemu si lagi kawal ngau pengawal tu ila kita tahu terus bertanya ngagai tu rumah kemarau tau ke apa tu ni ba nombor 0177603889 tau ke ngagai Harrison Banyang anak kemarau tumpu nombor 0197673956 nando baru si pesan ia ke dikirim Harrison Banyang anak kemarau pagi tu ngaris dia sepilih jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang menyadi ya dari niang Spini Manyi anak kemarau niang Spini Manyi anak kemarau dekat diatur kena hari 5 tu ilok 26 hari bulan 5 jam 8 lemai bar rumah kemarau Jalai Semerakan Sungai Sidang atas Tatau kita kak nemu siliagip kawal ngau pengawal tu kita tahu terus bertanya ngagai di rumah kemarau tau kapa tu ni bernombor 0177 760389 tau ke ngagai Harrison Banyang anak kemarau tumpu bernombor 0198767356 pesan ya kenangkan ketuanya pesan menantu lalu merekat ke regang lalu pesan tu nuju semua kabar belayan ya ke dia babanti yang lingga pesan saya man kerajik munggu sawak semulu wang kuci yang bintu lumiri serian ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang jati anak tinggal jadi pesan tadi madah ke pengawal merantu tak ke merekat ke regang ke niang jati anak tinggal yang jati yang tinggal dekat diatur kena 27 hari bulan 6 atau ila ba pendam Kristian Anglika Protana Siburan lalu tembu pengawalnya dekat ditangkan kengau pengawal begelu ba rumah ucuk nianto yang tadi ba bilik nili anak landat nombor 106 Taman Semerindah Baru Lorong 13 A2 Jalai Dato Muhammad Musa Kota Semerhan sili agi kawul ngap ngamato tau bertanya ngagai nili ana lanjat ban nombor 0198221321 22 tahu kenya tadi bernombor ya kestida inya bernombor 0381919322 nanu baru isi pesan madah ke pengawa merantau lalu merekat ke regang niang jati anda tinggal niang jati anda tinggal deka diatur ianya kena 27 hari bulan 6 itulah jam 9.30 pagi bah pendam Kristian Anglika Purtan Siburan lalu temu pengawaknya muak kelemai jam 7.30 bukannya dia pengawak gempuru dekat diatur bah rumah Nili Anak Lanjat menumbur 106 Taman Samarindah Baru Lorong 13A2 Calai Datuk Muhammad Musa Kota Semarhan. Sila lagi kita tahu bertanya ngagai Nili Ana Lanjat bernombor 0198221322 tahu ke bernombor ya setidaknya bernombor 0138191322. Jadi ya ke Siti tu Siti gerah ke dikirum penyelia jururawat Rosita Ana Gasing Ari Upis pengerai pelilih menua kapit ngari ke Indonesia ba klinik kesihatan Nanga Mujung daerah Bukit Mabuang kapit ya jadi pesan tu nuju indai yang pempukana ti bernama Velvet Duya Ana Norita nama Ana Elena Feroda Ana Velvet Duya kedia baru malingai Nanga Sebaya Sungai Mujung ngawa pihak mega Erni Ana Jemat kedia ba rumah linggi sungai sebelah Mujuang Kapit ti bempu ke anak Dorothy anak Erni Rafiana Sarina anak Erni jadi minta seruai itu tadi deh datai mai anak kita berperasa ngagai klinik pengerai nang Mujuang ngau nakak penglekas sekali lagi kita tahu bertanya ngagai klinik kesihatan nang Mujuang yang ngagai staff nurse Cecilia Suri anak dia bernombor 0178594879 tinya mau seduaya naninga minta kita ia kesama dia us rumah ngetai ke gerah tu ngagai seruai nando baru gerah ke dikirim penyelia jurawat Rosita Ana Gasing Ari Upis pengerai pelilih menak kapit ngari ke Indonesia ke gawa ba klinik pengerai nanga Mujuang daerah Bukit Mabuang kapit lalu pesan tu nuju Velvet Aduya Ana Nuria ia ke bumpu Ana Elena Feroda Ana Velvet Aduya ke dia baru malingai nanga sebaya sungai Mujuang ngau piam ga Erni Ana Jemat ya ke bempu anak Dorothy anak Erni ngau piam ga Rafiana Sarni anak Erni ke dia barumah linggi nang sebala Mujuang kapit jadi minta seruai itu tadi datai ke klinik pengerai nang Mujuang kapit ngau nak pengelkas mai anak seruai berperasa pengerai okey jadi kan mesti lagi seruai tahu bertanya ngagai staff nurse Cecilia Suri anak dia menomor 0178594979 lalu nanti jemaah seruai namun dia ke radio ke pagi tu minta bala kita ya ke sama dia serumah ngau seruai ya natai ke kerah tu. Jadi ke situ pesan ke baru diterima kami bahawa pengerah pagi YFM datai hari timban Ana Inggai. Jadi pesan tu nuju rumah ia ke Samos Makai Merabat bakabala berumah John Edward Nangedrau rumah belaki Drau Ulu rumah Temenggung Sungai Engkabang rumah Tama Nangam Lupa rumah Agus Kawit rumah Anthony Sungai Melak rumah Jimmy Ubul Lubuk Liduang enggak piam enggak kabar belayan dia ke Bukai ke dia ba tiga buah rumah Ulu Sebetan rumah Lidi Ulu Babu Debak rumah Suyah Mendas Asal rumah Noel Praja Ili rumah Muluk Keluar rumah Majid Tenggelat Baru rumah Ipa Keranggo rumah Mucah Lubuk Nibuang rumah Minggu Simpang Keluar ngopiam enggak bala ke dia berumah Christopher Kali Kabar rumah Dumang Sungai Karo rumah Kambiang Abu Bengang rumah Katum Lubur Niat Ngau Kebelayan ia kenalah dia rintai ke Rito jadi pesan madah ke Imi tau ke dua beli nama Uko Anak Muli Imi tau ke dua beli nama Uko Anak Muli udah nadai kemari hari 2-23 hari bulan 6 lalu niang Imi tau ke dua beli nama Uko Anak Muli niang Imi tau ke dua beli nama Uko Anak Muli tau deka dia senggai bala maimah baru rumah tabur kawang baru krian satu malam pagila malam hari 4 25 hari bulan 6 sebelah kedianjung pagi hari 5 tuila 26 hari bulan 6 kita akan nemu silia lagi berkawal ngapun sahrabat tu tau bertanya ngagaya timban nombor 013 8145 833 tau ke ngagaya bibi nombor 016 6196 279 dan baru pesan pemati ke datai hari timban ana ingai ke pagi tau nyadi pesan madakan nam nyadi ia ianya tadi imi tau ke double nama uko ana muli imi tau ke double nama uko ana muli udah nadaik mari hari 23 hari bulan 6 lalu niang imi tau ke double nama uko ana muli niang imi tau ke double nama uko ana muli tau deka disengai balamayu baru matabur kawang baru krian seratua malam pagila malam hari 4 25 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari 5 tula 26 hari bulan 6 kita akan nemu sili lagi kawal ngapun sahabat tu tau bertanya ngagai timban bernumber kusung 13 8145 833 tau ke ngagai bibi bernumber kusung 16 6196 279 pesan ya ke 9 pagi tu pesan mati kerikirum ira anak kadir tau ke kalu pesan tu menuju kabupaten ke dia bastubah Teluk Batu, Sungai Sian, Pia Mugabala, Kediawa, Nansang Pakan, Sungai Lengan, Stumau, Skin B, Bukit Sangau, Selidap, Sungai Putan, Ngau Pia Muga, semua yang kenal di rintai ke itu, ti ngelala kadir anak sebuang atau ke apai huat. Di pesan tu tadi, madah ke kadir anak sebuang atau ke apai huat, udah nadai kemari 23 hari bulan 6 kena hari 2 lalu niang kadir anak sebuang niang kadir anak sebuang tau ke apa ihut tau dekadin tu barumah yang puin tadi barumah bakit turak meraduang bintangur kena malam pergila malam hari 4 25 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tulak 26 hari bulan 6 jadi minta semua kabar belayan yang ke Jawa atau ke Semak data yang sah penusara batuk lalu sili lagi kita tahu bertanya ngagai ira anak kadir tau ke kalu tempu banumbur kusung 1133 185221 dan baru pesan pemati ke dikirim ira anak kadir tau ke kalu ke pagi tu pesan malah kapaya yang tadi kadir anak sebuang tau ke apai huat udah nadai kemari hari 2 23 hari bulan 6 lalu ni yang kadir anak sebuang ni yang kadir anak sebuang tau ke apai huat tau deka di itu bala mayuah baru mah bakit atura meraduang bintangur kena malam pagila malam hari 4 25 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tuila 26 hari bulan 6 kabar belayan ia ke Jawa atau ke Semak dipinta sampal data yang sah penuh sara batau lalu kak nemu sili lagi tau terus bertanya ngagai ira anak kadir tau ke 12 nama tadi kalau tempuh bernumber kusung 11 33 18 5 221 jadi pesan kita ke 10 pagi tu ngerti ke pesan pemati ke dikirim Itan anak Nawal jadi pesan tu nuju bala kabar belayan ke dia bandangan sumpah dulu piamga bala ke dia berseriang keladan kapar guntur sumpah ngau piamga lanja bak Kalimantan Barat Indonesia lalu piamga nuju bala anak dampak dia ba geluang bunuh begiang ngumbang anak gindal atau kapai dibiat munggu demam batu lintang undup ulat anak baru madu anak baru ngopi mega bangkiang anak balai sida tu tadi dia oban sebang lalu nuju timbuang anak ijuan batu bawah bintulu kebelayan kelebihagi bala anak tutuang ke dia oban muka bala riskim sekarang ngopi mega ya kenalah dia rintai ke dia tinggal lalu Riti anak ginda jadi pesan tu tadi madah ke Riti anak ginda tau ke dikengau ngau nama Indah Lapi udah nadai kena 22 hari bulan 6 hari 1 tu tadi lalu niang Riti anak ginda niang riti anak ginda tu. Tadi dikadain tu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4/24 hari bulan 6 baru mak Kelvin Serdian wong panjai luban tu sudah ke di anjuang pagi apa gila pagi hari 4/25 hari bulan 6 kita akan mu sili lagi kawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagai tananan awal tempo ba nomor 0193569268 tau kenya tadi ngagai koni anaitan ba nomor 0142066435 nando baru isi pesan pemati ke di kirom itan ananawal ke pagi tu pesan madah ke bini ya Riti anak ginda tak ke dikangau ngana mandela pria udah nadai kena hari satu tu tadi 22 area bulan 6 lalu niang Riti anak ginda niang Riti anak ginda tau ke dikangau ngau nama inela pihak tau deka di senggai bala mayuah kena malam tu lagi malam hari 3/24 hari bulan 6 ba rumah Kelvin Serdian wong panjai lubaan tu sebedau ke di anjung pagila pagi hari 4/25 hari bulan 6 kita akan nemu sili lagi berkawal ngau penusara batu tak bertanya ngagai itan anak nawal tak kelaki ricana ginda tumpu bernombor 0193569268 tau ke ngagai kuni yang itan bernombor 0142066435. Jadi pesan ya ke Siti tau ianya Siti pesan pemati ke dikirim Sharon ngari ke Sida ya sebilia lalu pesan tu nucu kabam layan ke diau di kapiat kucing sibu miri bintulu ngau ya kenala di rintai ke ditu ti ngelala tuai rumah seli anak manca atau ke apai iluat. Jadi pesan madah ke tuai rumah seli anak manca terima seli anak manca atau ke apai iluat udah nadai hari satu tu tadi 22 hari bulan 6 lalu niang tuai rumah seli anak manca niang tuai rumah seli anak manca atau deka diintu bala mayuah ba sungai menuana kapit kena malam tu lagi malam hari 3/24 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pegila pagi hari 4/25 hari bulan 6 kita akan nemu sili lagi kawal ngap nusara batu tahu bertanya ngagai Stanley ya silang anak seli bernombor 0138593273 tahu ke ngagai Sharon Betis anak seli tempu bernombor 0128073 07. Dan baru isi pesan pemati ke dikirim Sharon Betis ke pagi tu jadi pesan madah ke paya yang jadi tuan rumah seli anak manca atau ke apa iluat udah nadai kena hari satu tu tadi 22 hari bulan 6 lalu niang tuan rumah seli anak manca atau deka dintu bala mayuah ba sungai menuan kapit malam tu lagi malam ketiga 24 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 4/25 hari bulan 6 jadi ngebala kita engkau nyekan mu sili lagi berkawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngegai steli silang anak seli menumbar 0138593273 tau ke ngagai Sharon Basis Anasri ban nombor 0128807307. Lalu pesan ya ke penudi benar sempat tadi kena tai ke kami bahawa pengerak pagi YFM ungko pagi tu nya Siti pesan pemati ke dikirim Christopher Leo Bangau ngau apiam ga Jenny Ejenah Bangau lalu pesan tu nuju bala ya ke diaba rumah Andan Sungai Asap rumah Tuan rumah Jampuang rumah Banyau kemudian ke diaba Julau kenawiat ngau bala ke diaba satu sekayu ai paku sekayu ai melinau sekayu ai majau ngumpul ke bala sekayu ai baliah serta ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Bangau batuah tau ke apa ya Leo okay? Jadi pesan tadi madah ke Bangau batuah tau ke apa ya Leo udah nadai kena 21 hari bulan 6 tu tadi bahas hospital kapit lalu niang Bangau batuah yang bangau batu atau dekau di itu bala mayu barumah satu Malaysia kapit malam tu lagi malam martigal 24 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pegilau pagi hari 4 25 hari bulan 6 kabar belayan ya ke kanemu silia gib kawal ngau pusara batu tahu terus bertanya ngegaya jana bernumber kusung 11 25 15 16 25 tahu ke ngegaya Leo ya bernumber kusung 19 8 9 16 09. Dan baru isi pesan pemati ke dikirum Christopher Leo bangau ngau Jenny jana bangau ke pagi tahu jadi pesan madah kapai sedua ya dari bangau batuah bangau batuah atau kapai Leo dan ada kena 21 hari bulan 6 tu tadi bersepeda kapit lalu niang bangau batuah niang bangau batuah atau kapai Leo tu deka dintu bala mayuah barumah satu Malaysia kapit malam tu lagi malam bertiga 24 hari bulan 6 sebenar ke di anjung pegila pagi hari 4 25 hari bulan 6 kita akan musi lagi berkawal ngau penusah rabatu tahu terus bertanya ngagai jana bernumber kusung 11 25 15 16 25 tahu ke ngagai Leo bernumber kusung 19 8 9 16 kusung 39. Jadinya rekal kami menatai ke pesan berat bahwa pengerak pagi YFM ungkup ya bahwa pagi hari 3 ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: RTM Sri Aman, berulang ngau pusat khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta pusat khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM. Kena 27 hari bulan 6 2026. Bak mini stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis. Tapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak dilalu jadi kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sitak N31 Bukit Begunan. Penyanyi terdekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Remjana.

0: Muslim. Sama sampadatai berami buat konsert ngilintikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar. Pengerak pagi.
1: YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Ibu di kota Bako begitu dia boleh duit. Jadi nyawa bega e-hailing.
2: Alo break jalan sekali.
1: Menyika ada ku sempama anda meri orang yang ikan dan ajar orang yang ngintai. Dan nanti orang mengguna keduit kalanya ngainya di ke dah.
2: Aman. Kau baik kau anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Selamat pagi, mulai dengan aku Ken Michael. Meningka berita pagi hari 3, 24 hari bulan 6, 2026. Lalu tubah tu batang berita. Premier Sarawak gau gulu awam menteri besar gau kepala menteri ke-149 kena negap ke kerjasama perintah besar gau menua. Sarawak negap ke kerjasama AI serta semiconductor bergulai dengan pakar teknologi Jerman. Rada dagak ke semua 90 projek pemansang tembuk sepedau tahun 2029 lalu renggat di tender belabuh di pejalai ke tahun tu. Nyempatan berita pagi tu peningah. Lalu dah lepas tu kami nabur ke AC Berita.

Premier Topan Tinggi Tan Sri Manjohari, Gau Gulu Awam Menteri Besar, Gau Kepala Menteri ke-149, Tidiatur Babagunan Parlimen Malaysia kemarin. Awamnya bertuai ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim gempung ke semua Menteri Besar ngau Kepala Menteri beranau ke pasal sekadar isu tiba kau ngau guna Malaysia serta negap ke kerjasama antara Perintah Besar ngau Perintah Negeri. Platform temegak nyadi ke pelasar ngurus polisi pemansang berarti ke isu kebayari serta ranau pemansang pengelantang rakyat ngau pemujur menua. Premier Ngulu awamnya mandang ke pengeran siang ya dekat terus kemansang ke Sarawak serta negap ke kawal strategik agar Perintah Besar. Tu dikena nyapai agenda pemansang ti inklusif serta meruan. Perintah Sarawak dekat negap ke kerjasama strategik antarabangsa dengan sesi libat urus teknikal ngau pakar teknologi Ari Bavaria Jerman. Kerjasamanya nyengkawum berbidang pemintar tiru AI, semikonduktor ngau teknologi pengkomputeran hijau. Sapi Sekretari Perintah Sarawak, Dato' Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil badah ke kerjasamanya muka awak ngagai menua tu kena nyerungkai pemansang industri berteknologi tinggi ti setipa ngau agenda ubah ekonomi. Ya badah bunyinya udah ngatur awam ngau Chairman Reka Bentuk Pemproses AI ngau Director Pengembang Munich Center of Advanced Technology and AI Chips Profesor Dr. Husam Amroj di Jerman. Barandaunya megak, numpu ngagai pemansang pemintar tiru AI Innovation Semiconductor ngau teknologi rebak baru ti oleh memansang ke ekosistem digital Sarawak. Semua projek pemansang hari baru agensi pemansang Delta Rajang RADA diadang tembuk sebeda tahun 2029 belalau ke timpuh ti udah diletak. Chairman RADA Datuk Len Talib Saleh madah ke 90 projek ke udah dikemenar kenyau di tahun Siti itu kemari. Lalu dia tu benung perambu serta nitih ke timpuh kena nentu ke projeknya berjalai nitih kerenggan. Ya madah BC 41 projek kebungkus lebih 685 juta ringgit dipelabak dekat di tender bak suku ketiga tahun tu. Lalu 23 projek bungkus lebih 339 juta ringgit dekat di tender bak suku keempat. Nangkan kenyak 5 lagi projek keberga 100 juta ringgit dipelabak dekat di tender bak suku keterubah dalam tahun baru Siti Tuila. Lalu sitik projek keberga 15 juta ringgit dekat di tender bak suku kedua tahun ke sebakar. Datuk Len madah bunyinya udah jadi chairman awam projek RADA berpusat pentadbiran Perintah Sarawak Serikai. Kita ditemui ke berita pagi ke ditabur terus dari YFM. Berengkah guna asrama tilengkap serta lantang oleh mengangkat ke penyulut pelajar Nembia, kelebih hakik membenua pesisir. Sapit Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai madah ke pengawak nyedia ke perengkah guna ke lebih mana lagi. Kena nentu ke rampak belajar di lebih lantang, likuan serta kondusif ngagai Nembia. Atur pengawaknya ngayan ke bukti bak sekolah SMK Pusat pengudah pengawak ngangkat ke pemanah asramanya hari baru inisiatif Petronas ngau Malaysia LNG. Sekolahnya megah udah ngayan ke pemujur perusahaan Nembia asrama nanti dibanding ngau Nembia nandang hari sekolah. Ia madah bunyinya lebih berjadi pengerami memperkasakan ilmu program outreach MLNG Bestari kediatur bak SMK Pusat Betung. Berpengawal bukai Datuk Dr. Anwar madah ke penyampau Nembia ke masuk Politeknik Kuching Bisi Nambah. Nyak sebagai hari kebuah perengkang guna asrama palanya nak ngemantup ke hati. Ia madah belalau ke gayanya ngujung keraban pengurus muka baru sekedar bilik asrama ke sebelah untuk nak dikena. Ketegal perkara pengelikuan ngau perengkah guna ke tak cukup. Osial hari pengawak meresah sekedar perengkah guna asrama pemunnya bakat tilam. Katil ngau bilik asrama kuda jahit nang patut diganti baru ngau jampan. Tajak pihak ia menggandak nyalah ke sebarang raban. Lalu ia minta semua raban ke berkawal berunding ke cara mutar ke penanggulnya ngau manah ungkup pengelantang Nembia. Berini harinya kes kebenar viral berkawal ngau perengkah guna asrama ke tak cukup bas sebuah palannya. Balak dipetalat ke bak media ramah sampai lama kauda. Upis Pemansang Rumah Malaysia CIDB Sarawak Pampang Bintulu ngeluar ke 35 notis ngagai kontraktor ketegal gelanggar undang-undang. Direktur CIDB Sarawak Rosman Ang Hassan madah ke notisnya dikeluar ke hasil hari berjalan ke operasi penerit adat bersepadu bersebuah tabak berumah di Bintulu. Ia madah bisik 17 ikut kontraktor di perusahaan di mungkur sikut kontraktor kebesai mengenai pengawaknya dengan 16 ikut subkontraktor.
Operasinya dipejalai kena tentu kesidak nitih ke undang-undang yang atur industri berumah tiudah ditetapkan. Ia mansur kejakunya ngagai pengarang berita di Bintulu. Rosman Madah sidari CIDB berjalai ketiga bengkah operasi penerian adat. Ianya operasi berjalai ke pengawak berumah, operasi khas dengan operasi bersepadu. Operasi itu diperjalai ke yang kaum dibagi menua Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri. Obat operasi ke sebakau pias pengerai megap bisi berjalai ke pengawak meresah pemersih dengan nyeriah ke penyakit berampiat bakuatas pekerja. Penolong pemesai pengerai persekitaran Judi Lunyong madah ke entik sidak tertemu ke contoh anak nyamuknya dekat debaik ngangai upis pengerai ngambil ke dipersa Ari Raban penyaga induk utai. Ia madah entik nyemak hasil Ari analisis bangsa anak nyamuknya ditemu tau maik penyakit dekat kena kompaun nitiah ke Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975. Kelimpah harinya notis Ari Baru Seksyen 8 dekat dikeluar ke bakandang 7 hari kena meri awak dengan geraban tiba kawal jalai ke pengawak meresi bakanang dua ke kamar. Upis Bomba Malaysia JPPM Sarawak dekat majak negap ke semangat penyeraku bentara Raban Sida tinggal nak rambai jakuk kesatuan bukan keseragaman. Direktur Yard

Bujuan ke berita pagi tu, tu batang berita baru. Premier Sarawak ngau ngulu awam menteri besar ngau kepala menteri ke 149 kena negap ke kerjasama perintah besar ngau menua. Sarawak negap ke kerjasama AI serta semiconductor bagulai ngau pakar teknologi Jerman. Radar agak ke semua 90 projek pemansang tembok sebelum tahun 2029 lalu renggat di tender belabuh di pejalai ke tahun tu. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 24 Erbulan 6 dalam tahun 1990. Menteri Pemansang Tanah, Adnan Satim, mantah pengau orang tismina ngerembai ke propaganda tang nadi meri sumbangan nyagai pemansang rakyat. Sidatu di semak kaya, baka orang temenda main bola lari rumah, tismina nemu ngeransi tang dak kala main bol. Ia nyemetak madah ketujuh pemansang tidak calai ke perintah dan ke pemaya ngau penglantang rakyat. Nya kebuah rakyat ditangkan dan mudah ninga ke berita selebu bunga pak tidak sadu ngeraban penyakal tang rakyat patut bekerjasama ngau perintah. Jakutu dipansut ke ya bak pengrami Muhibah Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB di Kota Semerahan. Kok ya, Parti PBB ukai semina ungkup Siti Bansa tang nyerangkum semua raban bansa Bumi Putera. Lalu kaban parti Diansa negap ke penyerakup serta ngangkat kerjasama dalam barisan nasional kena napi pengawak berpilih. Adnan Satim megak minta rakyat bersabar bak projek pemansang tidak jalai ke bak timpuh kelama lah banyak ke pemanah gak penguntung rakyat empu Dudi Arila. Mayu macam ngawak bersidatur maya program tu bakal sesi dialog ngau persembahan kebudayaan.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Bandang ke penusah Bapadi Bajar Alun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah Bapadi nyadi arulah diderba tina nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh diderba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Bajar Alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitip pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Kemaya hari itu, udah nyadi tren berjalai laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalai 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalai lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: FM. Penggerak pagi.
1: Penggerak pagi.
0: YFM.
2: Jadi bekerja mega hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft punya keku lagi terus. Biar mega pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu biar mega peraduan. Jadi peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kepedulinya. Kita mesti nyelia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina. Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Nyengkawam nama tadi rotek. Yang kaum insuran, yang kaum registration, yang bunyi kaku tadi, tak, nadai mai utai nuan, laban helmet udah bisi, start kunci, lalu terus berjalan, semak jaku lah, semak jaku, nyalai sapa, sapa meh, bala kita ke datai je lah, bernasib mana, tuliah ke empat itik motosikalnya, tak kelipah di motosikalnya, kita mungkin gak bisi, namanya beri hadiah bukai, TV 60 inci, peti AIS, kebesai lalu biar pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya jadi dekat menjadi yang berhormat Datuk Jefferson Jamit sapit menteri kita lupiah mega jadi pengadil rakyat bak dewan undangan negeri sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan untuk kepenudi ya lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya
3: Resident Pilih Kapit Tuan

0: lompat iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.